0: bintang kejora atau bintang kecil di langit yang biru. Siap-siap Orgidalia. Siapakah yang mau diramal hari ini? Udah gak kuat ya pengen diramal ya? Udah gak kuat. Ayo kita angkat teleponnya Orgidalia. Ada siapa nih? Halo. Godain Dahlia bersama satu gempa.
1: Yang akan bangun.
0: Maram aing.
1: Dunia.
0: Ganeng. Saya dedenya teh.
1: Ganeng ya. Ini karek-karek bisa kayak suara andai.
0: Aduh. Nah, matak cek orang oge ulah loba teuing, ulah loba teuing.
1: Ieu teh loba teuing, ieu loba teuing
0: ngolong. Ulah loba teuing ngolong. Dan ini ya mah tuh loba teuing hiji gimrang na TikTok siaran na bikin ke tengah peuting, tengah peuting.
1: Lumayan ieu teh saweran ieu
0: loba teuing. Artis di dunia teh.
1: Lain. Artis tapi teh jadi artis.
0: Kalau kan jadi naon?
1: Saya jadi bugang.
0: Kalau ya. Jadi gelo, dedenya mah.
1: Apalan dedenya nih.
0: Sosok buru hitam. Dunia hitam sate. Sosok buru diawarkan spesial yang saha?
1: Spesial sama Kang Ros, si Dede Rio nya sehat-sehatnya.
0: Amin.
1: Yang warga Dahlia sih cara rehatnya. Ya. Karena kan musim putri.
0: Nah, musim naon, musim ebel nya dah emang tadi dedenya bagus ebel.
1: Emang musim kering.
0: Emang geus kering dedenya mah.
1: Heeh, tila orok beureum.
0: Anang radio.
1: Pasang Dahlia enak-enak lengkapnya Dahlia. Bro, go.
0: Goyang. Leo, kita akan langsung meramal Leo Wargidalia ya. Leo yang lahir dari tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Ya, Dano. Tetap percaya bahwa kerja keras Anda tidak sia-sia. Meski hasil besar belum sepenuhnya terasa. Arah menuju kesuksesan mulai terlihat semakin jelas, Cenatu. Jelas, sukses, matak, sakwa lanjutkan Danonya. Kalau dari segi keuangan, saatnya menikmati hasil dari usaha dan dedikasi yang telah Anda bangun selama ini, Cina. Oh, membangun apa? Membangun rumah? Rumah? Rumah rajut. Lalu dari segi asmara, sayangnya, cenanya, perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta, Danu. Konflik yang berulang kali mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Daya mah konflik, wah itu dah si Danu mah. Introspeksi diri diperlukan sebelum situasi memburuk, cenatu, Danu. Da pangbang nama da, itu na tukang nyian konflik. takut.

0: dan penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mega Pobehbol hadir teh Berbe. Selamat pagi buat anak istriku dan semua wargi Dahlia aja siap ya. Ada Deden Marjan juga hadir cenah. Wilda di Cibaduyut selamat pagi. Ada Mama Nuri di Ciwidey. Ibu Cendani di Cimohai ya. Selamat pagi. Ada Teh Yati juga hadir. Nah, ya salam kanggo keluarga Asep sareng sakebon warung cenah. Tinggal iya aja Aryani ada ngirim-ngirimkeun, ada kirimkeun bala-balana tinggal ditunggus di bungkusan tinggal aduh diresep iya tinggal ngomong naon tinggal iya neng Aryani tah
1: putri tah bala-bala telegnya
0: telegnya telegnya sadar ya si teh kadang diteleng dok ditolak dengan yang kardus-kardus nak karena warang dunia teh nuhun ayo Aryani aduh diresepnya ayah Bu Memes. Bu Memes sehat Bu Memes. Bu Memes sehat, sing sehat terus Bu Memes ya. Kita angkat telepon wargi Dahlia ada siapa lagi nih? Halo, Banda Bandar. Godain Dahlia bersama satu gempa.
2: Godain Dahlia bersama satu gempa yang akan mengguncang dunia.
0: Aduh, ini ada si cantik Clara. Aduh.
2: Yuk, ya si. Ramalin aku dong.
0: Aduh, yang diramal naon atuh Umi teh? Si Umi sadar Umi abang susah gulodok Umi melihat lapor sa iya hari ini nelfon teh ah alah kalau gak ada yang bersama satu gempa
3: yang akan mengencang dunia
0: ah saya
3: Eden
0: aduh jadi dek jadi dek kumah yang ngaran teh
3: Kang Eden dari di mana? Arah mana Kang Eden teh putri?
0: Bong sesa gulua dong, ya di dunia teh. Liar kali atau kita ngaliarkan batu ada ngaran teh, mending gonta ganti tuh. Jadi akhirnya ada Kang Eden wae.
3: Kang Eden pakai S.
0: Atau kayak gitu mana? sok atau bor atau Kang Eden, naon dek di ramalna naon?
3: Tapi yang diramal. Ibu Tisu yang diramal.
0: Nyesok ayang naon? Naon ieu na jodiakna?
3: Jodiakna naon?
2: Oktober.
0: Oktober teh tanggal sabaraha?
2: Tanggal 12.
0: Tanggal hah?
2: 12.
0: 12 Libra eta teh asupna Libra eceh nya.
2: Oh, iya.
0: Nya sok atuh aya kitu mah. Gocin kanggo saha sok diawurkeun gocin.
3: Gocin nyalir tangge Putri Berwiwi nu cantik di lisan.
0: Siap atuh aya kitu mah. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia tuh ah gugu goyang.
0: Goyang. Kang cenah yang diramal cenah ya. Libra wargi Dahlia ya. Libra ini yang lahir dari tanggal 22 September sampai dengan 22 Oktober asupna ka Libra nya. Meskipun situasi tampak aman, kewaspadaan tetap harus dijaga. Selalu siapkan antisipasi untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga, wargi Dahlia. Kalau dari segi keuangan, ada peluang datangnya pemasukan tambahan yang cukup menggembirakan. Allah, bawa merencananya dagang naon, merencananya dagang gorengan. Nate biasanya ukur 100 porsi, ayo nama bisa jadi 1000 porsi. Baik gempor, oke, yang penting makan duit asup ya. Kalau dari segi asmara, pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi, cenato. Luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian Anda meski kesibukannya sedang padat. Tuh. Semoga tidak bermanfaat ya ramalan yang satu ini ya. Kita angkat lagi satu penelpon ada siapa nih? Halo. Godain Ace. Godain Dahlia bersama satu gempa. Tadi nunduk di ramal teh. Si Umi teh naon? Oh si Umi mah Capricorn. Tadi kan si Uminya poho. Si Umi Capricorn nih Capricorn. Umi Capricorn. Capricorn ini yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari asupna ka Capricorn. Si Umi, terus teh Kang Pahrijal, Nagopin, terus teh Sahadeui, sok tah. Hari ini Anda dituntut untuk pandai mengatur ritme, cenah tuh Umi. Saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal. Tapi kalau tubuhnya sudah merasa lelah, letih, lesu, lunglai, jangan ragu untuk beristirahat sejenak Umi ya. Umi ingat perjalanannya masih panjang, jadi jangan sampai memaksakan dirinya.

Kan ianya can purun ulah Umi bisi kuma onam mau onam teh jahatnya. Kalau dari segi asmara Umi, pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata. Edan! Tidak perlu terlalu dipikirkan kalau si dia cuek, Cenaya. Asal tetap nyolek. Selama kepeduliannya terhadap Uminya, selama nyolekin nih, tidak berpaling ya ke wanita-wanita lain. Tah, Umi kan mah itu nanaonnya. Tenanaon yang penting mah mere nafkah. Bener tuh Umi, lain mere masalahnya. Itu dia ramalan. Untuk Capricorn tahnya si Umi ajeng si enak. Asli pun cina laki itu pisan cina salaki itu. Pae Umi ya. No penting bahkan Umi diambil keneh kan. Kecuali mun geus diambil.

0: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada top dangdut dan diva dangdut Dahlia dengan chart langgam dangdut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

masih digodain Dahlia bersama Satu Gempa yang akan mengguncang dunia. Aduh, terima kasih banyak loh. Ya, Caryani tinggal itu dituang gorengan nananya nih raus nerestes aya karoket aya lepetnya aya bala-bala goreng tempe goreng gehu goreng cireng dituang ku Abi itu sareng ku Minul sareng ku Opal sareng ku Kakak sareng ku Sada itu loba pokoknya namanya. Hatur nuhun singkat gentosan di rezekina amin. Lain ker kita juga ngobrol-ngobrol jadi ngobrol-ngobrol bah Excelnya Ari Abah Excel jeung Mas Excel ayah keneh gitu sehat gitu Abah Excel jeung Mas Excel sing sarehat ah abahnya Mas Excel sing sehat Ari Kang Parijal ayah keneh sarua eta Kang Parijal juga na Kang Parijal maker nyusu juga nama hoyak ieu mah. Selamat pagi Berbe, ayah Sri cenah hadir ya di Ganda Soli. Ece Sri, selamat pagi Deden Cipteng oge hadir cenah neng. Kang Asep Goyobo tingali cantik, tingali itu meni munuu cenah meni badag. Put aku jumeneng kene, do ayah kene Ce Isa harus gane terus dipanggil. Ce Isa ayah suka nih dipanggil. Aduh, anas nggak ada dagoan orang teh. Ada dagangan undangan. Cantik ya, salam kenal dari Odik di Majalaya ngiring gabung. Wios wios mangga hayang pangramalkeun abi 21 Maret sugan tere menang jodoh ya, tere menang jodoh mah didinya ulah cicing we di imah. Ngider. Cicing we di imah da kumaha menang jodohna ai bari cicing wae. Cicing cenetan pangi jeung jelema oge sieun. Dek jeng sah atau jodohan ayo gitu mah yang jurig merenan. Selamat pagi cantik Agan Kopo Bihbul hadir cina TBRB. Ada Wildan di Cibadu Yud ya Mamah Nuri di Ciwidey. Selamat pagi Ibu Cendani. Ayo Bu enjoy cina ta cantik cina ta ulang tahun cina cucuku hari ini yang ketiga. Au happy birthday to you, happy birthday to you, selamat ulang tahun kuucapkan padamu bahagia. Oh yeah, selamat ulang tahun Jia, cucunya Bu Enjoy. Semoga Jia solehah ya, jadi anak yang solehah ya. Jadi anak yang berbakti, jangan jeprut kayak nininya ya. Nah apalan gitu cucing wae di imah, cenapang promosikan atau ece gelis. Iya dedenya yang dipromosikan mah, mengke sete di non kemari. Di acara non ngarana teh. Nana teteh ngarana kontak jodohnya teteh ada kontak jodoh ya kene tenjol ada kontak jodoh ya kene ayah kene unggal poe non unggal poe sabtunya unggal poe sabtu jam 4 ayah kene itu unggal poe sabtu jam 4 kontak jodoh ya di dunia tel lamun wayaki mulan kontak jodoh ya mah kontak darurat. Kontak darurat wayaki mah. Kontak jodoh mau ngopai Sabtu jam 4 sampai jam genep tah didinya bisa ya anu nanti anu teparayunya anu teparayu anu teparayu anu hoyong payu wargi Dahlia mangga ngiringan kontak jodoh ya di Radio Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 ya. Piraku parawan incuan cenaput oh dabu enjoy mah atau ngalahir kena oge ya disingsringkan. Ada Ati Sunarti Batu Lewang Ciwidey, ada Ratu Onde juga ya, ada Warung Iteng, ada Cesanti di Kopo, ada Ece Silpiani, ada Pak Irawan, ya pada Pak RT Dago, ada Kang Lukman di Pasar Baros, Mama Ibu Neng Parsina, dan semua wargi Dahlia yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin, namun Anucan bisa kasih ramadan, sampai ketemu lagi nanti siang di acaranya Carmila. Karaoke Minggu Dahlia, dari jam 1 sampai jam 3 sore. Putri Berbi pamit, pernah, go go go. Go ya!

goyang si kasik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola, Dahlia bagi-bagi hadiah. Ulu, wargi Dahlia, udah hari Minggu lagi ya. Terpaksa, dipaksa wargi Dahlia, waduh. Orang lain hari Minggu, wargi Dahlia bersenang-senang ria dengan healing-healing tamasya wargi Dahlia. Kalau aku mah apa atuh wargi Dahlia, hari Minggu mah berjuang. Supaya apa? Supaya rumah beres wargi Dahlia, pakaian rapi, pakaian bersih, gegeroh, nyuci-nyuci wargi Dahlia, empal-empel segala macam. Tapi apapun itu wargi Dahlia, dipaksakan saja dan goyangin saja wargi Dahlia. Langgam dangdut yang asik yang bakal nemenin wargi Dahlia semuanya di hari Minggu ini, Diva di Pedangdut Dahlia. Dan tahukah wargi Dahlia, Diva di pagi hari ini bikin telinga wargi Dahlia semuanya bergoyang, mulutnya pun tidak bisa diam, apalagi badannya wargi Dahlia semuanya pasti entre-entrean. Ada Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, dan Divonya ada Mr. Mansur S. Pokoknya asik-asik. Kalau begitu kita mulai saja barengan Ayang Minul, Diva di Podangdut Dahlia. Kalau pagi-pagi dibisikin tetangga wargi Dahlia, diajak healing, hayu cenah. Kudu bayar gratisan. Apa yang akan wargi Dahlia lakukan? Langsung ngorejat dong ya wargi Dahlia. Langsung ikut dan healing ria sambil panteng Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik azik. Ya, mau disapa sama Ayang Minul di 0811-222-1015. Di mana? Di 0811-222-1015. Prunga, go, goyang.

अगला हाँ अगला Iyate bari notor-notor incunya, bari ngudak-ngudak incu, bari nyanyi. Taik mana enakan, udahlah kasihin ke emaknya. Hari Minggu libur kasihin ke emaknya ya. Yang biasanya diasuh sama neneknya, sekarang kasih ke emaknya. Ker ngudak-ngudak budak. Supaya makannya lahap. Keste zaman kali. Sini gerak sama orang yang sudah berpengalaman anak empat.

0: Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi apa namanya teh, kalau Wargi setiap hari masaknya di rumah, terus si kecilnya suka sama masakannya dan minta nambah terus, seneng gak sih Wargi Dahlia? Seneng banget ya. Jadi gak usah diudak-udak lagi. Berarti pertama kitanya harus smart ya. Anak teresepna makanan naon ya, pastinya seneng banget dong kita sebagai orang utan, orang tua Wargi Dahlia ya. Orang tua mana sih yang gak seneng lihat anaknya makan lahap, badannya juga sehat berisi alias gemoy gitu Wargi Dahlia. Ya kan lucu kalau anak kecil ya. Tapi kadang ada juga tuh anak yang drama, susu ma'am. Waduh, orang teberi bercerita, kudu jadi naon, kudu ngahuapa naon. Ah, ini mah bikin pusing Wargi Dahlia ya. Tapi Ayang Minu mau ngasih tahu resep anak biar bisa makan lebih lahap ya. Rutin dong kasih sekecil tuh yang namanya Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli Wargi Dahlia dengan ekstra ikan gabus. Bikin si kecil tuh lebih lahap makannya, berat badannya jadi ideal, terus daya tahan tubuhnya juga makin kuat dan gak gampang sakit. Kita sebagai orang tua pasti senang ya. Jadi kalau udah denger gini, udah tahu gini, langsung aja tuh beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce, terus juga kalau enggak di Benofarm Official Shop Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin ke.
1: Burung nuri terbang jauh.

Ma'anah sama Bah Anen WA yang sedang menggoyang diri ke di 08112211015 ya. Bu Memes, Bu Memes salah, kita mah lagi bergoyang di Fadibodangdut Dahlia ya, sambil beberes rumah biar semangat panteng Dahlia ayang. Gogonya buat semua warga Dahlia tercinta. Gocinya buat customer. Customer, kemana tuh customer? Gaya customer. Customer salon Bu Memes, semoga sehat selalu semuanya, banyak rezekinya, amin. Dan balik lagi untuk dipotong rambutnya ya. Tanya dipotong beheng, nah kan gak mungkin. Wah, Bunda Dinda apa kabar? Good morning, selamat pagi Bunda. Aku tuh pengen kacang bulu. Ih, mau ke sawah ya? Good morning, selamat pagi. Anak gadis hadir. Gadis non, gadis karatan ya mah. Wildan Cibaduyut, good morning, selamat

Cipta. Hui, Kang Deden Cipteng morning, Rini hati ke morning. Aduh, ada Ponti juga di pagi hari ini. Morning everybody yang di pasar-pasar juga, good morning, selamat pagi. Ada pasar Kosambi. Di Kosambi tuh ada siapa ya? Nova mah gede garsonya. Pasar Kosambi kan ya, di pasarnya pasar Kosambi. Pasar Baros ada Lukman. Terus pasar Caringin ada semua orang yang lagi belanja kali ya. Prung, gagal.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Halo, warga Dahlia saat ini Rantil lagi bergabung bareng ribuan opa dan juga oma yang hebat banget di acara Jalan Sehat Seribu Lansia. Tua itu pasti, bahagia itu pilihan bersama Henry. Langsung dari lapangan Arca Manik Sport Center Bandung nih warga Dahlia. Yuk, buat Lansia Bandung datang langsung aja ke lapangan Arca Manik Sport Center Bandung. Dan sobat muda juga bisa aja nih ajak orang tua, kakek, nenek, keluarga, pokoknya semuanya bisa diajak ke sini warga Dahlia. Di sini, Opa dan Oma bisa seru-seruan barengan sama Debbie Sahertian dan diskusi kesehatan langsung nih sama Dokter Dandita Nuwijaya tentang rahasia tetap aktif tanpa drama beser ataupun ngompol. Suasana juga makin pecah karena ada seribu lansia yang baru aja menyelesaikan jalan sehat dan kini sedang menikmati berbagai rangkaian acara seru banget nih warga Dahlia. Mulai dari games interaktif, terus juga ada medical check-up gratis, hingga talk show kesehatan yang akan segera dimulai. Buat informasi selengkapnya langsung aja nih, nanti mau tanya-tanya barengan sama Kak Helena, selaku brand representatif dari Happily. Halo!
1: Halo, Kak.
0: Kak Helena gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ini acaranya keren banget dan juga rame banget sih dilihat-lihat ya.
1: Seneng banget dan aku juga mau kasih tahu dikit nih kalau warga-warga Bandung ini sebenarnya paling rame di seluruh kota yang kita sebelumnya dilaksanakan.
0: Wow.
1: Jadi di sini sudah ada 1400 oma opa yang hadir mengikuti acara Jalan Sehat bersama Happily.
0: Oh, jadi bukan 1000 tapi 1400.
1: Yes, ber 1400 betul.
0: Keren warga Dahlia. Oke, aku langsung aja nih pengen nanya ke Helena.
1: Ya,
0: apa aja sih yang latar belakangnya Happily untuk mengadakan kegiatan jalan sehat tua itu pasti bahagia itu pilihan di Bandung ini, dan pesan utama apa yang pengen disampaikan melalui acara ini?
1: Oke, jadi yang melatar belakangi kegiatan ini adalah kami melihat bahwa oma opa itu mengalami penurunan kualitas hidup ketika mereka tuh merasa minder karena kondisi fisik yang menurun mungkin ya. Nah, terkait juga inkontinensia urin gitu. Mereka menghadapi namanya inkontinensia urin atau beser. Nah, kita melihat dengan masalah tersebut, kita tuh Happily mau menjadi solusi praktis untuk oma opa supaya oma opa itu bisa tetap aktif, produktif dan bahagia menjalani aktivitas mereka masing-masing dengan menggunakan popok Happily, dan juga dengan adanya jalan sehat ini mengajak oma opa supaya berkontribusi supaya oma opa ini bisa tetap ikut bersosialisasi bersama dengan teman-teman di sini yang seusianya dan juga melakukan aktivitas yang mereka cintai.
0: Oh, keren banget ya. Nah, lewat kampanye tua itu pasti, bahagia itu pilihan, apa aja nih pesan utama yang pengen disampaikan Happily kepada masyarakat, khususnya nih buat para lansia dan keluarga yang mendampingi mereka?
1: Oke, jadi dengan kampanye kita namanya tua itu pasti, bahagia itu pilihan.

pilihan dari masing-masing pribadi. Nah, tapi yang paling penting adalah oma opa itu bisa tetap aktif dan produktif tadi dan bahagia tadi, perlu adanya dukungan dari keluarga.

0: sekitar dan lingkungan sekitarnya untuk mereka bisa menikmati hidup dengan bahagia.
1: Ih, keren. Nah, Kak Helena, Happy juga menghadirkan berbagai aktivitas dan juga edukasi di acara hari ini. Mengapa penting bagi Happy untuk tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga pengalaman dan juga dukungan yang membantu lansia tetap aktif, nyaman,

0: kita mendukung opa-oma semua untuk mereka mengikuti seluruh kegiatan ini supaya mereka tuh bisa menikmati hidupnya.
1: Ih, keren banget ya. Nah, selain jalan sehat nih Kak Helena, ada keseruan apa lagi nih yang bakal berlangsung sampai siang nanti buat aja keluarga Bandung yang masih ada di rumah buat segera merapat ke sini.
0: Oke, jadi sebelum waktunya habis, waktu acaranya selesai, di sini nantinya akan ada keseruan-keseruan lainnya termasuk talkshow edukatif bersama dengan dokter dan juga brand ambassador kita dari Tante Dedi.

0: banget. Door prize-nya juga ada. Waduh, banyak banget door prize-nya.
1: Iya.
0: Jangan bawa satu pergi dari ya. Oke nih, thank you banget ya Hena udah
1: ngejawab sama
0: dan juga buat warga Dahlia yang lagi pada gedein jadi tahu ada acara ini. Nah buat warga Dahlia yang sekitaran berarca manik kan saja merapat. Karena acaranya kurang lebih sampai jam berapa nih kak?
1: Kurang lebih sampai jam 10 pagi.
0: Ya sampai jam 10 masih ada waktu warga Dahlia. Jadi harus aja nih merapat ke Arca Manik Sport Center warga Dahlia. Karena di sini kita mau buktiin kalau misalnya usia itu bukan halangan untuk tetap produktif dan juga ceria. Oma-oma pastikan untuk hadir, ajak teman dan juga keluarga lansia lainnya ya. Kita senang bareng warga Dahlia karena tua itu pasti bahagia untuk pilihan. Dan jangan lupa nih, pastikan oma dan opa menggunakan Shipley Pompom celana dewasa 3-in-1 dengan teknologi ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis warga Dahlia. Bikin gerak jadi bebas, gak usah khawatir bocor pokoknya. Seperti itu pokoknya, thank you banget kita
1: sama-sama
0: menjalankan acaranya. Berarti sepuluh nggak sih kira-kira selain Bandung nanti bakal ada di kota mana lagi?
1: Oke, jadi kita akan tenang aja buat warga-warga yang belum kehadiran bisa hadir di Bandung ini. Mungkin lagi ada saudara atau lagi berkunjung, nanti kita akan ada di kota-kota berikutnya yaitu Semarang, Lampung, dan Tangerang.
0: Oke, keren. Pokoknya warga Dahlia nih ya, pokok sana bingung ini bikin geraknya jadi bebas, gak khawatir bocor, tetap percaya diri seharian bersama Happily, semua jadi isi. Ya gimana teh Lina ya?
1: Selanjutnya
0: juga harus pamit keluar kita lihat mau ikut acara lain ya. Saya Rampi melaporkan langsung dari Jalan Sehat Berbelansia Happily Bandung, Pantai Gladio Pengendalian, anak-anak Kongga Mia Dahlia Murung ya. Tutup.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Sedih banget langgamnya. Jangan bersedih-sedih deh Wargi Dahlia. Ini kan cuman langgam. Terus kalau kita goyangin, kalau kita nyanyi jadi happy Wargi Dahlia ya. Sambil mengerjakan tugas-tugas di hari Minggu yang sangat luar biasa, tanggal 28 Juni 2026. Good morning, selamat pagi.

Ini Wargi Dahlia dan kita goyangkan yang sudah masuk di 08112221015 ya. Benar kan Tenjah? Bagaimana rasanya? Luar biasa. Tenjah ya Wayu, terus jaga barengan anak dan juga cucu tercinta di Binong Jati sana ya. Oke Lukman, agen Kopo Bihbul hadir. Jangan agen naon didinya, hah? Jangan sampai deh agen tidak para rugu. Neng Aryani, Neng Aryani, Kebon Kawung ya, Warung Bala-Bala selalu happy Dahlia, selalu panteng merenya. Terus dan berhappy-happy ria gitu merenya. Eh terima kasih banyak Bala-Bala, terus ada kroket, terus ada apa itu teh? Apa sih namanya itu teh? Ada sambalnya. Terus apa itu namanya? Ini lupa deh aku. Apa itu cireng, terus apa lagi itu? Makasih ya, kebagian enak, enak pisan ternyata ya, crunchy gitu ya. Absen dulu ah, salam kenal Tete Ayang Mine. Ini sama Ahmad Gobel dari Lemah Luhur Sukamukti Katapang. Hai orang Katapang, good morning, selamat pagi. Itu Erni Katapang juga, apa kabarnya Erni? Terus juga Betty Lumpia yang sekarang mungkin lagi mau produksi lumpia ya di pagi hari ini, good morning.

good morning, selamat pagi dan semua wargi Dahlia yang lagi pantengin Ayang Minul. Hatur nuhun, hatur thank you and I love you wargi Dahlia ya. Diva di Podangdut Dahlianya ditutup dengan langgam yang asik wargi Dahlia. Miliknya siapa coba? Rita Sugiarto dengan Malam yang suka langgam ini pasti ikutan bernyanyi. Yuhuy.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: orangnya tidak sabaran, pengen cepat-cepat menggoyangkan langgam yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia karena sekarang lagi di program Top Dangdut Dahlia. Ya, ada 10 langgam. Sudah tahu kan wargi Dahlia, dimulai dari yang paling botot nomor 10. Nanti tentu saja naik wargi Dahlia. Ke formasi selanjutnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya wargi Dahlia. Karena pengen cepat wargi Dahlia ya, biar wargi Dahlia juga menikmatinya, enjoy dengan langgamnya. Kalau begitu mari kita mulai. Dan informasi 10 wargi Dahlia, Ayang Minul punya langgam yang asik dan masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. New entry kita nih, siapa tahu wargi Dahlia ini juga salah satu langgam kesukaan wargi Dahlia. Apaan tuh? Makanya kita mulai. Ini dia Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasik barengan Ayang Minul.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

dan Ming. Produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Jika sakit berlanjut.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap. Makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Radio Dahlia FM. Panteng terus.

Kasih-kasih, semangat yuk, jangan memble Wargi Dahlia, jangan pagi hari ini gara-gara langgamnya seperti ini Wargi Dahlia. Semangatnya jadi memudar, jangan ya, walaupun tajamnya karang melili Wargi Dahlia turun satu peringkat dari formasi 5 ke formasi 6. Siapa yang menyingkirkan tajamnya karang melili Wargi Dahlia ya? Kalau Wargi Dahlia lihat video klip dari melili biasa, maksudnya bukan biasa ya, videonya itu sederhana gitu ya, tapi penuh makna Wargi Dahlia ya. Lihat aja kalau nggak percaya Wargi Dahlia, karena kan setiap orang beda-beda beda-beda kasuka merenya. Good morning, selamat pagi yang baru gabung di dunia goyang ini, Ayang Minul masih memandu Wargi Dahlia semuanya di acara Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik AC. Si Wargi Dahlia yang bakalan naik di formasi 5 nih. Wargi Dahlia kan setelah 6 pasti 5 ya kalau naik ya. Minggu lalu ini juga langgam Wargi Dahlia, aduh ini juga langgam yang bakalan kita goyangin, itu turun satu peringkat ya. Minggu lalu berada di formasi 4 dan sekarang harus rela di formasi 5. Siapa kira-kira Wargi Dahlia? Sudah penasaran. Sudah gak kuat lagi pengen digoyangin langgamnya. Ya udah deh Wargi Dahlia, kita langsung ya ke formasi selanjutnya, yaitu formasi 5. Ini cowok lebih ke kayak apa ya? Kayak kalau misalnya Wargi Dahlia suka Korea-Koreaan, ini opa-opa Wargi Dahlia ya. Wah, sudah bisa menebaknya. Benar kan? Kata Ayang Minul pasti bisa menebaknya. Minggu lalu berada di formasi 4, sekarang berada di formasi 5. Rian Raya lagi pengen Wargi Dahlia. Pengen apa? Pengen apa aja bisa diwujudkan Wargi Dahlia ya. Makanya kerja keras Wargi Dahlia, tentu saja jangan lupa untuk berdoa ya. Kawan kita goyangin brunga, go go go. Goyang.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi keempat.

Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart Langgam Pop Indonesia.

pengobatan alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja,

0: Tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
1: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
3: Tonton dan duduk Dahlia.
4: Formasi ketiga.

Kita pedang duduk Dahlia masih barengan Ayang Wino. Wow, cincin kepalsuan nih wargi Dahlia, morosot wargi Dahlia. Ini kan minggu lalu berada di formasi satu alias jawaranya. Terus juga tadi teh wargi Dahlia, Anissa Bahar gak apa-apa kan runner up minggu lalu teh. Sekarang mau di formasi tiga, tarurun morosot wargi Dahlia semuanya. Yang belum ada dan belum menongol tuh wargi Dahlia, minggu lalu tuh kan ada new entry yang langsung berada di formasi 7 tuh wargi Dahlia, yang Cici Paramida itu, yang jangan tunggu lama-lama itu wargi Dahlia, yang viral itu wargi Dahlia. Aduh kebayang wargi Dahlia, saking aku jadi terobsesi gitu ya dengan langgam jangan tunggu lama-lama gitu wargi Dahlia. Akhirnya menemukan fakta baru loh wargi Dahlia. Aku kira ya yang pertama kali itu Cici Paramida yang menyanyikan dan mempopulerkan langgam jangan tunggu lama-lama. Tapi ternyata wargi Dahlia setelah diselidiki sama aku ya wargi Dahlia, aku teh melihat fakta baru. Ternyata itu teh awalnya tuh dari langgamnya jangan tunggu lama-lama itu dari Ahmad Albar wargi Dahlia. Dan you know wargi Dahlia itu tahun berapa? Tahun kelahiranku wargi Dahlia, 1979. Jadi tahun 70-an wargi Dahlia. Ulu-ulu ternyata ini langgam tehnya udah 47 tahun. Kebayang wargi Dahlia geus kolot pisan dan viral kembali. Ulu-ulu dengan berbagai versi yang menarik buat kita semuanya ya. Dan setelah ditelusuri lagi wargi Dahlia, ulu-ulu wargi Dahlia dengan ulu-ulu wae ya. Itu tuh langgam teh sering dinyanyikan sama yang namanya grup band dari negeri jiran sana wargi Dahlia ya. Sweet Charity nama natenya. Nyanyi dah bahasa Inggris wargi Dahlianya, Sweet Charity wargi Dahlia ya. Dan itu unsur nuansa Melayunya keren banget wargi Dahlia. Kenapa Ayang Mino tiba-tiba kok tiba-tiba gitu jangan tunggu lama-lama jadi lebih terekspos? Ya karena memang Cici Paramida di formasi satu jangan tunggu lama-lamanya wargi Dahlia jadi jawaranya di pagi hari ini. Allah meninggal kerasa sekali wargi Dahlia, akhirnya aku pun harus pamit. Jadi bagaimana wargi Dahlia kalau sudah begini? Ya aku harus mengucapkan terima kasih banyak sama OPP yang bertugas di pagi hari ini. Ada Opal paling ganteng, anak mak bapak. Terus juga ada Kang Diwan Music Director Dahlia. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan Kang Diwan. Tentu saja buat wargi Dahlia mah nomor wahid, I love you wargi Dahlia. Terima kasih banyak selalu menyimak ya tiap hari Minggu acara spesial dari mulai Diva Diva Dangdut Dahlia sampai ke Top Dangdut Dahlia. Bejakan gitu dari formasi 10 sampai 2. Ah tekudu ah wargi Dahlia. Nah tuh nongona mini telat wargi Dahlia. Dah aku mah tidak meminta wargi Dahlia telatnya, eta mah derita lo. Jadi kagak tahu eh wargi Dahlia urutannya. Pokoknya tadi ada new entry wargi Dahlia ya di formasi 10, Siti Badriah bikin candu tuh ya. Mesti pamit, terima kasih banyak buat label musik. Ada Musika Studio, 3D Entertainment, Ini Musik, Maxi Musik, RR Brilliant. Terus juga ada Tika Zen Management. Ada Maxi Music, Epita Pro, Naga Suara Musik. Dan seluruh pendukung acara di Top Dangdut Dahlia. Ayang Minol acungkan lagi. Ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Dan jangan kemana-mana karena Riri akan menggoyang wargi Dahlia semuanya dengan spektakulernya Top Dangdut. Top Dangdut. Top Hit Dahlia wargi Dahlia. Ayang pamit, ini dia kita sambut wargi Dahlia jawara kita. Jangan tunggu lama-lama versi Cici Warami John. Akhirnya jadi jawara. Ayang pamit, pro nga, go go go, go ya.

berbagi hadiah. 101,5 di Lembang Bandung Goyang Sik Asik. Selamat hari Minggu, hari ke-28 di bulan Juni ya. Udah semakin akhir-akhir aja Juninya wargi. Masih lumayan 6 bulan lagi ke tahun baru ya. Masih lama, masih lama. Kalau yang ini gak masih lama dong. Udah langsung aja dimulai ya. Jam 10 pagi seperti biasa kita goyangin langgam-langgam pop Indonesia di program Top Hits Dahlia barengan sama Riri. 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi Minggu ini di jam pertama. Dan di jam kedua nanti program Top Hits pilihan masih langgam-langgam yang hits udah kita pilihin pokoknya ya. Wargi tinggal goyang-goyangin aja, boleh kirimin dari sekarang WhatsAppnya, kumpulin yuk di 0811-222-1015. Honor juga boleh nanti di jam yang kedua. Dan sebelum kita buka langgam Top Hits Dahlia di satu jam pertama nih, sedikit review dulu tiga besar Top Hits yang ada di minggu lalu. Formasi tiga minggu lalu ada langgam milik Saul Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Formasi dua minggu lalu sesi potret. Dan di formasi pertama juara kita minggu lalu ada Setia Band dengan hilang ingatan. Kita lihat ya, perubahan apa nih yang ada di langgam-langgam Top Hits Dahlia. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 28 Juni 2026.

pagi kita kali ini datang dari new entry single kolaborasi lintas negara terbaru nih, yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia Fadilah Intan bersama penyanyi asal Malaysia Dani Sufian. Dirilis resmi

0: Sena Bestandi. Fadila sih ngarepinnya ya, Langgam ini bisa jadi soundtrack-soundtracknya wedding Wardi Dahlia mungkin ya. Kayak gimana Langgamnya? Langsung aja kita pantengin new entry kita untuk minggu ini. Formasi ke-10 ada Simpul.
1: Formasi 10.

Obatin Fabio Asyar Cinta Kita yang masih stay di formasi ke-9 wargi bertahan di charge selama 17 minggu di Top Hits Dahlia. Sekarang kita lanjut ke Langgam di formasi 8 yang sama-sama masih betah juga gak beranjak dari minggu lalu ya, tetap di formasi 8 dan bertahan di chart beda 1 minggu sama Langgamnya Fabio Asyar. Kalau Lyodra bertahan selama 18 minggu di Top Hits Dahlia. Langsung aja kita patengin. Ini dia Lyodra, Teganya Kau, formasi 8. Formasi

0: di angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Panteng terus.
5: Top Hits Dahlia.
4: Dahlia.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.
7: Sik asik.
4: Dahlia. Formasi 6.

Kang Seventeen, jangan paksa rindu yang sudah bertahan di chart top hits selama 20 minggu dan masih bertahan di formasi 5 top hits untuk minggu ini, Wargi Dahlia. Tapi rela gak nih kalau liburan-liburan gini cuman mager tiduran aja di rumah, apalagi anak-anak ya lagi aktif-aktifnya. Ya udahlah, daripada cuman mager di rumah, mending Wargi berangkat aja ke Trans Studio Bandung, karena di ulang tahun yang ke-15 ini Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Dan selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat Wargi, mulai dari gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Dapatin juga harga spesial ya, promo School Day bertiga cuma Rp478.000, berlaku sampai 12 Juli 2026. Jadi ayo langsung aja, saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pesan tiket online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Lanjut ya, Kelangam di Format.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.
1: Sik asik.
2: Dahlia. Formasi 2.

informasi kedua, sekarang kita recap lengam-lengam top hits untuk minggu ini. Formasi ke-10 new entry kita ada Simple. Inilah awal kisah kita. Formasi ke-9 Fabio Asher.

pakai Chevron Kaformasi 3. Kedua sesi potret.

0: recharge selama 10 minggu. Minggu lalu di formasi pertama ternyata berhasil jadi jawara bertahan selama 2 minggu berturut-turut ya. Langsung aja kita pantengin. Jawara bertahan untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo Orgi Dahlia, saya Mahalini. Pengen denger langgam yang asik-asik, pantang terus

0: Margi Dahlia, saya Rizky Febian, pantengin terus 101,5 Dahlia.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Margi Dahlia.

olahraga pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Masih lanjut pantengin diri sama langgam-langgam hits yang udah kita pilihin di top hits pilihan di jam kedua ya. Saatnya gue ingin whatsappan wargi semua, kirimin yuk 0811 222 1015. Boleh gue yang on air juga nanti lewat whatsapp atau nomor telepon di 73200.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Yang asik-asik tentu ada.

masih dengerin Wargi ya. Apalagi yang hari minggunya masih bingung mau ngisi kegiatan pakai apa nih. Banyak pilihan kegiatannya Wargi. Bisa ikutan olahraga, Zumba mungkin tadi pagi udah. Atau mungkin mau coba ikutan Pound Fit. Atau mau lari aja dari kenyataan. Jangan ya lari beneran kalau yang ini. Atau Wargi bisa coba ikutan event maraton, main pedal, traveling, atau mau jalan-jalan ke mall, nonton konser bareng teman-teman. Bebas Wargi ya. Yang penting self feeling dan self liberty tiap orang tuh beda-beda. Bahagianya tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian. Minum Hydro Coco bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah ya Wargi. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Ibu Cendani di Cimahi, selamat siang gitu dong. Terus juga ada lagi Muhammad Arsya Putra, langgamnya buat Ahmad aja sama semua Wargi Dahlia. Kang Suhana Permata Biru, Mama Aji, selamat siang ya. Langgamnya pengen digoyangin buat semua Wargi Dahlia. Mama Ika di Cinta Asih, terus juga ada lagi ini sama siapa? Rahmat Kanaan ya. Kang Lukman juga terima kasih banyak. Agan Popo Bihbul hadir, langgamnya pengen digoyangin buat anak istri sama semua Wargi Dahlia aja.

0: follow
1: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
4: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
3: Raosen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah ini sekarang.
3: Ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Dan berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Kayak perang gitu udah ngelihatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Di pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Halo wargi Dahlia, saya Judika.

0: Teh Nining di Cisere hadir siang hari ini. Terus ketemuan juga sama Mbak E di Cibai. Selamat siang Mbak E. Langgamnya digoyangin buat aku aja yang baru pulang dari TG. Ngapain dari TG? Olahraga ya. Terus juga Kang Lukman Pasar Baru tadi udah ya. Ibu Cendani di Cimahi juga udah. Kakek Agus Jen di Holis. Terus ketemuan sama Kang Dedi di Nagrak Ciwidey. Mister Iu selamat siang. Teh Santi di Kopo terima kasih. Kita angkat owner dulu siang hari ini ada siapa? Halo. Top hits pilihan Brung ah. Sama siapa ini?
1: Kang Deden
0: Deden pengen digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Goyang-goyangnya.

0: Cina.
1: Buat siapa?
0: Langgamnya dulu ah.
1: Langgamnya udah dipilihin, langsung gocin aja buat siapa?
0: Gocin aja buat Teri Riwe sama Teh Cici Cahum.
1: Udah gitu aja?
0: Nah.
1: Udah?
0: Udah.
1: Hatur nuhun Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia asik atuh prung ah go go go. Goyang!

0: top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM.
3: Makasih banyak buat semua label udah mendukung buat MD kita Kang Diwan dan wargi udah pantengin selama 2 jam kebelakang. Tentunya pamit pateng radio pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go go go.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata,

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: yeah.
2: Tidur tetes lagi,
3: oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
1: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Carmilla, karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siap?

0: Berkatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Oke, pergi ke pasar membeli seblak. Suaranya terdengar tapi kurang kompak. Sampurasun. Senang sekali tentunya saya Yudi Revan akan memandu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan izinkan saya menyapa terlebih dahulu tentunya sosok-sosok kebanggaan kita yang sudah meringankan langkah untuk memenuhi undangan kita. Dan tentunya juga narasumber yang begitu luar biasa yang berbagi insight untuk kita semua. Yang terhormat saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bapak Muhammad Rais. Kami haturkan terima kasih Pak Muhammad Rais. Boleh Pak menyapa semuanya yang ada di sini Pak? Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Muhammad Rais. Dan tentunya juga hadir bersama kita para narasumber yang akan berbagi tentang wawasan sesuai dengan tema kita hari ini. Langsung saja yang pertama saya akan mengundang dan saya akan mention beliau terlebih dahulu ya. Analis Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bapak One Yusril Fikar. Boleh dada-dada dulu Pak. Ini luar biasa Pak. Oke, sip, terima kasih. Langsung saja Pak, mangga silakan. Oke. Selamat datang Pak, silakan Pak. Oke. Okay. Dan selanjutnya yang kedua. Oke, okay, ini dia. Ketua Tim Pengawas Kepatuhan Ruang Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Rindi. Ibu Rindi apa kabar? Selamat datang di Bandung, Ibu Rindi. Yes. Selanjutnya ini sudah tidak asing buat kita semua. Saya yakin di sini paling banyak yang mengikuti TikToknya karena TikToknya 8,3 juta, Instagramnya 1,3 juta. 8,1 juta dan Instagramnya 1,3 juta. Langsung saja, ini dia influencer dan kreator edukasi digital kita, Kang Gerald Vincent. Kang, selamat datang di Bandung. Oke, silakan Kang. Yeay. Dan tidak lupa juga tentunya selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan para peserta Digital Talk hari ini. Kita akan membahas tentang tema yang begitu luar biasa, Digital Talk Edukasi Pelindungan Konsumen. Kalau ragu, stop dulu, jadi rasional dan tetap waspada ya. Oke, sekali lagi boleh dong kita berikan aplaus yang luar biasa untuk semangat kita hari ini. Oke, dan saya juga akan izin dulu para narasumber, saya akan nanya dulu nih sama semua yang hadir di sini. Pernah enggak ibu bapak akang teteh menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal ya, yang mengaku sebagai customer service dari perbankan? Ada? Boleh acungkan tangan dong, mana. Coba 1, 2, 3. Boleh acungkan tangan yuk. Oke. Okay. Lebih tinggi lagi. Oke. Okay. Ada mungkin di sini juga dari Trans Studio Mall yang sama juga terima pesan tapi enggak tahu ini nomor siapa gitu. Tiba-tiba ada yang mengaku customer service. Terus di sini juga ada enggak yang pernah dapat link ya melalui handphone kita yang katanya linknya klik untuk link promo berikut ini. Sering ya? Banyak. Oke. Okay. Itu sebulan bisa berapa kali teh? Oke. Okay. Ada ya. Oke. Okay. Nah, tapi di sini ada sih, ada nggak sih yang tahu gimana caranya kalau misalnya kita mendapatkan link tersebut, terus juga dapat pesan dari yang mengatasnamakan customer service, tahu nggak caranya gimana? Oke. Okay. Apa diemin? Terus apa lagi? Dilihat dulu akunnya, diblokir. Wow, sip. Tapi tadi juga ada beberapa teman-teman kita yang bilang katanya nggak tahu, polos banget ya teteh ya, luar biasa. Nggak tahu. Oke. Okay. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya. Yang jelas kita hari ini di Digital Talk hari ini kita akan membekali wawasan, tentunya insight buat ibu bapak akang teteh yang hadir di sini, tentunya agar kita bisa merespon saat terjadi kejadian yang seperti itu, kejadian praktik kejahatan siber itu harus seperti apa ya. Tema hari ini adalah kalau ragu stop dulu, jadi rasional dan tetap waspada. Ini bukan soal ketakutan bertransaksi digital, ini soal satu kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan kita semua. Berhenti sejenak, verifikasi, baru bertindak. Coba, saya ingin menyatukan semangat kita sebelum kita memulai bersama dengan para narasumber kita. Ketika saya bilang, kalau ragu, dengan hand sign seperti ini. Kalau ragu, stop dulu. Oke. Pak One, Bu Rindi, Kang Gerap boleh bergabung sama kita ya. Oke. Siap ya? Oke. Siap. Kalau ragu, belum kencang euy Bandung enggak. Bandung mah telaun kieu euy, biasanya mah lebih tarik ya. Kita buktikan Bandung ya sekali lagi. Oke. Kalau ragu, stop dulu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Baik, tentunya kita pun memberikan kesempatan dulu nih sama Pak One, Bu Rindi, dan Kang Vincent tentunya ya, Kang Gerald ya. Kita akan memberikan kesempatan Pak One untuk menyapa terlebih dahulu nih wargi Jabar, wargi Bandung yang sudah hadir di Trans Studio Mall. Mangga silakan disapa dulu.
1: Selamat siang teman-teman sekalian. Kayaknya rame mas.
0: Rame ya. Oke. Okay. Ada kata-kata hari ini?
1: Apa ya? Itu. Kalau ragu stop dulu.
0: Oke. Okay. Yes. Kita juga pengen mendengar nih suaranya Bu Rindi. Silakan Bu Rindi untuk menyapa semua yang hadir di Trans Studio Mall Bandung.
2: Halo semuanya. Selamat siang. Ini biasanya siang-siang jam ngantuk. Jadi saya appreciate sekali nih. Semangatnya masih tinggi ya mas. Gitu. Salam kenal ya semuanya.
0: Oke, dan selanjutnya yang biasa kita lihat di media sosial sekarang langsung dihadirkan secara langsung ya. Oke, Kang Gerald Vincent biasanya bang-bang gitu ya. Oke, silakan bang untuk menyapa. Oke.

0: di Trans Studio Mall. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab ya. Siapkan Akang Teteh, Ibu Bapak, pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Konon katanya nanti akan ada hadiah yang akan diberikan untuk Ibu Bapak Akang Teteh yang hadir di sini ya. Oke. Saya ngelihat di sini tidak ada ibu-ibu ya, semuanya teteh-teteh ya. Oke, sip. Deal ya semuanya ya. Oke, deal semuanya teteh-teteh dan akang-akang semua ya. Oke, akang-akang, teteh-teteh silakan untuk berikan pertanyaan terbaik nanti karena kita ada sesi tanya jawab. Dan tadi siapa di sini yang sudah mengisi pretest? Oke, sip, 100% aman ya. Nanti juga kita akan ada Kahoot sebagai post test kita yang akan kita tes adu kemampuan Akang Teteh semua apakah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari narasumber ini atau tidak ya. Oke, dan itu juga ada hadiah jutaan rupiah. Boleh berikan aplaus yang luar biasa dong buat Bank Indonesia. Woo! Oke, tiap hari kayaknya kayak bikin kayak gini Pak Rais ya. Seru, seneng kita. Oke, baik, tentunya kita akan mulai digital talk hari ini. Tentunya ada pepatah mengatakan katanya ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus ya. Ikan lele, ikan salmon tidak bertele-tele. Hayu kita kemon. Oke. Untuk yang pertama, kita akan memberikan kesempatan pada narasumber kita yang pertama ya, kepada Bapak One Yusril Fikar selaku analis eksekutif Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang menjadi institusi garda terdepan nih untuk pelindungan konsumen. Boleh silakan Pak One, kurang lebih 10 menit waktunya, mangga.
1: Oke, terima kasih Mas. Boleh berdiri kan ya?
0: Boleh, boleh.
1: Oh, boleh. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Nah, ini masih semangat berarti aman ini Mas. Iya. Jadi di kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Uni, ingin sharing ke rekan-rekan sekalian terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai hal-hal ataupun ancaman di dunia digital, khususnya dalam sistem pembayaran digital. Kita judulnya Satu Jeda Selamatkan Transaksi Dari Tahu Menjadi Tanggung. Kalau ragu stop dulu. Nah, next. Nah, ini tadi udah ditanyain sih sama MC tadi, pasti teman-teman udah pernah terima ini ya tadi kan, ada yang ngomong akun Anda akan diblokir dalam 10 menit, hadiah undian kah, CS dari bank ABC yang dari nomor gak dikenal, sistem keamanan ya, segera transfer agar dana Anda aman dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya mau tanya teman-teman, yang panik berapa banyak? Oh enggak, tenang ya. Oke, udah aman ini Mas sebenarnya. Jangan sampai panik ya teman-teman. Kalau misalkan panik, itu bahaya sebenarnya. Ini sih, ini teman-teman, ini pengetahuan buat kita semua terkait dengan scam itu gimana caranya mengambil alih dari sisi keputusan kita melakukan transaksi. Biasanya nih, yang tadi, umpannya itu biasanya penipu-penipu itu ngasih hadiah, ancaman. Terus tadi kalau dari CS misalkan ngomong ada transaksi yang mencurigakan, tawaran investasi, keluarga membutuhkan bantuan. Nah misalkan nih ada nih telepon misalkan adiknya kecelakaan dan sebagainya, atau butuh bantuan dari gak dikenal misalkan butuh apa ya, bantuan utang untuk biaya pendidikan misalkan dan sebagainya. Nah hal-hal ini banyak nih biasanya penipu itu nyampein ini. Ataupun juga biasanya penipu-penipu itu ngomongnya itu desakan. Jadi kalau ngomong tadi hadiah misalkan, harus sekarang juga nih, kalau nggak dilakukan transaksi nggak dapat hadiahnya misalkan. Atau harus sekarang juga, kalau nggak bisa diblokir uangnya hilang. Terus hanya 5 menit promonya berlaku, jangan beritahu siapapun, ataupun akun akan segera diblokir misalkan seperti itu. Ini beberapa pesan yang biasanya digunakan oleh penipu. Selain itu juga ini yang dipermainkan itu kepanikan kita biasanya. Takut kehilangan uang kah, takut akunnya akan ditutup, takut melewatkan kesempatan kalau misalkan ada diskon, hadiah dan sebagainya seperti itu. Nah, ini pun juga kita harus hati-hati teman-teman. Biasanya kan kalau kita belanja kan tinggal buka aplikasi, scan.

0: masukin nomor, masukin jumlah rupiahnya, terus masukin diklik, masukin password, nggak kita lihat kan terkait dengan apa yang kita transaksikan. Terus juga kalau ada yang nyuruh pasang ataupun install APK, kita nggak tahu dari mana dan sebagainya, asal aja klik bahwa di sana ada pastinya ada warning misalkan, nggak dilihat. Ataupun kita dengan mudahnya membagikan OTP, PIN dan sebagainya. Terus juga melakukan transfer dana. Akhirnya kerugiannya biasanya ada saldo rekening yang terkuras kah, akun dari dompet digital ataupun mobile bankingnya diambil alih, identifikasi kita disalahgunakan, ataupun kerugian finansial dan psikologis yang lainnya seperti itu. Saya yakin tadi teman-teman udah pada tahu tuh mas, terkait dengan yang tadi ada APK palsu kan, undangan pernikahan APK kan tahu ya, modus itu tahu, phishing juga tahu tadi, link yang tadi disampaikan tuh, ataupun OTP itu rahasia ataupun password PIN tahu, tapi perilakunya, nah ini yang jadi PR. Jadi masyarakat ini masih suka membagikan, nggak ngecek kanalnya benar atau enggak, resmi atau enggak dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, nih teman-teman harus tahu itu nggak cukup, harus dibarengin dengan perilaku untuk menjaga yang tadi itu dan lapor tertentunya kalau misalkan kena tipu. Nah ini kita di tahun 2026 yang tadi MC menyampaikan kalau ragu stop dulu, itu tujuannya adalah pingin tidak hanya masyarakat itu tahu terkait dengan apapun yang tadi, mulai dari jenis penipuannya apa, keamanannya kayak gimana dan sebagainya, tapi harus juga melakukan tindakan. Tujuannya sih itu. Jadi kita harus bertindak, jangan membagikan, terus jangan, hati-hatilah intinya seperti itu dan sebagainya. Kenapa kalau ragu stop dulu? Yang tadi banyak hal yang saya sampaikan tadi di depan, misalkan iming-iming hadiah, kepanikan dan sebagainya. Itu hal-hal kalau teman-teman ini kan Gen Z semua ya. Gen Z itu kok ngomongnya red flag ya. Nah itu red flagnya itu tuh. Kalau ada hal red flag kayak gitu, teman-teman itu kan meragukan tuh ya. Stop dulu, stop dulunya itu benar-benar harus dicek dulu. Apakah benar atau enggak seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman. Stopnya yang tadi, jangan langsung beraksi. Pastinya, jangan langsung kepo untuk klik tautan, install APK. Jangan langsung transfer uang kalau misalkan diperintah untuk melakukan transfer uang dan sebagainya. Ini nih, OTP, PIN, kata sandi. Di sini siapa yang? Saya mau tanya. Passwordnya ada ya nggak yang menggunakan tanggal lahir? Angkat tangan dong. Oh masih ada ya? Please, habis ini harus diganti bu. Jangan pakai tanggal lahir lagi, walaupun itu dibolak-balik, di ini itu dan sebagainya. Pakai yang lainnya, yang orang lain nggak tahu. Tanggal lahir itu paling gampang untuk ditebak. Apalagi ini teman-teman ini mas, teman-teman anak-anak Gen Z ini kan sukanya kan overshare di media sosial ya. Kalau lagi ulang tahun ngepost, ya kan? Scammer tuh bisa lihat media sosial kita, apalagi kalau nggak di private ya mas ya. Bisa lihat, bisa tahu, oh ini orang tanggal lahirnya tanggal sekian. Nah kalau misalkan menipu, ya gampang bisa dilihat langsung tanggal lahirnya, ditebak ini itu dan sebagainya kayak gitu. Makanya overshare di media sosial itu pun juga teman-teman harus hati-hati juga seperti itu. Dikarenakan penipu itu gak cuma ngasal nipu aja. Sekarang itu mereka itu menggunakan data-data yang tersebar di internet, khususnya di media sosial, untuk bikin profiling nih teman-teman. Jadi ngelihat kebiasaannya apa, biasanya misalkan temennya siapa saja dan sebagainya. Dan penipu itu gak hanya menggunakan teknologi. Teknologi itu gampang untuk dibobol, utamanya karena psikologinya. Jadi makanya kenapa penipuan yang paling banyak itu ngomongnya social engineering. Jadi yang dipermainkan itu adalah mindset. Orang ngomongnya pasti biasanya kena gendam tuh mas. Ya kan, biasanya ngomongnya kena gendam, padahal itu gak kena gendam mistis dan sebagainya, itu dipermainkan si psikologisnya, si korban, dengan dia sudah benar-benar bisa meyakinkan bahwa dia tahu tuh, dia kenal dengan si korban seperti itu. Nah itu stop dulu nih, jangan teman-teman. Terus yang kedua, cek verifikasi secara mandiri. Mulai dari tadi yang udah benar, kalau udah terima pesan dan sebagainya, tutup. Kalau dia WhatsApp, blok aja. Kalau nggak kenal dan sebagainya. Terus kalau misalkan memang masih kepo, jangan langsung diklik. Buka aplikasi resmi sendiri, baik itu di website ataupun di aplikasi misalkan mobile bankingnya ataupun dompet digitalnya.
1: Izin satu menit lagi,
0: Pak. Oke, siapa? Ini terakhir. Periksa nama penerimanya, periksa mutasi rekeningnya, dan ini yang terakhir, lapor. Kalau misalkan sudah kena tipu, ya kan? Kalau misalkan udah kena tipu, hubungi bank ataupun penyelenggara resmi. Kayak misalkan nih, oh kena tipu transfer, udah sadar nih, langsung hubungi bank atau penyelenggara, amankan akunnya, ubah kredensial yang tadi, Bu, passwordnya dirubah, habis ini langsung dirubah ya, Bu, ya. Simpan buktinya. Kenapa bukti ini penting? Dikarenakan nantinya akan, kalau misalkan kita melaporkan, nah lapornya via kanal resmi, bisa melalui bank ataupun ke BI. BI itu BI Bicara 131 atau Komdigi nanti. Nah, yang lebih penting lagi sekarang, teman-teman, PR kita bersama adalah, bagi teman-teman yang hadir di sini, wajib fardu ain untuk memberitahukan ke teman-teman sekitar, keluarga dan sebagainya terkait dengan ini, kewaspadaan, supaya yang tahu nggak cuma teman-teman sekalian yang ada di sini, tapi juga kita mengedukasi sekitar kita seperti itu. Nah, inilah kenapa jeda yang tadi, kalau kita stop, itu dapat mencegah kerugian yang besar, baik itu tadi skala psikologis, keuangan dan sebagainya. Sekali lagi, OTP, PIN dan kata sandi itu hanya untuk teman-teman sekalian ya. Nggak boleh dibagi-bagikan, walaupun itu ke pacar kah, ke suami kah, ke istri, anak dan sebagainya. Itu hanya untuk kita seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih Pak Onda Yusril Fikar, perwakilan dari institusi yang menjadi garda terdepan dalam pelindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Dan tentunya juga beliau sudah menyampaikan arah dan strategi nasional pelindungan konsumen 2026, termasuk makna dan penerapan CTA. Kalau ragu, stop dulu. Gimana? Masih ingat gak? Coba gerakannya ya. Oke. Kalau ragu, stop dulu, oke. Ini baru loh dibikin sama Pak One di Jabar pertama ya. Dan ini akan ke Indonesia mungkin ya, seperti itu gerakannya sama ya. Oke, kalau ragu stop dulu ya. Oke, dibikinnya di backstage, keren banget ya. Oke, baik. Dan tadi juga sebagai pemutus pola penipuan dan langkah aksi konkret tadi ya. Stop. Cek. Lapor. Ya, itu dia. Ya, oke. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa. Pak One, terima kasih, tentunya sangat informatif. Dan di belakang juga kita sudah ada maskot kita. Ini ada Kang Umen dan tentunya juga Neng Eis. Halo, boleh lambaikan tangan dong. Oke, sip. Bergabung sama kita nih ya. Kang Umen, Neng Eis. Keren banget. Oke, baik. Untuk selanjutnya, teteh-teteh dan AAAA semua yang hadir di Trans Studio Mall dan tentunya juga para pengunjung Trans Studio Mall Bandung yang ada di lantai 1, 2 dan 3. Kita akan berbagi kembali dengan narasumber yang kedua dari kementerian yang memiliki tanggung jawab secara langsung atas keamanan dan tata kelola ruang digital di Indonesia ya. Dan beliau akan berbagi tentang landscape risiko penipuan digital nasional, kebijakan pemerintah dalam menangani konten dan akun penipuan hingga kanal pelaporan resmi yang dapat diakses seluruh masyarakat. Langsung saja, ini dia Ketua Tim Pengawas Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Rindi.
2: Makasih Mas. Izin berdiri juga ya.
1: Mangga, silakan.
2: Selamat siang adik-adik, kakak-kakak, semuanya adik-adik. Karena saya rasa ini muda semua ya di bawah saya umurnya. Oke. Ya, perkenalkan saya Rindi, saya Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital. Jadi kalau adik-adik semua, Bapak Ibu kalau pernah dengar soal kebocoran data pribadi, itu tim saya yang ngurusin mulai dari investigasi sampai pada pemberian sanksi. Nah ini sertifikasi saya, ini jabatan saya sekarang saat ini. Saya ketua tim pengawasan kepatuhan sekaligus saya merangkap sebagai ketua CISERT, keamanan data ya, siber ya, sektor TIK. Saya tim rumus regulasi PDP juga, saya juga saksi ahli terkait PDP, PDP sekali. Ini sertifikasi teknis saya, kebetulan saya backgroundnya IT, kemudian ini pengalaman luar instansi, saya pernah menjabat sebagai dosen, pernah dosen tidak tetap ya di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan lain sebagainya. Ini nomor saya, kalau mau nanya-nanya soal PDP, kalau nanti jadi mahasiswa ada skripsi segala macam, kebetulan kami ada layanan khusus untuk konsultasi. Suka nerima juga mahasiswa kalau ada yang mau penelitian PDP, nanya-nanya ke kami. Oke, next ya. Nah, kenapa sih kita perlu melindungi data kita, termasuk data pribadi yang kita proses ataupun data kita sendiri? Karena ternyata di datanya Abji nih, adik-adik semua, dari tahun ke tahun, ini sambil dari tahun 2023 sampai tahun 2026 terjadi kenaikan pengguna internet. Jadi kalau dilihat nih mulai dari 70,19% sampai pada 81,72%. Banyak sekali. Jadi dari 240 juta penduduk Indonesia, ternyata ada 235 juta jiwa penduduk Indonesia yang merupakan pengguna internet. Bahkan secara global, Indonesia masuk kepada 10 pengguna terbanyak di dunia. Bayangkan, jadi ini transformasi digital sudah mulai terjadi di Indonesia. Aktivitasnya apa saja? Sebagian besar media sosial. Kita suka banget ya sosialisasi, sampai pada konten hiburan, sampai pada layanan publik juga udah mulai go internet. Go ini ya, mobile application ya. Kemudian pentingnya lagi adalah ternyata dari pemanfaatan teknologi setinggi itu, tren kasus dugaan pelanggaran PDP-nya semakin tinggi. Artinya karena kita sekarang udah dimungkinkan menggunakan layanan semua serba jarak jauh, perlu verifikasi untuk meyakinkan dia penggunanya. Bagaimana melakukan verifikasinya? Pakai data pribadi. Itulah kenapa makin tahun ke tahun penyalahgunaan data pribadi semakin tinggi. Karena data pribadi makin digunakan untuk verifikasi. Orang jadi pengen nyalahgunain data pribadi orang lain. Contohnya, pakai pinjol, pakai KTP orang lain. Itu salah satu contohnya. Dulu mah gak ada yang peduli ya KTP mau diupload segala macam. Sekarang KTP diupload, hati-hati ntar bisa buat pay letter, bisa buat pinjol dan lain sebagainya. Nah ini satu lagi, perlu gak kita melakukan urgensi perlindungan data pribadi? Perlu, kalau kita subjek hukum dari undang-undang PDP. Jadi yang perlu diluruskan adalah subjek hukum undang-undang PDP tidak hanya organisasi. Kita individu juga termasuk subjek hukum. Jadi orang perorangan, badan publik, korporasi sampai organisasi internasional itu subjek hukum undang-undang PDP. Jadi kalau adik-adik nih nyimpen nama sama nomor telepon dari teman cuma untuk komunikasi sosial, nanya apa kabar dan lain sebagainya, itu pribadi. Dikecualikan dalam undang-undang PDP, kalau kita lihat gambar seberang kanan ya. Jadi tidak semua pemrosesan itu masuk ruang lingkup undang-undang PDP. Kalau pemrosesan dilakukan oleh individu, orang perorangan, untuk kepentingan pribadi dan rumah tangga, di luar ruang lingkup undang-undang PDP, nggak harus ikutin kewajiban dalam undang-undang PDP, nggak kena sanksi. Jadi kalau kita nyimpan nomor HP, nama di handphone untuk sosialisasi sendiri, itu aman, nggak kena undang-undang PDP. Tapi kalau kita nyimpan nomor HP sama nama di handphone, tapi untuk nawarin usaha kecil-kecilan, kan komersil, itu di dalam masuk ruang lingkup undang-undang PDP. Jadi harus patuh terhadap undang-undang PDP, karena orang perorangan juga masuk ruang lingkup undang-undang PDP. Jadi sama-sama aktivitasnya nyimpan nomor HP sama nama, tapi yang satu untuk sosialisasi, yang satu untuk komersil, dampak hukumnya bisa beda. Yang satu tidak patuh, tidak harus patuh, yang satu harus patuh terhadap undang-undang PDP. Jadi hati-hati ya. Termasuk kita pernah nanganin kasus. Jadi di undang-undang PDP ada empat tindakan pidana. Kita mengumpulkan data pribadi orang lain dengan cara melawan hukum, mengungkapkan data pribadi orang lain melawan hukum, menggunakan data pribadi orang lain sampai pada memalsukan data pribadi orang lain, itu bisa kena pidana. Pidananya berapa lama? 4-6 tahun penjara dan atau 4-6 miliar rupiah untuk denda. Gede ya, apalagi ada penjaranya. Jadi kita udah sering nanganin kasus di mana orang suka ngupload foto-foto KTP orang lain. Misalnya, hati-hati nih pelakor, ini KTP-nya. Atau hati-hati ini ART yang suka nyiksa anak, ini KTP-nya. Dulu kan kita anggap itu biasa. Sekarang undang-undang PDP, hati-hati. Itu masuk tindakan pidana, karena masuk ruang lingkup undang-undang PDP. Nah, dampak kalau tidak comply, ini mah untuk yang memproses ya. Ada sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan gugatan ganti rugi. Kalau ada bank atau kalau ada organisasi yang ngumpulin data pribadi kita kemudian bocor, kemudian kita terdampak akibat kebocoran itu, misalnya akun bank kita jadi diambil alih sama pihak lain dan lain sebagainya, kita bisa nuntut secara perdata. Kita tuntut ke pengadilan. Kalau punya bukti-buktinya cukup, kita bisa dapat ganti rugi dari tindakan tersebut. Itu dijamin dalam Undang-Undang PDP. Terus kemudian ada biaya containment kalau kita nggak comply, ada biaya perbaikan. Reputasi juga bisa menurun kalau ada tidak comply dengan Undang-Undang PDP sampai pada dampak ke masyarakat. Nah, mungkin ini selanjutnya yang lain berkaitan dengan organisasi ya. Next saja, takut waktunya nggak cukup. Next, Sek Baisan kalau apa-apa next. Kalau presentasi next. Nah, ini apa sih upaya kami untuk bisa masyarakat terlindungi ya dalam konteks melakukan transaksi atau aktivitas di ruang digital. Pertama, kami melakukan penguatan regulasi. Ada Undang-Undang ITE. Mungkin udah sering dengar ya Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik gitu, Undang-Undang ITE itu. Kemudian Undang-Undang PDP dan terakhir PP Tunas. PP Tunas itu untuk melindungi anak kecil ketika menggunakan atau anak di bawah umur ketika menggunakan platform media sosial. Kemudian kita memberikan hak masyarakat. Jadi yang adik-adik harus tahu, kalau kita diproses data pribadinya oleh pihak lain, kita punya hak atas subjek data. Kita berhak minta hapus, kita berhak minta ngubah, kita berhak minta salinan kopi data kita. Jadi ini yang mungkin yang banyak yang kurang tahu ya. Kalau ternyata selama ini kita punya hak hapus, punya hak ubah, dan lain sebagainya. Kalau mau nanti download Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Nanti lihat pasal 5 sampai 15 ada hak-haknya. Ada 10 hak yang bisa diakomodir, yang bisa kita minta dan mereka wajib untuk memenuhi itu. Kalau tidak wajib, bisa laporkan ke Komdigi. Karena selama ini kamu sudah sering menerima laporan terkait tidak dipenuhinya hak subjek data. Kemudian ada sanksi tegas juga kalau tidak ada, kalau ada pelanggaran PDP, ada edukasi, ada pengawasan platform digital, pemblokiran mungkin sering dengar gitu. Kalau ada yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, biasanya dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian kita kerjasama juga dengan beberapa platform media sosial, bang, kalau untuk men-take down konten yang di-upload di platformnya mereka. Kalau pemblokiran kan di situs, kalau take down itu konten yang misalkan di Instagram, di Facebook, itu ada orang ngupload konten, kemudian melanggar peraturan perundang-undangan, kita bisa minta tolong Facebook untuk take down konten tersebut. Kemudian ada penguatan keamanan, ada kewajiban dari PSE untuk melindungi keamanan data, dan lain sebagainya. Dan aduan, tadi saya bilang, kalau ada pelanggaran bisa hubungin ke sini, ke aduankonten.id, itu website. Kemudian lapor, aplikasi Span Lapor. Kemudian ada cek rekening, nih kalau kita ada rekening-rekening nipu-nipu nih, bisa akses ke cek rekening dilaporkan. Kemudian pengawasan pdp.id ini khusus punya tim ya, kalau ada laporan kebocoran sampai aduan PDP. Nah, ini kalau dari subjek data ya, data kita kenapa-napa, dia papain sama pihak lain, bisa lapor ke aduan pdp@komdigi.go.id email ya. Nah, yang menarik dari data APJI tahun 2026 ditanya soal gimana sih sikap masyarakat kalau data pribadinya diminta. Nah, yang menarik 46,7 sangat tidak bersedia. Jadi di sini menunjukkan bahwa ternyata awareness dari masyarakat udah tinggi ya. Tadi juga adik-adik pasti tanya, oh saya nggak mau, saya blokir dan lain sebagainya. Jadi udah banyak yang tahu ya literasi terkait bagaimana data pribadi kita kalau diminta tiba-tiba sama pihak lain gitu. Nah, sikapnya gimana? Jangan sembarangan kasih data pribadi. Kita pastikan dulu pihaknya trusted. Kalau pinjol pastikan pinjolnya, ya jangan sampai pinjol ya, pinjolnya terdaftar di OJK misalnya. Kemudian waspadai ada link mencurigakan. Jangan percaya kalau ada pesan mendadak. Nah, ini kita cek-recek dulu, benar nggak pesan mendadaknya. Kemudian pastikan sumbernya resmi kalau ada website, promo, dan lain-lain. Jaga keamanan akun. Pastikan kita gunakan password yang kuat, unik, dan kalau ada fasilitas MFA-nya, multi-factor authentication kayak OTP, itu kita aktifin. Biar kalau orang lain dapat username password kita, mereka nggak bisa dapat MFA-nya karena dikirim langsung ke perangkat kita kan, ke WA atau ke email. Kemudian perbarui informasi dan keamanan. Jangan lupa update aplikasi, update HP. Itu gunanya apa? Supaya kalau ada virus, HP kita udah bisa imun ya, sudah bisa tahan terhadap virus tersebut. Gitu. Jadi jangan lupa ya, update-update aplikasi itu penting.
1: Izin satu menit lagi, Bu Rindi.
2: Oke. Nah, ini alur kita. Kita melakukan pengawasan secara proaktif dan reaktif. Ada kita melakukan penelusuran terhadap PSE terdaftar di Komdigi. Kemudian kita melakukan penelusuran ke dark web, ke platform jual beli data secara ilegal untuk ngecek mana aja yang bocor sampai pada aduan masyarakat. Nah, ini kita lakukan investigasi sampai pada akhir investigasi pelanggaran atau bukan pelanggaran. ini ekosistem undang-undang PDP. Jadi kalau kita menyerahkan data pribadi kita ke pihak yang namanya pengendali ya, kalau di undang-undang PDP namanya pengendali, ada prosesor. Pengendali yang minta data kita, prosesor yang ngebantuin si pengendali, pihak tiganya. Nah kalau kita minta nyerahin data, otomatis melekat pada kita hak subjek data dan wajib dipenuhi. Kalau dia melanggar, ya bisa lapor ke lembaga PDP atau ke Komdigi sekarang. Ini hak subjek data, tadi saya bilang ada 10. Hak mendapatkan informasi, sampai pada hak kita mendapatkan format yang umum kalau kita minta salinan datanya. Bagaimana cara melindungi data pribadi sendiri? Jangan lupa kita sering-sering ngecek pemberitahuan privasi. Ada yang pernah lihat pemberitahuan privasi? Privacy notice atau pemberitahuan privasi atau privacy policy itu penting. Itu memberitahukan aktivitas data kita akan diapain aja. Data apa saja yang diambil dari kita. Gitu kan, ada data yang langsung diambil dari perangkatnya. Kita cek di situ apa aja data yang diambil. Setuju gak kita? Baru kita kasih datanya. Jadi baca dulu ini sebelum kita ngasih data kita. Ini penting, panjang memang, males bacanya. Tapi demi keamanan data kita, kita harusnya baca dulu baru kita kasih. Ya ini pada pelaporan. Gimana upaya kita melindungi? Jadi kalau dikasih contohnya, kalau ada pemberitahuan terkait kebocoran data, ini laporan kepada kami, formatnya seperti ini sanksinya kurang lebih. Emang agak membosankan ya kalau melihat sanksinya apa gitu. Jadi kurang lebih ini, kalau mau tahu sanksinya apa sih, kurang lebih ini, dari sisi administratif maupun pidana. Ya, dari saya sekian nih. Ini channel kami, kalau mau ada aduan atau mau ada laporan silahkan, boleh di capture. Kalau nanti kalau kalian, oh saya ada mengalami pelanggaran data nih, boleh lapor ke kami. Dan saya sekian, this is not the end, privacy start when this presentation end. Jadi saya harapkan setelah ini jangan cuma kita semangatnya di sini jaga privasi kita, tapi juga seterusnya kita jaga terus. Karena kalau kenapa-napa data kita bisa terancam juga gitu. Jadi kalau ragu, stop dulu. Gimana? Kalau ragu, stop dulu. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Rini. Sangat komprehensif sekali. Singkat, padat, dan cepat. Wais, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rindi. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan dan menyimak tentunya obrolan yang keren banget bersama dengan narasumber yang ketiga kita ya. Kalau misalnya kita lihat konten-kontennya sangat edukatif sekali. Dan saya akan awali dengan pertanyaan seperti ini. Kang, boleh jelasin tentang kalau ragu, stop dulu?
3: Menarik nih.
1: Masuk.
3: Okay. Bisa ya? Okay. Bisa ya?
1: Boleh, langsung saja berikan aplaus yang luar biasa untuk Gerald Vincent.
3: Oke, kita kenalan lagi kali ya. Halo, nama saya Gerald Vincent. Saya adalah seorang konten kreator. Saya biasa bikin konten-konten yang menarik nih. Ya, saya suka ngebahas hal-hal kayak, kenapa sih cewek gak bisa baca maps? Nah, kenapa? Bener gak sih? Ya kan? Kenapa sih cowok kalau lagi demam nih, kayak lebay banget gitu kan, kayak udah mau nulis surat wasiat nih, ya kan? Demam doang padahal. Sementara kalau cewek demam, wah galon diangkat, ya kan? Semua jalan disapu, biasa aja gitu kan? Kok lebay banget, kenapa nih? Hal-hal kayak gitu. Nah, belakangan ini yang menarik-menarik adalah kebetulan berita-berita terkini di Indonesia. Karena banyak banget menurut saya, wah ini menarik nih. Nih, kocak banget nih gitu kan, harus kita bahas nih. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Dan memang kebetulan saya adalah tipe orang yang vokal ya. Saya lumayan vokal gitu. Kenapa saya vokal? Karena saya suka nyanyi. Kalau saya suka drum jadinya bukan vokal tapi drummer ya. Jadi drummer, gak vokal. Nah, tapi karena saya vokal, banyak teman-teman yang anggap, wah jangan-jangan nih, wah anti pemerintah ya, wah. Sorry teman-teman, aku gak begitu ya. Aku gak begitu. Karena hanya karena kita kritik, bukan berarti kita benci. Ya, setuju ya, sepakat ya. Karena kritik itu kan datangnya dari hati, dari cinta, dari kepedulian. Ya kan? Kalau orang udah gak peduli mah udah, bye gitu kan? Ya kan? Kabur aja dulu gitu kan? Kabur ke negara lain segala macam. Tapi karena kita masih peduli, kita masih cinta, makanya kita kritik. Nah, tapi gimana nih caranya kita menemukan jalan tengah? Ya kan, antara kritik jalan tapi cinta juga jalan. Gimana cara kita tetap sama regulator tetap satu gitu. Karena kan balik lagi banyak banget teman-teman di sini yang, oh suka FOMO nih, ya gak sih? Ada berita apa? Hoax gak hoax? Share aja dulu, ya kan? Oh, apalagi kalau di grup WhatsApp mama kan? Wah, banyak nih langsung. Lagi bener gak bener? Share aja gitu. Coba sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang suka bikin konten? Ada gak? Wah, gak terlalu banyak bener. Wow, tapi ada ya. Kalau gitu, karena dari tadi para narasumber kita udah ngisi seru-seru banget tuh pakai PPT ya kan. Ibaratnya tadi anak IPA, anak IPS ya. Ini kita mau santai sekarang ya. Oke, aku pinjam satu mic kalau boleh. Aku mau ngobrol sama teman-teman. Coba tadi siapa di sini suka bikin konten? Oke, kita ngobrol ya. Coba kamu namanya siapa? Coba kenalan dulu.
4: Baik, perkenalkan nama saya Tengku Arif, biasa dipanggil Arif.
3: Arif, oke. Kamu suka bikin konten?
4: Suka.
3: Bikin konten apa kamu, Arif?
4: Kalau sekarang lagi tentang CBP Rupiah.
3: Wow, apa itu? Coba dijelaskan sedikit.
4: Cinta bangga paham rupiah. Jadi,
3: oh gitu.
4: Saya tuh menjadi rupiah, men. Mungkin teman-teman yang udah like,
3: rupiah,
4: dan makasih banyak ya.
3: Jadi, apa itu rupiah, men? Coba boleh dijelaskan.
4: Rupiah, men itu salah satu superhero yang membantu masyarakat untuk mengingatkan dan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah dengan mengenalinya dengan 3D dan merawatnya dengan 5C.
3: Luar biasa. Tepuk tangan buat rupiah, men. Rupiah, men. Iya. Berarti kamu belakangan ini banyak ngebahas dong, karena kan rupiah lagi naik turun nih.
4: Benar gak? Kalau itu gak terlalu ya, Kak.
3: Oh,
4: karena,
3: gitu.
4: Karena kan cuman bagaimana kita cara merawat dan menjaga rupiah.
3: Oke, boleh gak kasih 3 tips gimana caranya menjaga rupiah?
4: Untuk menjaga rupiah itu ada 5C, Kak. Yang pertama, jangan dilipat.
3: Jangan diremas,
4: dicoret, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Dan kita juga bisa mengkan, kalau ini stop dulu kalau ragu. Kalau ragu stop dulu.
3: Benar.
4: Kalau di CBP mungkin ada, misalnya kita untuk mengenali keaslian rupiah ada dengan 3D.
3: Mm-hmm.
4: Dilihat, diraba, dari terawal.
3: Luar
4: jadi
3: biasa.
4: Rupiah men datang untuk membantu masyarakat sekitar.
3: Asik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat rupiah men. Ya dicari aja tuh ya berarti ya. Oke, terus aku mau nanya lagi nih di sini nih. Kita udah tahu tentang, wih langsung dapat tuh. Apa isinya? Paket umroh? Bukan? Oke. Okay. Oh iya. Oke. Okay. Tadi kita udah nanya di sini siapa yang suka bikin konten. Coba sekarang aku tanya, siapa di sini yang pernah dapat WhatsApp atau SMS penipuan, ada nggak? Coba aku mau tanya-tanya nih. Coba, oke. Okay. Kita kenalan dulu ya. Halo, kamu namanya siapa?
5: Nama
3: berdiri,
5: saya
3: boleh
5: Ani.
3: Berdiri. Ya, jangan jongkok, ya berdiri aja.
5: Okay. Nama saya Ani.
3: Halo Ani, kamu gimana ceritanya kalau pernah di dapat WhatsApp tuh kayak gimana coba?
5: Waktu itu pernah ada WhatsApp atau WA dari nomor tadi kenal, dari menginisialkan customer bank.
3: Oh gitu, oh, berarti dia dari pihak bank gitu
5: dari
3: bilangnya. Oke, okay. Yeah. Terus dia bilang apa?
5: Selamat kamu mendapatkan nomor undian segini-segini, terus hubungi ke kantor cabang terdekat misalnya.
3: Oh gitu, apa. Terus apa yang kamu lakuin?
5: Ya kan kenali dulu, itu nomornya saya searching dulu di aplikasi.
3: Oh gitu, pinter ya berarti ya, pinter ya.
5: Search dulu nomor, pas lihat, wah ini danger banget ya, waspada gitu.
3: Oh gitu.
5: Ya jadi saya abaikan, blokir aja.
3: Oke, berarti pinter-pinter aja ya. Terima kasih banyak udah sharing-sharing. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Asik juga nih. Ini maaf aku, acaranya aku take over ya, maaf ya. Iya, gak apa-apa ya. Iya. Jadi kan kita udah tahu nih, alhamdulillah belakangan ini juga teman-teman urusan literasi digitalnya ini udah pinter-pinter banget ya, udah smart gitu kan. Kalau lagi ada apa, lagi ragu stop dulu gitu kan. Terus kalau misalnya lagi ada nomor telepon yang nggak dikenal, di search gitu kan. Nah itu bagus banget. Dan sekarang kita balik lagi ke kenapa sih kita harus melek sama yang namanya literasi digital ya kan. Apalagi nih teman-teman Gen Z ini kan penerus bangsa nih ya kan. Teman-teman ini penerus nih, soalnya banyak banget dari kayak orang tua kita yang gak terlalu paham sama yang namanya ya digital-digital gitu. Kan apalagi mama biasa, nih ada surat undangan pernikahan nih, APK nih, dipencet kan. Tiba-tiba wah hilang semua ke kuras ya kan. Terus misalnya ada apalagi kayak, oh scan QR code nih, belakangan ini ada yang lebih parah lagi nih. Cuma scan QR doang, itu bisa langsung. Dia nggak langsung sih, tapi dia akan muncul halaman terus masukin data segala macam. Tapi scan QR code pun tidak aman sekarang. Maksudnya harus hati-hati. Jadi benar-benar ini jadi pelajaran buat teman-teman untuk gimana caranya ya lebih apa ya? Lebih kritis lah ya. Jangan cuma urusan berita doang kritis, urusan sehari-hari kita juga harus kritis. Gitu. Itu penting banget tuh. Ya, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Akan ada sesi tanya jawab juga buat teman-teman. Apalagi sama Kom Diki, aku mau banyak banget nih bertanya ya. Iya, ntar aku nanya ya, gak apa-apa ya. Gitu, karena belakangan ini banyak banget. Apalagi kayak hal-hal seperti pemblokiran, ya kan. Hal-hal seperti Kris, segala macam. Kris itu kan juga dari Indonesia itu bagus banget. Dan udah masuk ke berbagai negara. Banyak banget yang akan kita pelajari hari ini. Langsung aku oper aja kali ya. Segitu aja dulu untuk sekarang ya.
1: Oke, boleh berikan aplaus yang luar biasa tentunya untuk cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Gerald Vincent, terima kasih Kang. Dan tiba saatnya suara dari Teteh dan AA menjadi bagian dari kita semua untuk diskusi ini. Jadi kita akan buka pertanyaan. Silakan nanti kita akan... luar biasa. Buka pertanyaan langsung grup gitu ya. Oke, penanya pertama nanti akan dapat hadiah. Tentunya yang kedua yang nanya nanti dapat hadiah dari yang sebelumnya. Terus gitu muter. Ya, oke siap ya. Oke.
3: Okay. Jadi cuma satu doang hadiahnya berarti ya. Dioper, di estafet ya.
5: Estafet.
1: Dan yang terakhirnya saya yang nanya.
3: Oh gitu.
5: Balik jadi lagi dong.
1: Anda yang dapat. Moderator yang nanya.
3: Jadi Anda yang dapat ya.
1: Oke, okay, oh, gitu ya. Gitu.
3: Boleh, deal boleh.
1: Ya.
3: Aku sih gak adil ya, aku sih gak adil.
1: Baik, kita akan buka pertanyaan, tapi pertanyaannya kita tujukan terlebih dahulu untuk Pak One. Nah, siapa yang mau nanya sama Pak One? Boleh, silakan. Dan Pak One langsung silakan untuk memilih orangnya siapa.
3: Coba secara feng shui.
0: Berapa banyak?
1: Satu dulu aja ya.
0: Oh, satu dulu.
1: Satu dulu, oke, silakan Pak One.
0: Yang paling belakang dia mas.
1: Yang paling belakang mana?
0: Ya, itu.
1: Oh, oke, yang pakai kerudung hitam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya apa untuk Pak One.
6: Terima kasih, aku kenalin nama aku Nia. Aku bertanya ingin ke Pak One sama Bu Rindi juga mungkin menyangkut okay. Ya. Hmm. Di sini Pak saya ingin bertanya mengenai slik atau BI checking, yang dulu dikenal BI checking. Saat ini tuh banyak banget informasi yang mengatakan bahwa perusahaan itu dapat mengecek slik atau BI checking kalau ketika proses rekrutmen. Apakah hal itu benar? Apakah emang ada dikasih mereka... buat buka BI checking buat yang peserta rekrutmen gitu Pak. Kalau emang benar mengaku bisa mengecek BI checking atau slik itu berarti masuk ke data pribadi ya Pak dengan alasan proses rekrutmen. Bagaimana cara kita memastikan bahwa permintaan tersebut benar atau sebenarnya modus gitu Pak.
1: Baik Pak Ade silakan.
0: Iya makasih Mbak. Tadi siapa namanya? Nina. Mbak Nina, makasih Mbak Nina. Jadi sebenarnya bukan BI checking lagi ya, itu udah di OJK. Jadi dulu memang itu ada di Bank Indonesia untuk sebenarnya itu kan wadah ataupun media yang kita berikan ke industri keuangan untuk melihat histori dari apa itu namanya masyarakat ataupun nasabah yang ingin mendapatkan hutang dari perbankan ataupun industri keuangan seperti itu. Supaya salah satunya kan untuk kita melihat apakah dia itu mempunyai histori yang baik untuk membayar hutang atau enggak dan sebagainya, kan butuh data nih. Nah makanya ada dulu BI checking. Nah dikarenakan untuk pengawasan dan juga pengaturan perbankan itu ada di OJK, makanya kenapa BI checking itu sudah kita berikan ke OJK pada saat. Nah sekarang namanya slik. Nah ini setahu saya sih Mbak, setahu saya itu yang bisa mengakses itu tetap adalah lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu ada bank, ada leasing dan sebagainya seperti itu. Nah itu gak asal ngecek juga yang bisa ataupun yang melakukan pengecekan itu atas dasar memang dibutuhkan untuk kalau misalkan nih saya ingin mengajukan hutang ke bank A misalkan. Nah bank A itu nantinya dikarenakan berdasarkan dari permintaan saya mendapatkan hutang misalkan seperti itu. Dari dasar itulah mereka untuk mengakses slik untuk melihat dari sisi slik saya ya. Sebagai yang melakukan seperti itu. Nah itu sih, tapi kalau untuk yang perusahaan lainnya pelamar kayaknya enggak deh. Sampai dengan sekarang sepemahaman saya peraturan itu hanya untuk tadi. Jadi akses itu untuk ya. Lembaga keuangan saja seperti itu Mas.
1: Jadi bisa
0: itu.
1: Dipastikan kalau misalnya ada yang nawarin pekerjaan seperti itu. Modusnya diminta, seperti itu.
0: Ya. BI checking dan sebagainya. Nah, aha. Ini sih tergantung nantinya kita lihat ya apakah ya. Nanti mungkin apakah itu masuk PDP atau enggak nanti dari Kom Diki yang akan menyampaikan. Aha. Tapi kalau dari sisi kacamata mungkin dari si yang akan memberikan kerja pengen juga melihat karakter si orang ini kan. Hmm. Kalau misalkan karakter yang melamar ini nunggak-nunggak utang, ya, itu ya. Kan sign ataupun apa ya, contoh ataupun tanda kalau dia mungkin dari sisi tanggung jawabnya kurang dan sebagainya. Ya. Tapi itu kembali lagi kalau terkait dengan apakah permintaan sampai dengan slik itu diperbolehkan atau enggak, mungkin bisa disampaikan oleh dari Komdigi.
1: Oke, okay, siap. Ini nyambung, silakan nih Bu Rindi. Dari POV-nya Bu Rindi, dari Komdigi seperti apa nih?
2: Baik, kalau dari PDP ya, sebenarnya apakah boleh sih perusahaan itu minta BI checking slik ya sekarang? Sebenarnya kalau dalam konteks PDP itu ada namanya pengumpulan data secara spesifik. Nah, itu prinsip pertama ada di pasal 16 Undang-Undang PDP. Maksudnya adalah ketika seseorang atau pihak mengumpulkan data pribadi, data yang dikumpulkan harus seminimum mungkin. Misalnya ada e-commerce nih, data ibu kandung, kan nggak relate dengan tujuannya e-commerce untuk memasarkan produk dan mengantarkan produk sampai tangan pelanggannya. Nah, kalau dia minta data ibu kandung itu tidak berhubungan, itu merupakan suatu pelanggaran. Konteksnya apa dengan pertanyaan tadi? Konteksnya adalah kalau perusahaan minta data slik, sebenarnya harus kita sebagai pegawai ya, atau kita sebagai subjek data. Jadi masyarakat tuh yang datanya dikumpulin namanya subjek data pribadi. Kita sebagai subjek data pribadi itu bisa minta informasi kenapa data kita diminta. Apa hubungannya dengan pegawai, dengan kepegawaian. Karena sebenarnya dalam konteks rekrutmen pegawai memang ada istilahnya namanya security yang berkaitan dengan pegawai. Karena pegawai itu kan rentan fraud ya. Jadi ada pada saat penerimaan itu ada namanya screening pegawai. Mungkin dalam screening saya tidak paham dari sisi perusahaan untuk apa minta slik. Mungkin dari sisi screening memang dia ada beberapa data-data tambahan yang diperlukan untuk memastikan itu memang pihak yang tidak akan melakukan fraud di kemudian hari. Biasanya ada NDA di situ, ada kalau PNS ya, kebetulan saya PNS, ada SKCK ya. SKCK dari kepolisian, itu untuk membuktikan bahwa nanti kemungkinan ini gak akan ngapa-ngapain nih si pegawai ini. Tapi kalau BI checking saya juga mikir-mikir tadi, slik, saya juga mikir-mikir apa hubungannya slik dengan pegawai. Jadi mungkin kita bisa informasi, saya tidak bisa menilai perusahaan itu untuk apa, karena yang tahu itu hanya si perusahaan yang minta data slik. Kita sebagai calon pegawai berhak meminta informasi untuk apa data slik tersebut. Gitu kurang lebih, semoga menjawab.
1: Oke, Bu Rindi, saya pikir itu tadi salah satu persyaratan ya. Biasanya kan kita persyaratan pekerjaan punya SIM A, SIM C bisa ditempatkan di mana saja.
3: Berpenampilan menarik.
1: Berpenampilan ya, menarik. Ya kan? Nah, dan itu punya penting, data slik misalnya gitu ya. Ternyata enggak juga ya.
2: Ya, kalau itu balik lagi tujuannya apa sih? Kita enggak bisa nilai di permukaan ya.
3: Ini aku boleh nambahin juga gak?
1: Oke, okay, kan, boleh silakan.
3: Tapi kan ini kan talk show ya, kita langsung saut-sautan aja lah ya.
1: Langsung.
3: Iya, soalnya aman. Gini, kebetulan kemarin juga aku habis meeting sama teman-teman di OJK. Aha. Ada ngobrolan tentang ini juga nih.
1: Insight
3: ya
1: juga
3: kan,
1: nih.
3: Iya, dia kan walaupun tadinya namanya BI checking, sekarang namanya apa?
1: Slik.
3: Slik, nah itu memang hal yang sangat-sangat dikhawatirkan, apalagi buat teman-teman yang pernah ikut kayak apa, pernah pinjol ya kan, pernah galbay segala macam. Ini memang akan sangat-sangat merugikan, karena itu akan ibaratnya mencoreng kredit skornya lah. Namanya tuh ibaratnya jadi ke blacklist lah gitu. Dan itu walaupun pada akhirnya bisa diperbaiki, tapi memang itu menjadi salah satu aspek ketika ya melamar pekerjaan. Itu kadang ada beberapa company, apalagi company-company besar yang akan melakukan checking itu sendiri. Gitu. Nah, jadi ini harus diperhatiin sama teman-teman. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai galbay gitu. Karena aku dengar juga ada yang namanya komunitas galbay. Ada komunitas nih, dia berkumpul dia, Pak Guyuban.
1: Oh, mereka
3: ya.
1: Bikin bener, komunitasnya?
3: Ada. Oh, cek ada. Aja di Facebook.
1: Galbay.
3: Ada. Oh, komunitas ya galbay ada. Bener. Jadi kayak, ayo galbay yuk gitu. Bener.
1: Ajak-ajak gitu. Ya jadinya
3: iya,
1: ya.
3: Iya, ajak-ajak jadinya. Ayo kita susah bareng gitu. Ya, ya, ya. Ayo kita ya kriminal bareng gitu. Itu, makanya aduh, itu berbahaya. Maka dari itu, ya, ya, buat teman-teman, jangan ada yang ngelakuin hal kayak gitu. Lebih diperhatikan lagi, karena balik lagi, jangan sampai mencoreng nama baik di data-data buat negara gitu.
1: Oke, okay,
3: ya, sip. Ya,
1: ya. Itu dia Teh Nina ya, oke, okay, jawabannya langsung loh, 3 narasumber bersuara lumayan langsung ya. Oke, okay, baik, untuk selanjutnya Ibu Rindi silakan pilih untuk pertanyaan Ibu Rindi ya, dari Komdigi.
2: Tadi dari sisi kanan udah, sekarang coba dari sisi kiri kali ya, dari biar adil.
1: Oke. Okay.
2: Ya, yep. Mbak-mbak yang pakai kerudung coklat ya, yang pakai
1: kerudung coklat. Ya. Oke, okay, baik. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya untuk Ibu Rindi apa? Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Selamat siang. Gini Kak, saya mau minta tips and tricks atau lebih ke ada link khusus nggak sih di cyber gitu kan? Karena saya pribadi saya pernah mungkin karena handphone saya sering sama bocil ya kayak gitu. Jadi klik-klik apa gitu. Saya pernah di platform D, tiba-tiba mungkin keklik apa dan hilanglah sekian rupiah gitu kan, beberapa kali gitu. Kemudian sekarang yang tadi oleh Kak Vincent itu barcode kan, sama barcode itu seperti itu. Nah, minta tip and trick-nya atau enggak, ada enggak sih link dari cyber biar enggak terlalu gampang banget nih nerobos masuk ke retasnya gitu. Ketika misalkan kita lost dari anak-anak, padahal udah pakai PIN. Kalau finger sih masih mending ya handphonenya gitu kan. Tapi kalau misalkan PIN udah beberapa kali ganti nih, yang tadi tidak boleh menggunakan tanggal lahir, sudah diganti, tapi tetap masih bisa diretas. Ada tips dan triknya nggak sih Kak? Atau nggak ada link khusus biar di cyber sendiri itu ada apa sih, nggak terlalu nerobos langsung gitu? Gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Teh?
7: Rina.
1: Teh Rina. Oke, baik. Terima kasih. Teh Rina akan dijawab sama Teh Rindi.
2: Ya, baik, terima kasih. Teh Rina Gunawan bukan ya. Teh Rina, kalau untuk gimana sih tipsnya kalau kita pakai handphone ya, atau anak-anak tiba-tiba ngakses handphone kita terus kemudian jadinya ngeklik-ngeklik sesuatu, jadinya kita ada yang ada malware lah atau segala macam. Yang pertama, kalau ngomongin security itu sebenarnya ada 3 aspek. People, process, teknologi. Jadi selama ini mungkin orang cuma menganggap security cuma teknologi aja. Enggak cuma teknologi, tapi juga ada 2 pilar lainnya. Nah, yang pertama kalau untuk teknologi bagaimana caranya, yaitu install anti malware di handphone. Antivirus. Jadi antivirus itu bukan cuma untuk di laptop saja ya, adik-adik atau bapak ibu, tapi juga bisa diinstal di handphone. Itu dari sisi teknologi. Dari sisi proses, itu mungkin berlakunya untuk organisasi ya kalau proses. Tapi kalau people, sebenarnya penting sekali aspek people ini, aspek yang gak kalah penting. Karena okay, teknologi sudah kita install, tapi perilaku kita juga sangat menentukan security. Jadi pertama adalah ya jangan mungkin kita awasi ketika anak kita menggunakan handphone. Itu gak bisa kita hindari, Teh. Karena bagaimanapun ada aspek-aspek di luar teknologi yang hanya bisa dikontrol oleh people. Jadi kita harus mengendalikan anak kita atau memantau anak ketika kita menggunakan handphone. Bisa jadi kan dia takutnya juga buka-buka situs-situs yang bukan sesuai dengan usianya juga. Gitu. Jadi itu juga penting sebenarnya. Nah, dari sisi PIN, kalau PIN udah ubah-ubah tetap aja kena. Memang kalau zaman sekarang PIN itu sudah ya mungkin aja bisa bocor ya beberapa kali, karena banyak-banyak malware-malware yang memang nyuri kredensial tuh username sama password ya, atau PIN yang ada di perangkat. Contohnya ada namanya malware stealer. Jadi kalau adik-adik atau bapak ibu suka nyimpen username sama password di browser nih, sekarang jangan lagi. Karena 2 tahun terakhir kasus kebocoran data yang kami tangani gara-gara orang punya kebiasaan nyimpen username sama password di browser. Ini terjadi nyata. Jadi bukan cuma mitos ya. Jadi jangan pernah nyimpan username sama password di browser lagi. Itulah penting kenapa kita butuh mengaktifkan OTP atau MKA. Itu kurang lebih semoga menjawab.
1: Oke, terima kasih Bu Rindi. Boleh
3: Kang Gerard. Kalau aku boleh tambahin ya, itu kan Kakak agak pusing ya kena apa saldo ketarik segala macam gara-gara handphone dipegang bocil. Kalau saran dari aku mah HP jangan dipegang bocil gitu. Bocil jangan pakai handphone udah. Ya kan, kalau dari aku mah gitu.
1: Itu paling aman kali ya. Itu
3: paling aman.
1: Oke, apalagi ada PP Tunas ya di Komdigi ya.
3: Benar. Nah, dan itu aku dia. Juga kalau aku pribadi, kalau aku ada di posisi Kakak, aku orangnya agak-agak OCD ya. Aku agak-agak bersih. Gimana caranya untuk bersihin semua? Ya paling antara diinstal ulang handphonenya, ya kan? Kalau yang aku lakuin, aku ada di posisi Kakaknya, aku akan install ulang. Terus semua rekening-rekening yang berhubungan sama yang udah bocor tadi, ya antara dipindahin atau pokoknya start new lah. Mulai dari awal, terus baru benar kita menggunakan antivirus gitu. Antivirus yang bagus apa Kakak cari sendiri aja gitu. Gitu sih kalau dari aku, kalau dari pengalaman gitu.
1: Oke, dari Pak Onik silakan.
3: Iya Pak Onik.
8: Iya, makasih Mas. Jadi memang banyak kasus nih Mas terkait dengan tiba-tiba bocor misalnya seperti itu. Tapi ada satu hal nih yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini berdasarkan aduan nih Mbak, aduan yang masuk ke industri dan juga ke Bank Indonesia. Banyak juga masyarakat itu yang tidak sadar subscribe, Mbak. Nah itu banyak banget tuh. Jadi misalkan ya teman-teman di sini punya satu aplikasi dompet digital yang dilinkkan dengan Play Store ataupun App Store ya kan. Play Store, App Store, tiba-tiba habis itu iseng-iseng ada promo menggunakan yang premium misalkan seperti itu. Terus tiba-tiba kelupaan untuk unsubscribe. besoknya, bulan depannya, oh tiba-tiba kenapa, apa itu namanya, uang saya hilang berapa ratus ribu misalkan seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Ngomongnya masyarakatnya ini akun saya diretas ini itu dan sebagainya. Kalau dilihat kembali sama industri, teman-teman industri, oh ternyata lupa untuk subscribe sebelumnya. Subscribe itu langganan. Jadi langganan aplikasi misalkan, ibu-ibu misalkan langganan. Macam-macam kan, itu kan yang berbayar supaya gak ada iklan misalkan ya Mas ya. Atau kalau sekarang kita lagi nonton bola, langganan Max misalkan, atau apa dan sebagainya.
2: Dracin juga
8: nih banyak. Nah itu gak sadar. Itu hilang, itu banyak kasus seperti itu.
3: Dipikir
8: itu
3: penipuan, padahal salah sendiri.
8: Oh. Ya itu tadi, teknologi udah.
3: Benar-benar, playing victim ya.
8: Ini people-nya yang jadi masalah.
3: Iya, benar-benar.
8: Nah benar. Tapi yang kedua, kalau misalkan yang tadi khawatir dengan bocor. Sebenarnya teman-teman di industri keuangan itu nggak semudah itu untuk gampang untuk dibobol sebenarnya Mas. Kita pun juga di HP kita kan sebenarnya kan ada
3: parental lock
8: password juga ya, atau parental lock juga dan sebagainya seperti itu kan. Bisa di-set password. Baik itu password di HP-nya untuk mengakses ataupun di aplikasi pada saat kita melakukan transaksi.
3: Benar-benar.
8: Dompet digital kita masuk aja ada password.
3: Ada password lagi. Password
8: untuk lagi. Melakukan transaksi password ada lagi. Password lagi. Nah, kalau tadi, kalau ibu tadi ngomong, bisa tembus ada dua semua. Yang tadi itu lupa unsubscribe. Atau yang kedua adalah banyak juga yang install malware sih, Pak.
3: Ya, jadi, itu juga tuh.
8: Jadi nginstall malware. Malware itu kayak misalkan APK, Bu. Atau ngeklik link. Biasanya kan terinstall di HP kita. Nggak sadar. Nah, HP kita itu bisa di remote sama si penjahat. Pada saat ibu melakukan transaksi, mengakses aplikasi, kan masukin username, password. Itu mereka bisa tahu. Nah, kalau biasanya ini yang gede-gede sih, Mas. Biasanya yang gede-gede kerugiannya itu kayak gitu. Sampai dengan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia kecil-kecil, mungkin dicek lagi terkait dengan yang tadi di Play Store-nya ataupun di App Store-nya. Ada nggak sih langganan yang tadi, subscribe tadi, kalau misalkan ada, ya mungkin dari situ juga seperti
3: Bener.
8: Itu. Kalau kena malware, tadi yang sampaikan Mas Vincent,
3: Bener.
8: Harus di
3: install ulang aja.
8: Reset.
3: Ya, kalau mau.
8: Itu satu-satunya cara sih.
3: Bener.
8: Factory reset ataupun ganti password dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu tambahnya Mas.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mane. Oke, komprehensif sekali jawabannya. Dan tentunya juga untuk Teteh ya, untuk anaknya beliin HP baru yang belum dimasukin
3: apa-apa. Iya, yang punya
1: ya?
3: nenet gitu aja kan. Iya, handphone zaman dulu Mas.
1: Iya, benar. Nenet.
3: Udah.
1: Oke, kalau enggak jangan pakai Android, Symbian aja. Iya.
3: Bisa, ketahuan umurnya ya.
1: Oke. Tidak hanya yang hadir di Trans Studio Mall, tentunya untuk audiens yang daring juga bisa mengajukan pertanyaan ya di kolom pertanyaan, di kolom komentar di YouTube ataupun di YouTube. Nanti tim kita yang akan menyampaikan pertanyaan nanti kepada narasumber, nanti dijawab juga ya. Oke, jadi jangan khawatir. Oke, penanya terakhir nih untuk Kang Gerard Vincent. Oke, mau dari mana?
3: Boleh.
1: Ayo, sudah ada. Oke, sip. Silakan. Tata sebutkan nama dan pertanyaannya apa untuk Kang Gerald.
9: Oke, perkenalkan nama saya Nisa Sania. Halo, Kak Vincent. Aku mau nanya ke Kak Vincent. Nah, Kak Vincent ini kan sebagai public figure yang memiliki pengaruh besar ya dengan jumlah followers yang luar biasa sekali, apalagi
3: please,
9: di TikTok.
3: Please.
9: Aku juga salah satu penontonnya loh.
3: Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ntar aku transfer langsung ya. Ya, makasih.
9: Gimana sih public figure ya yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat ini, khususnya terhadap generasi muda ya, kami Gen Z tentunya. Bagaimana cara Kak Vincent ini tuh memandang tanggung jawab sebagai seorang influencer dalam memastikan informasi mengenai investasi, transaksi digital maupun promosi produk keuangan yang disampaikan itu tidak justru menyesatkan audiens gitu. Karena kan banyak audiens tuh yang kadang salah kaprah gitu dengan informasi-informasi yang apalagi tentang keuangan saat ini dan juga investasi. Seperti itu Kak Vincent.
3: Terima kasih banyak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat pertanyaannya itu ya.
1: Oke.
3: Bagus banget loh itu.
1: Teh? Nisa. Oke.
3: Terima kasih Teh Nisa. Itu pertanyaannya kayak ini ya, announcer radio ya, benar-benar. Wah, semua terstruktur dengan baik ya.
1: Oh, luar biasa. Ini suaranya juga ini mikrofonis banget.
3: Waduh, benar-benar vokal ya, vokal ya. Iya. Oke, pertanyaannya bagus banget karena gini, ini juga bukan sebenarnya tadi kamu sebut ini tanggung jawab sebagai influencer, sebagai public figure segala macam. Sebenarnya sih ini bukan cuma berlaku buat saya pribadi, tapi ini berlaku buat teman-teman semua karena sadar enggak sadar teman-teman, kalau teman-teman pernah nge-post story ke, nge-post di WhatsApp ke, apapun itu, secara teknis teman-teman sudah menjadi seorang influencer. Apalagi kalau apa yang teman-teman share itu nge-influence orang lain, bikin orang lain jadi berubah pikiran. Itu secara teknis teman-teman sudah menjadi influencer. Artinya ini bukan cuma tanggung jawab buat quote on quote public figure, tapi juga buat teman-teman semua. Apapun yang teman-teman share itu usahakan bagaimana caranya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terserah mau itu tentang tempat seblak paling enak kek, atau ini tentang keuangan. Itu sama-sama harus dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya adalah zaman sekarang ini kan banyak banget kayak hoax nih gitu kan. Banyak, oh ini hoax, ini hoax. Nah, masalahnya adalah zaman sekarang sesuatu berita bisa menjadi hoax atau tidak, itu yang mempengaruhi adalah waktu. Fakta nih, ini fakta nih, semua setuju. Pas dilakuin deep dive lebih dalam, oh ternyata hoax. Nah, informasi ini satu hal dong, awalnya karena informasinya belum cukup, tapi setelah digali lagi, oh ini menjadi hoax, ya kan? Sebelum kita tahu itu hoax, oke, kita udah check and recheck, kita udah ada tampilin sumber segala macam, kita sharing ini kan, kita sharing berita, ada sumber segala macam, kita lakuin gimana caranya supaya valid lah, oh ini valid, ini terlepas dari kreator atau bukan, yang pasti teman-teman semua ini berlaku, gimana caranya untuk divalidasi dulu sebelum di-share. Udah valid nih, udah di-share nih. Oh, 2 hari kemudian atau minggu depan, oh ternyata ini hoax. Oke, berarti kita bertanggung jawab, gimana caranya kita bertanggung jawab atas hal itu? Kita lakukan antara klarifikasi atau perbarui informasi yang kemarin itu. Ya, karena kita ngerasa bertanggung jawab, kita udah sharing. Ya kan, ternyata kemarin benar ini. Tapi setelah ada analisa lebih dalam lagi, ternyata ini hoax. Kita share. Jadi gitu, gimana caranya kita bisa bertanggung jawab atas apapun yang kita share. Karena yang menarik adalah, yang menarik tentang jejak digital, everything you share online is there forever. Yeah. Akan ada, kalau misalnya udah kamu hapus, mungkin ada yang udah screenshot. Ya kan? Jadi, gimana caranya kamu untuk bertanggung jawab atas semua yang kamu share gitu. Dan ini juga aku dari pengalaman pribadi, karena aku tidak sempurna ya, ya kan? Aku pasti pernah ngelakuin hal juga yang salah di masa lalu, tapi itu kesalahan-kesalahan itu ngebuat aku yang sekarang. Itu ngebentuk aku yang sekarang. Aku jadi lebih berhati-hati setiap ada informasi yang aku sampaikan ada sumbernya. Kalau dulu kan ya masih muda ya kan, masih muda. Suka-suka hati aja udah. Yang penting ini ada nih. Ini bener nih, kata artikelnya bener. Tapi gak aku cantumkan. Nah itu bisa menjadi rentan yang namanya hoax. Nah jadi teman-teman, apapun yang teman-teman share, biasakan check and recheck dulu ya kan, validasi. Kalau udah fix, tetap dipantau. Kalau misalnya ada informasi yang lebih baru, oh ternyata itu ternyata kurang benar, klarifikasi atau diperbarui informasinya. Kayak gitu. Okay. Panjang lumayan ya.
1: Karena lumayan. Tadi lumayan itu ya, what happens in media social, stay in media social forever.
3: Benar, jadi harus berhati-hati ya. Gitu. Semoga terjawab ya. Okay. Terima kasih banyak. Sip.
1: Kalau boleh
3: tambahin, boleh?
1: Kalau boleh nambahin juga nih, kalau misalnya Kang Gerard Vincent sendiri,
3: yes.
1: Itu kalau misalnya mau bikin konten, itu harus riset dulu. Dan berapa lama?
3: Wah, tergantung.
1: Tergantung.
3: Nah. Ada yang cuma 2 jam, ada yang bisa seharian, tergantung seberapa kompleks dari topiknya ini gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Apalagi dengar-dengar sekarang kan, kalau sharing tentang sesuatu yang berhubungan sama finansial, sekarang udah ada pasal barunya lagi dari OJK kan? Harus ada sertifikasinya segala macam.
1: Oh iya.
3: Nah, untung aku bukan keuangan kan? Kalau enggak, puyeng juga gitu. Jadi intinya adalah negara pasti menciptakan aturan segala macam, semua udah pakai pertimbangan, ya kan? Dan itu semua tentu saja untuk ke arah kebaikan. Nah, kalau misalnya kita kurang setuju, kita nggak perlu ngomel-ngomel, tapi gimana caranya kita bisa berdiskusi, kita bisa buat dialog sama para petinggi negara, gimana caranya nih kita cari jalan tengah nih? Karena nggak mungkin dong mereka bikin sesuatu hanya untuk mempersulit tuh. Secara logika tuh nggak masuk. Gitu. Okay. Itu sih pesan aku buat teman-teman.
1: Sip, itu dia pesan dari Kang Gerard Vincent. Boleh tepuk tangan buat kita semua
3: banyak.
1: Tentunya untuk narasumber kita. Oke, ini yang coba-coba kita tes dulu. Yang mau nanya lagi ada?
3: Oh, masih ini yang masih 4.500.000 orang.
1: 4.500 kita iya, coba kontrol.
3: Masih banyak nih.
1: Kontrol A, kontrol S.
3: Waduh.
1: Ya. Kita save dulu gitu ya.
3: Oh gitu. Okay.
1: Nanti kita lanjut lagi tapi ingin rasanya kita melanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan-pertanyaan dari Teteh dan Akang yang hadir di sini, tapi apa daya durasi
3: namun,
1: yang harus durasi memisahkan ya kita. Oke, okay, gitu. Mungkin dari sini Pak Rais mungkin nanti kita bikin lagi yang seharian mungkin ya Pak ya. Oke, okay, durasinya biar puas gitu ya.
3: Puyeng dong yang bikin. Iya, puyeng dong.
1: Seharian gitu ya. Tapi sebelum kita menutup Digital Talk hari ini, kita minta closing statement dan pesan dari tiap narasumber untuk menutup seluruh diskusi hari ini. Dimulai dari yang wanita dulu, ladies first dulu.
3: Ladies okay first.
1: Silakan, Bu Rindi, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, jujur saya gak prepare ini. Tapi sebenarnya closing statement dari saya yaitu gini, kalau data pribadi, kalau kita ingin memperlakukan data pribadi kita di respect orang lain, perlakukan juga data pribadi orang lain dengan respect juga. Jadi

0: Selanjutnya tentunya dari Pak One nih. Oke.
1: Okay. Iya, makasih Mas.
2: Apa ya?
1: Gak ada ini sih soalnya tadi apa ya?
2: Udah diambil semua ya? Udah diambil semua nih.
1: Iya, langsung ditembak.
0: Langsung ditembak nih.
1: Oke, teman-teman sekalian. Jadi, di siang hari ini, teman-teman kan, dan kita semua sepertinya yang hadir di sini itu sudah tahu macam-macam nih terkait dengan informasi. Baik dari kita, dari Bank Indonesia, terkait dengan kewaspadaan digital, khususnya untuk menggunakan transaksi digital, terkait dengan PDB, terkait informasi kekinian, terkait dengan konten share dan sebagainya. Nah, sekarang adalah tugas kita bersama untuk jangan hanya berhenti di sini, tapi memanfaatkan yang tadi informasi yang ada, plus juga sharing ke rekan-rekan sekalian. Jadi bisa ke pacarnya gak hadir, bisa ke temennya, orang tua, adik dan sebagainya, terkait dengan hal-hal baik yang ada di sini seperti itu. Jangan berhenti di sini saja. Kalau misalkan berhenti di sini saja ya percuma kita melakukan edukasi seperti ini ya Mas ya. Nah itu sih, sekali lagi. Dan yang terakhir, kalau ragu,
2: wah, bisa.
1: Stop dulu. Jadi ya. Itu benteng yang harus kita lakukan di era digital sekarang seperti itu. Terima kasih.
0: Baik,
1: Mas.
0: Baik, terima kasih Pak One. Last but not least, ini dia Kang Gerard Vincent. Apa yang mau disampaikan untuk seluruh wargi Bandung, wargi Jawa Barat yang hadir tentunya mengikuti Digital Talk ini?
2: Iya, belakangan ini setiap acara tuh selalu ada kata-kata hari ini gitu ya. Selalu gitu ya.
0: Kata-kata hari ini.
2: Oh gitu, ya. Makanya tiap hari ada aja ya.
0: Menarik nih.
2: Oh iya, menarik nih. Iya. Oke, seperti gini. Kalau misalnya di hari-hari biasa ya kita ngomongin general, tapi karena kita lagi ngomongin tentang edukasi finansial, kita lagi ngomongin tentang data segala macam, tentu saja yang pertama adalah singkat saja, kalau ragu stop dulu, ya itu penting. Tapi ini adalah lebih ke pesan buat teman-teman nih, dan ini juga berlaku bukan cuma buat teman-teman Gen Z, tapi juga buat kita semua lah. Karena belakangan ini yang aku perhatiin teman-teman Gen Z itu males baca, ya. Kalau nonton yang singkat-singkat aja di TikTok ya kan, 30 detik. Sementara banyak banget hal-hal yang kayak, oh tiba-tiba mau masuk malware, tiba-tiba mau apa, itu tuh ada tulisannya semua. Di handphone tuh ada tulisannya semua, ini virus mau masuk nih. Ada tulisannya tanda seru merah, ini hati-hati, ini berbahaya segala macam gitu kan. Tapi kan kadang teman-teman gak baca, ya kan, main oke-oke aja. Dan itu adalah awal dari petaka. Malas baca adalah awal dari petaka. Jadi buat teman-teman mau Gen Z mau apapun, karena emakku juga gitu soalnya. Emakku malas baca, ya. Tolong bacain nak gitu. Baca. Karena zaman sekarang mungkin karena itu orang udah terlalu terbiasa sama short attention span ya kan. Orang udah terbiasa dapat informasi instan. Kalau zaman dulu kan mau cari informasi harus ke perpustakaan dulu, cari buku, baca-baca. Sekarang tinggal set Google. Jangankan kalau kayak 10 tahun yang lalu kita Google baca sendiri. Sekarang di sumbernya sama AI. Jadi udah terlalu males kita ini. Maka dari itu pesan dari saya untuk teman-teman adalah jangan males baca. Oke? Okay? Males baca adalah awal dari petaka. Gitu aja.
0: Okay. Sip, itu dia. Ada pepatah juga kan, rajin pangkal pandai, malas pangkal luarkan bukuna, sina maca. Ya, okay. Sip. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk ketiga narasumber kita, Pak One, terima kasih. Bu Rini, terima kasih. Kang Gerard, terima kasih. Sukses selalu tentunya. Sekali lagi, pesan-pesan dari kita. Jangan lupa ya, tadi apa? Kalau ragu, kurang kompak. Sekali lagi ya, oke. Okay. Kalau ragu, oke. Okay. Sekali lagi, terima kasih tentunya kepada narasumber kita. Mohon untuk tetap berada di tempat, kita akan memberikan token appreciation. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber yang sudah berbagi insight dengan kita semua di Digital Talk hari ini. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Muhammad Rais untuk memberikan secara langsung kepada Pak One, Ibu.

Hai, selamat siang wargi Dahlia. Putri, nah cenah karek asup. Iya, tadi ada informasi dulu wargi Dahlia ya, seputaran informasi digital masalah keuangan dari Bank Indonesia wargi ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan informasi. Nah, sekarang kita mendapatkan hiburan dari artis-artis Carmila yang hari ini sudah hadir di Burangrang 28 Bandung. Asik ya. Artis-artis Carmila hari ini sudah hadir wargi. Udah banyak keseretumnya. Kita kayaknya ini mah nampaknya akan di duet-duetkan warginya supaya mejeh waktu nanya. Soalnya lomba pisan ya artis Carmila anu hadir ya. Ya sudah kalau gitu mah tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja masuk ke artis Carmila yang pertama. Silakan, mana itu ete?

0: Nomor satu.
1: Legend. ulah waka radio nomor satu mah cenah itu, cenah. Tapi.
0: Oh iya.
1: Tapi. Udah ah.
0: Iya.
1: Jangan julid. Ayo ah, kalau gitu mau pergi dulu langsung aja, ini dia ada Jenry dan juga JJ. Bro ah, go.
2: Goyang. Oh, iya.

0: Manja.
1: Awarkan Kang Osaha.
2: Awarkan janji buat siapa?
3: Buat semua wargi Dali yang lagi panteng aja. Gocinnya buat Kanya tersegalanya.
2: Gocinnya dari aku. Buat yang mau aja.
1: Ya udah, tuh kalau gitu mau panteng radio.
2: Panteng Dali enak kalau nama Dali apung aku goyang.
1: Goyang.
2: Tai sugi.
1: Lanjut wargi Dahlia ya. Kita akan langsung wargi ke artis Carmila selanjutnya ya.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Lanjut ke wargi Dahlia, ke artis Carmila selanjutnya ada Mama Aldi dan juga Teh Aisugi. Badan nyanyian Fata Morgana.
4: Fata Morgana.
1: Siap atau kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Teh Aisugi dan juga Mama Aldi dengan Fata Morgana. Prung ah. Go go go.
4: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Lajeng siangnya Kang Wawan ke Dahlia nu panteng rada sakamelana ogé lajeng siang sadayana saking ku seueurna nya itu.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Dahlia. Ya, kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya. Ada Bu Endang dan juga Andri.
1: Iya, Andri.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, atau kalau gitu mah ya nyanyi naon?
1: Pertemuan.
0: Nyanyi pertemuan. Oke deh, kalau gitu mau langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Bu Endang dan juga Andri dengan pertemuan. Prung ah, go go go.
2: Koyang. Oh, ya. Oh, ya.

0: digoyangin spesial kan usaha.
1: Eh warga dari awas ada yang nasaran Bapak RW 11 sudah jangan ngedangukin.
2: Andre kan usaha. Putri Perbi sehat selalu tanggo RW Sadiana wae.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah ya enak-enak kami dari Prung aku goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut warga dari Kartes Karimila selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, Putri Perbi mau ngasih tahu nih ada kabar gembira buat warga Jawa Barat ya. Gina Safety Travel ini lagi menggelar umroh promo wargi. Umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuotanya cuma 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umrohnya 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasrih Raudah, dan juga free Albaik wargi. Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bisnya eksklusif, dan juga dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas ya. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Tohan nomor 317 Bandung, nomor teleponnya 522-9805 atau 520-5991 atau kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Cornice Resident di nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Kita lanjut wargi ke artis Karmila selanjutnya ada Ratu Onde dan juga Kang Agus Jabrik ya. Badan nyanyi naon?
1: Kandas.
0: Oh, badan nyanyi kandas.
3: Iya nuju kandas.
0: Alah nyahayu atau kalau gitu langsung aja wargi Delia. Ya ini dia kandas yang bakal dinyanyikan ku Ratu Onde sareng Kang Agus Jabrik. Prung ah go go go.
1: Goyang.
3: Ratu Onde sareng Ratu Comro.

0: Digoyang spesial nak Kang Gosa.
1: Spesial buat kru Dahlia, Putri Baby sama yang di grup tercinta ya.
2: Terima kasih. Kang Danu.
1: Oh, Kang Danu ya, Danu lagi manteng.
3: Buat Dokter Mary
1: kan. Dokter Mary buat Elinur sama Sore Liberty. Makasih.
0: Ya, Pak Kang Agus pada Kang Gosa spesialnya aja
3: ya. Kang Go di grup Wargi Dahlia, buat Dokter Mary si Maung Bandung. Oke, Kak. Anggota gabungan seniman-seniwati Kota Bandung anu ditunjuk ngadangukeun
0: Kang Opang Asep Polda.
3: Mohon atuh naon.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak anggamnya Dahlia, purung agogogo yang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wargi. Aduh, buat Wargi Dahlia nih ya. Pasti happy kalau tiap masak enak si kecilnya selalu nambah makannya Wargi Dahlianya. Udah enggak ada drama makannya. Aduh, kalau udah drama makan teh hese teh Wargi Dahlia pusingnya badannya. Ceking, gampang sakit karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan gemoy-gemoy. Wih, bagus dong ya. Rahasianya pasti pakai Biolisin Vitahani ya kan? Iya dong, makanya buat Wargi Dahlia ya, kalau anak-anaknya pengen hobi makan, rahasianya cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani aja. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat Wargi Dahlia dan gak gampang sakit. Yuk segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Kita langsung Wargi masuk ke artis Carmila selanjutnya. Ada iya teh.
1: Santai kopo.
0: Kayak Ayubi. Gelis ya teh. Rujit. Eca Erni, yang santai Wargi Dahlianya. Nyanyi naon.
1: Hayang aku tak berarti bagimu.
0: Siap, atau kalau kita langsung aja Wargi, ini dia duo. Ah, teing duo naon ya manya. Teing ler. Ah, ayo langsung aja prong ah. Go, go, go.

101.5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Kayaknya warung payun, iya, atur nuhun lotekna karaos pisan.
1: Terus
0: sareng rek kopi ogenya sadayana we lah pokona namanya Panteng Radio.
2: Panteng dahya.
0: Enak-enak lengannya Dahlia Prunga go ya.
3: Sekarang wargi masih pantengin Carmila.
4: Carmila.
3: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Kompas Tanah Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma
5: di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
6: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, matakah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya nama kena soca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Sa wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: menggunakan mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
4: Aya nama teu nyeri. Raoseun sekarang. Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini sekarang. Di ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Minggu Dahlia Wargi. Ya, sekarang kita langsung masuk ke artis Carmila. Selanjutnya ada Teh Hana dan juga Pak Wahyu. Sehat?
1: Alhamdulillah, Teh Putri.
0: Alhamdulillah. Nyetos teruang Teh Acan.
1: Teh Acan dua kali ya.
0: Acan dua kali cincin sabar tentunya ke Wina tadi enggak basonya. Badan nyanyi naon?
1: Dasi dan Kincu.
0: Siap, atau kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia ya. Ini dia ada Teh Hana dan juga Pak Wahyu dengan Dasi dan Kincu. Peruah, go go go.
1: Goyang dah.

0: Buat Pak Asep yang dari Kapolda, Pak Agus juga, buat semuanya wargi, buat Teh Ai Sugi juga.
1: Siap, atur.
0: Terima kasih.
1: Atur non Panteng Radio. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pongah, go, goyang, ya. Kita lanjut wargi Dahlia Kartes Carmila selanjutnya. Ayo Terini.
2: Hai cantik.
1: Aduh, sareng.
3: Pak Ben.
1: Badan nyanyi naon.
3: Bahtera Cinta.
2: Udah dikirim.
1: Siap. Sudah siap?
3: Siap.
1: Atau kalau gitu mah nyanyi naon sekali deui?
2: Bahtera Cinta.
1: Alah.
2: Udah dikirim cemen.
1: Ya, siap. Atau kalau gitu mah nanti, tapi ya abis yang satu ini.
4: Carmila, cuma di Dahlia. Bareng Putri Barbie atuh.
5: Jangan kemana-mana. Setelah Carmila akan ada si Cepot Ngagoda. Tongkol bagaimana? Pokoknya mah stay tune.
6: Pagi Bu.
7: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah nggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah, ayo pada duduk.

0: sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Biolisin Vitamin
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya udah jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Grosir Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa barja
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah Rp2 abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembes botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayunar sepisan, karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama, sok kunang itu, kaya nama, ente kunang itu, alhamdulillah, nuesa botol, terus ayah, sanes perobihan deui, alhamdulillah lah. Saya dirawatkan dengan mam resepisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

Balik lagi warga Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Teh Rini dan juga Kang Ben. Mau nyanyi Bahtera Cintanya? Yes. Sudah siap? Oke, okay, kalau kita langsung aja warga Dahlia. Perlah, go go go. Kuyang.

Permana, Bung Sici Kaputihan, Nenek Ica, Ete Ece, Jendri, Om

0: spesialnya buat yang di rumah aja, Bapak.
1: Spesial untuk anggota sejati yang mendengarkan.
2: Siap, atau kalau gitu Bapak panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langsungnya Dahlia, prung ah, goyang.
2: Goyang, terima kasih. Lanjut lagi wargi Dahlia, ya. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Sekalian Putri Barbie harus pamitan juga wargi ya di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Sampai ketemu lagi minggu depan dari jam 1 sampai jam 3. Sekarang ada Bah Hilman dan juga Kang John. Ya nyanyi panggung sandiwara. Siap.
3: Aki-aki hungkul.
2: Ya, tenanawan, wios. Ayo, atau kalau kita mau langsung aja Putri Barbie pamit juga wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go, go, go.
3: Go! Go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teu acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos we puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
5: Yang punya keluhan siapa?
4: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
5: Terus
4: pakai kacamata.
5: Uh-huh.
4: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
5: Tesma ya, iya. Tetes mata alami terus.
4: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas ngeliat.
5: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
4: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
5: Oh tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
4: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
5: Iya sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma itu baru habis berapa botol?
4: Baru sebotolnya belum habis.
5: Sebotol juga belum habis ya.
4: Baru berapa kali netes.
5: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
4: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dede Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru natas saya singsiremen, alhamdulillah natas damang, darah tinggi normal, alhamdulillah anu kawitna 150, 160, ena alhamdulillah 120, 100,
3: ena teh. Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah mudah-mudahan sa lawas nasehat ngalun alun nu damang. Kasahawe anu gaduh panyawat sapertos abi, mangga meser lan Alpa Polis, alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patebang dangu deui sareng Sim Kuring, Kidalang Senda Riwanda, dina acara Si Cepot Ngagoda, Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, bade ngabantun carios Si Cepot Kuseuk, wilujeng ngadangukeun. Cepot Ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot Ngagoyang Dahlia jang. Aduh. Mat.
3: Mun Kang.
1: Rek milu moal poe ieu ye.
3: Ulu ka mana?
1: Daripada cicing eueuh kagiatan urang teh. Ayeuna mah urang neangan balong.
3: Rek meuli balong akang?
1: Hah?
3: Rek meuli balong?
1: Lain. Urang nguseup.
3: Oh, nguseup.
1: Ah. Aya jujurna teu?
3: Boga.
1: Eh, atuh meuli heula meuli heula.
3: Nyeun macan awi ulah.
1: Tah nyeun sing kreatif atuh. Nya.
3: Nyabot teu pager batur nyeun lah.
1: Heeh. Sebab euy aing nguseup teh alus teh euy.
3: Alusna kumaha?
1: Ngalatih kasabaran.
3: Nah teu saha ngalatih kasabaran aya nguseup?
1: Ngalatih kasabaran, Pan. Kukumbul panempo kukumbul. Kukumbul oyag, Pan. Eta teh ngalatih kasabaran. Pas digiriwi lain deui. Sabar teh, heeh.
3: Jeung
1: ngalatih konsentrasi da mun dipikir-pikir mah heeh leuh. Rada kasal ongkoh nya. Jeung deui mun dipikir-pikir mah da mancing teh atawa nguseup leuh. Asa eueuh ieu nanya. Naon teh? Asa teh kaharti kitu.
3: Nya atuh.
1: Ongkoh di pelakan. Tapi di alaan deui geus sok. Heeh. Nya.
3: Heeh bener.
1: Padahal ngeunah keneh kieu meuli we sakilo.
3: Pasar.
1: Ka pasar puguh-puguh teh 30.000 teh meunang sakilonya.
3: Heeh.
1: Sok ayeuna lamun nguseup memang gratis tapi beak rokok 3 batang.
3: Sabungkus
1: mah kadang. Kadang-kadang sabungkusnya.
3: Kopi.
1: Canjing kopi na. Beak 100.000an
3: leuh. Heeh.
1: Leuwih-leuwih teh meuli sakilo deui nya.
3: Can ngaliwat mie ayam.
1: Ngaliwat mie ayam.
3: Hayang.
1: Hayang deui nya.
3: Heeh, can nginumna.
1: Nginumna.
3: Heeh.
1: Roti bakar.
3: Roti bakar.
1: Lah roti bakar 3 jutaan hari tahu dah baik.
3: Wah gimana roti bakar 3 jutaan mahal-mahal tuh.
1: Oh apa dibakar jeng warung-warung
3: nak.
1: Eh ngomong tak gitu. Tapi dah hobi mot dewek mah. Anu ngeunah teh sensasi nak.
3: Sensasi ngusup teh.
1: Heeh. Jadi ai melakna mah lamun ayeuna meuli ka pasar ada sensasian itu. Tapi kita menang lawuk atau sensasinya luar biasa.
3: Pas nyangutna gitu. Pas ngurunyudna.
1: Ngurunyudna.
3: Waduh.
1: Seru apa jengker KWW pan. Sensasinya gitu. Ya.
3: Mancing.
1: Mancing nama. Wah. Ngenah dek itu ker mancing nama. Ngebaperan pan. PDKT gitu. Cinlok, cinlok. Apa cinlok?
3: Nah, cinlok.
1: Cinta lok-lokan.
3: Cinta lokasi.
1: Nama tak teh, oke. Tapi aing geus beunang mah pan eueuh sensasi deui leungit
3: tah. Oh, kitu.
1: Heeh. Ngan sabenerna mah anu nguseup eta teh moal maju.
3: Cah, saka sok kitu. Dari maju mah ku nguseup kunteuna nya ku mamirikna wae meureun.
1: Moal, moal maju nu nguseup mah.
3: Nah,
1: sabab lamun maju ti gujubar mah. Kitu nu matak teh ge. Heeh. Resep ikan ngusup sisi balong sini. Asa iya genahin gitu.
3: Ah bahwa lama sok orang keletik sok ngusup itu di walungan.
1: Hmm?
3: Tukudu iya di walungan bahwa lama sok kucacing kadang-kadang ke pantai orang muda.
1: Kucacing?
3: Oh oh.
1: Terus?
3: Oh di walungan gitu. Ya walungan teh sisi balong emang. Namun kena warna buka balong mah ke walungan jejer teh gitu. Teh kayak pas awah.
1: Pas aya
3: saya pas awan bogana
1: eh
3: kawalongkeun ganteng
1: lung kreatif bener
3: nyut pindahkeun ka walungan jadi sakana teh walungan meunang teh kitu baheula gitu
1: halus tapi mohon nu matak teh ge berarti kreatif di dinya mah nya
3: heeh da naon di walungan hese meunang atuh
1: ha
3: hese meunang di walungan mah
1: Heueunya si meunangnya. Tapi da mot ayeuna lamun nguseup teh da aya rumusna lamun hayang meunang gancang mah.
3: Aya rumusna emang emang matematika.
1: Teh aya rumusna mot.
3: Kumaha cing rumus nguseup?
1: Lamun nguseup hayang meunang wae tempo pamajikan.
3: Kumaha gitu?
1: Posisi sare pamajikan tempo sama meh init nguseup teh peuting-peuting teh intip. Pamajikan
3: cing kumaha cing?
1: Malikna ka mana?
3: Oh, malik, gua tingali mudah sacan ngusep teh penting teh tingali posisi pamajikan.
1: Posisi pamajikan sarena malik ka mana?
3: Oh, gitu. Cing cing wasing.
1: Lamun pamajikan sarena malik ka kenca. Berarti urang ngalungkeun ku kumul, ngalungkeun eupan teh kudu ka kenca.
3: War. Oh, gitu.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka kenca.
1: Lamun ka kenca. Oh. Tapi lamun pamajikan malik ka katuhu, berarti ngalungkeun eta kukumul jeung eupan teh ka katuhu.
3: Catet tulak aing.
1: So,
3: lamun pamajikan malik ka kenca ngalungkeun kukumul ka kenca.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka katuhu ngalungkeun kukumul ka katuhu.
1: Ka katuhu mah ngalungkeunana. Heeh. Tapi lamun pamajikan ngadengkak.
3: Oh, tah.
1: Atuh kumaha? Nangkarak.
3: Heeh, atuh kumaha?
1: Malik teh nangkarak. Tah. Si lain mending bedo mancing na.
3: Nah aku naon
1: pancing we nu hareup atuh opi ku si lain. Tong tulus mancing na. Ngeus mending ngusupan nu eta.
3: Teu kudu make eupan.
1: Teu kudu make eupan. Nu matak teh kitu. Heeh, nu matak teh.
3: Bener Kang. Capek mancingnya.
1: Capek-capek mancing, geus mancing nu aya.
3: Eta aya.
1: Dasar wae lauk teh ge.
3: Oh, lauk, nganya lauk.
1: Dasar wae hanyirna mah. Ngan itu mah init-init mah teh.
3: Nah, Kang.
1: Hah?
3: Bisa wae yang ngecep itu.
1: Kita ngobrol wae jeung si lain itu.
3: Oh, itu deung usap deung bisa wae di mana ya?
1: Iya teh ngusupna aya di balong deukeut. Aya teh eta tah danau. Deukeut leuweung.
3: Oh, palinya?
1: Belah dinya we, jeung si Dudung nya teh. Si Udung.
3: Si Udung
1: sok dikucir wae geuni. Nah, sok ngusup manehanna mah nya. Tah manehna kan suwing rengat. Eta teh pan ka ieu ka.
3: Kagait.
1: Kagait ku jujur. Batak teh hayu atuh mah. Hayu. Urang ieu we, heuh. Heeh,
3: meuli eupan heula.
1: Urang meuli eupan jeung nyamper si Udung. Ayo ah, mat.
3: Ayo.
0: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.
4: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
6: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
6: Ya.
5: Sakit lambung udah parah Pak.
6: Oh adik, adik kandung ya.
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin
6: kejar. Jadi lambungnya udah parah.
5: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya Pak.
6: Reaksi apa apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis Pak. Adik saya sehat.
6: Sehat sembuh
5: itu obat itu satu bot.
6: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
6: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren kuma karaos teh penyawat pak
2: ya yeun biasa ya wong teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu
1: bapak ayeuna nuju di siarkeun nganggo landung naon pak
2: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
1: ayeuna tos F sabaraha botol
2: atuh abi resep 3 botol
1: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
2: anjing ngeneup tes siang ngelap tes senten ngelap tes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karawasnya ya enak itu ta meser tilu gerus karawas karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Walah, Mot.
1: Bang Kang.
0: Asali lawai si Udung dia nya.
1: Teh sadung teh telepon bieu teh.
0: Ditelepon bieu teh. Memanggil wae euy.
1: Teh itu bagian kuota urus eta mah.
0: Heeh, padahal hirup di cicing teh di kuota Kemang bae urang ge. Tapi teu,
1: hah? Kuota.
0: Oh, kuota eta mah. Aduh, Mang Cepot. Tah ning. Hampura ya telat ya. Di mana wae ai maneh? Iya, nyiapkeun jejer jeung kumul ieu teh. Asa ieu eueuh. Di toko mana-mana teh geus eueuh ieu teh. Jeung di pasea heula jeung Mitoha di teh. Nah, bisa pasea jeung Mitoha. Nya bae keur nyobaan ku kumul ieu teh. Nyobaan jejer. Mana bae teh kitu geuningan nya di cobaan jejer teh. Lungser, lungser teu sadar eta. Kakaitna teh nancep kana punuk Mitoha. Amu ka abdi abdi diudag euy.
1: Ieu sardung teh ari mah teu ningali.
0: Heeh, ai maneh teu ningali atuh. Oh, da ai suka teh uh Mitoha. Suka teh tiang listrik.
1: Ngait kana punukna urangna dikait.
0: Oh, da
1: nyeureun atuh.
0: Hah?
1: Yo nyeureun atuh.
0: Oh, da kumaha deui teh teu haja teh mah.
1: Ini siapa asal minang pasal yang Mitoha sadung?
0: Oh, dah Mitoha teh, iyo loh, sensitif Mitoha teh. Goreng adat.
1: Goreng adat.
0: Oh, leheng untuk goreng patut. Ya goreng adat, ya goreng patut.
1: Wah, siapa ada
0: goreng milik deh, ongkoh.
1: Oh, ya ke anak namanya Mboki.
0: Eh?
1: Ya ke anak namanya Mboki.
0: Oh, dah, ke anak namanya Rawas, dan anak namanya tuh.
1: Rawasnya naona,
0: cita. Eh?
1: Rawasnya naona.
0: Masakna.
1: Oh, masakna.
0: Iya. Tapi kan ngunahun teh teh lamun ieu ge ngulek samal ge duh. Aya goyangan sagala. Ya,
1: sardung, sardung.
0: Oh, geus ah tong kabahas pamajikan bisi hayangeun si Kang Cepot. Ya, saya teh mah cerada ceureumuh ku pamajikan batur.
2: Eh, lain tingali eupan dewek ieu keur alus ye.
0: Alus kumaha, Mang?
2: Heeh, ieu tingali upan dewek ieu racikan spesial malahan make bala-bala sagarupa ieu teh
0: kitu kumaha.
2: Oh, ieu upan teh kroto ongkoh, ieu ongkoh kerek oke asup kana balong
0: slom kiriwil. Slom kiriwil
1: langsung
0: nyangut ieu mah. Wah, moal kuat kunu kuring mah teman.
2: Nah, moal kuat kumaha?
0: Upan uing meuleuh alus.
2: Nah, kumaha kitu?
0: Ieu upan tong boro ai mang mah celom giriwil tah ieu mah eupan alus kerek oge ieu eupan dibuleut-buleut di luhur lauk teh geus ronyok atuh hayang nyantok eupan
2: tapi moal kuat kunu dewek nu kamari mah.
0: Nah, kumaha kitu?
2: Nu kamari mah eupan uing deuleu dewek nguseup poe Minggu Sabtu teh lauk hari mah enjing cios nguseup pa cenah kitu
1: ngecek kata yang nyangut. Hayang nyantok upan.
2: Haya teu sekiat hayang nyantok cenah kitu. Tah, nu matak teh oge.
0: Tapi ayeuna mah kedahna lamun nguseup teh kedah aya variatif ayeuna mah.
1: Kumaha sarung
0: maksudna? Nguseup lauk ayeuna ulah ku jejer jeung ku upan wae Mang Mot.
1: Nah, kudu kunaon atuh sarung?
0: Cobaan ayeuna mah sisi balong nanggap elektron.
1: Terus
0: nalika laukna keur lalajo penyanyi, tah kari nyair kurang.
1: Nanggap dangdut sabaraha juta sia teh?
2: Nanggap dangdut 3 juta. Rugi banar we.
1: Heeh. Sarung ah ka mana wae sih mah.
2: Ngeunah ka lauk atuh kitu mah.
0: Wadah biasa we lauk ge nyawer gitu ka artis.
1: Eta cara ngalalauk duh.
0: Ngalalauk eta.
1: Cing lamun ngalamanu kumaha duh?
0: Kalau manuk, dikelepek kalau manuk
1: mah. Oh, gitu.
0: Dikelepek.
1: Ngala bagong manu.
0: Ngala bagong. Dan ngala bagong babari deui.
1: Kumaha carana mun apa?
0: Ngala bagong mah cukup we eta naon teh eupana teh dahareun bagong kitu. Talikeun we dina rapia.
1: Oh, dina rapia. Dina rapia.
0: Dina rapia cina didahar ku bagong. Tang geus didahar kitu, rapiana kudu sing panjang. Pan geus aing geus didahar kitu mah rapia mah teu bisa kacerna.
1: Oh, oh bener plastik da nya.
0: Heeh, oh, plastik. Terus dipiceun tah.
1: Dipadologeun
0: di, leuwih. Diisingkeun ku bagong. Tang geus diisingkeun bae deui para tungtungna teh. Didahar deui ku bagong nu kadua. Diisingkeun deui. Bae deui para dahar deui ku bagong nu katilu. Tangus geus loba teh aya opat sikina. Karimawa, karibenyeng.
1: Kitu.
2: Pas kan jika tas be hari tage.
1: Urang mah heula sep ngabelut.
2: Naon ngabelut kumaha?
1: Eh kumaha teung apal cing kumaha?
2: Ah ing ngabelut mah ku dewek ngabelut mah. Kumaha
1: kan cing ngabelut kumaha carana tah?
2: Ngabelut carana kudu kudua urang mot.
1: Nah kudua.
2: Nya kuduaan. Jadi lamun nalika urang ka sawah, jadi babaturan urang cicing ditungtung sawah belah kidua. Tah urang dibelah kaler.
1: Oh terus?
2: Nah tuluy angkat sawahna panrerantuy tah belutna karimawaan atuh mot.
1: Pugu da sawah teh camak.
2: Pugu da camak sih mang mah heureuy wae.
1: Oh atuh mun sisadung mah bala pernah.
2: Oray aing mah.
1: Pernah kacing itu kumaha?
2: Uing mah oray baheula.
1: Kumaha salah ngalakan ngalah oray cing?
2: Mah oray. Eta dina liang oray. Tunaan eh kurupuk.
1: Oh kena kurupuk.
2: Terus? Tah, daguan we 10 menit insya Allah leles dah.
1: Oh, orangnya leles.
2: Lain kurupuk lah leles.
1: Masih dengekeun
2: weh. Masih dengekeun, heeh. Tapi lamun maung tah. Ngalah maung babari mah mot.
1: Kumaha kakak ngalah cara ngalah maung?
2: Cara ngalah maung kumaha? Kulitna dewek mah baheula. Kulit maung. Kumaha tuh cara ngalah kulit maung? Heeh. Nalika ayeuna aya maung ye. Maung teh keur sare. Lamun keur sare maung, urang kakak naon ulah nepi ka kapangi. Ngadeukeutan maung. Tah, geus ngadeukeutan maung keur sare eta maung jejak buntutna. Tah geus dijejak buntutna, leuwas we. Digerewahkeun. Pan soakeun ta maung teh. Insya Allah tah bari luncat teh. Si kulitna teu milu luncat.
1: Dakadinjak
2: kurang.
1: Ngarunguk jadinya.
2: Ngarunguk jadinya.
1: Oh, bener-bener.
2: Barang luncat teh pan. Bubu ligir jadi bubu lucun si maung teh. Lalu ke kabulusan dah di tamaung.
1: Udah, jaket.
2: Nama tak lagi. Ngan uing mah mung ah paling mung kata mot.
1: Nahan dong.
2: Paling umbung uing mah lamun mancing jeung urang Jakarta.
1: Nah, jeung umbung udah bebas we jeung urang mana-mana ge mancing mah tuh.
2: Ayeuna naon urang Jakarta masuk gaul geuning nya?
1: Oh, gaul kumaha?
2: Ngomongna teh geungan sok kitu geuningan ka mana mek?
1: Make mek.
2: Oh, pas ini dong mek.
1: Oh, emang bener urang Jakarta mah kudu kitu ngomongna.
2: Dari mana kamu mek? Dari sini dong mek. Rada gaul ngan harita pas mancing pan rada paur rek.
1: Nah kumaha?
2: Oh pan pas ngancelomkeun giriwil lele. Manehna teh lele mek. Nyebutna teh kitu.
1: Oke mek wae
2: kitu. Pas ngancelomkeun giriwil.

0: matak dah kayak gitu. Tapi atu ayeuna bisi kaburu buritnya. Mending ayeuna we atu matahnya.
1: Iya tuh. Dong, mana mah bakal naon wae duh.
0: Iya, misting ya.
1: Mau misting geus tak tekas mah misting.
0: Eh, anu mih geus ieu nih geus pias. Lumayan nih ya. Beak eupan ku ieu weh. Atu hayu atu ah. Motnya. Iya.
2: Wargi Dahlia, tong ka mamana. Cepot ngagodal. Wih deui saatos ieu.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
5: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
5: Tesma ya, Bu ya?
4: Pakainya Tesma.
5: Iya.
4: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
5: Ke mukanya.
4: Terus sekali, karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
5: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
4: salap-salap udah dipakai.
5: Hasilnya?
4: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
5: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
4: Malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Itu geringan di dia dah balong nate mot.
1: Lega gering eh?
0: Lega. Isi si leweng deh, emang nahan. Aduh, lain itu asa uang nyangut pai wing deh yo.
1: Dung, kita mungkin apa naon mana dung?
0: Hah?
1: Mungkin apa naon neta?
0: Teing goreng gitu itu upan teh dah, make kroto ing deh. Aing malah saking ku hobi na mot.
1: Begitu dung.
0: Oh. Aing ngusep, aing mah tinggal di make kroto, make endog.
1: Make endog.
0: Oh, aing budak mah dahar jeung baslu berita gitu.
1: Melaan lauk.
0: Melaan lauk, aing mah. Oh, matak budak sok protes ka uing mah.
1: Kumaha protesna dong?
0: Meni hayang teh jadi lauk. Lauk mah dibere endog, dibere kroto. Hari aing cenah dahar teh jeung baslu bae cenah. Jeung ieu naon teh?
1: Cimol
0: kadang-kadang ini hayang jadi lauk, mudah-mudahan ya cina jadi lauk.
1: Tidak
0: buat bu nyerehat ya berarti. Masak
1: tau ke Eta dong.
0: Alah siah. Ta Wah ya. Ih nah. Suban teh nyangut tenaun eh.
1: Nah,
0: nah capit aing malah.
1: Oh nah hanya.
0: Oh teing ya ker goreng ya wajah nanya. Kala si lain goreng meren. Si kemang mang cepot tingali dewek tuh. Tah geuning ai lo nyangut mot
1: naon
0: keuyeup euy
1: oh aing akang
0: keuyeup duh aing mana goreng wae nya
1: arek pulang sebere mana dong
0: tinggal ya tutung seberat loba berat teh ai jadi acan batal ku aing dasumpan Gusti nu mah agung
1: iya eta aya laukan euy
0: teh teuing eta asa loba keuyeup euy asa aneh ya loba keuyeup dengan itu. Cuma giri wil keyup lagi, yang aneh keyup tanya.
1: Nah, aneh kamu?
0: Hah?
1: Aneh.
0: Eta lempang nanya ngigir keyup.
1: Emang gitu keyup nanya ngigir atau?
0: Hei cik, nyaho te cik, kunaon keyup lempang nanya ngigir.
1: Ah, tidak tuna, weh.
0: Tidak tuna, jeng beren keyup mal te bisa iya, weh. Oh iya, oh rihtingan.
1: Nah, oh rihtingan.
0: Oh jadi nyang ngigir, hayang terus. Lempang na. Salah atau? Nah, mana tanya? Pedah keyup mah di dua alam cicingna lain cok mot nebak mot
1: keyup mah sukuna loba
0: lain salah
1: oh, naon
0: sabab keyup mah panona di sisi lain oh naon atuh mang tah samemeh kana keyup dewek rek nanyakeun ai si lain boga cicilan teu mot
1: boga tukang
0: mane udung boga cicilan. Ya boga tuh. Anak.
1: Boga
0: anak dong. Boga. Parabanun benernya itu teh. Sekolah keunun. Tah pikiran mah eta we. Pikiran mah anak. Cicilan. Ulah bakal mikiran keyup.
1: Kenapa nanyakun dari akang itu.
0: Pikiran mah eta.
1: Kenapa nanyakun.
0: Ulah mikiran keyup.
1: Sarung nanyakun.
0: Saya sama kawan karap. Aing mah.
1: Dung, kenapa kata terucingan dong, sama kesel ya? Kata terucingan tuh?
0: Terucingan naonnya? Cik, naon bedana kuda jeng kudra. Kuda jeng kudra, heh. Ai kuda masuk kuna opat, ai kudra mah.
1: Naon kudra?
0: Naon dah uwe tuh, kuda mah, kudra mah. Salah. Naonnya, kuda mah ayak kuciran, kudra mah. Uwe dah kudra mahnya.
1: Uwe, naon dah kudra tuh.
0: Salah, teteh. Naon atuh benerna ai kuda jeung kudra bedana ai kuda mah sukuna opat ai kudra sukuna oprat si eta mah kamana wae cik ayeuna dewekeun sok mang cepot naon bedana domba jeung domra
1: oh nurutan
0: wah nurutan ye mah
1: nurutan dong
0: oh nurutan ye mah
1: nurutan
0: heuh nya apa tuing mah naon. Heh, lamun domba masuk kuna opat, domra masuk kuna oprat.
1: Benar gitu.
0: Wah, itu makai suku, ya mah. Naon atuh? Eta nu bener nama. Lain, salah. Heh, naon atuh? Anu benerna, heh? Jawabanana, heh? Ai domba mah kelek ngebau, ai domra kelek ngebrau.
1: Dibalas sarung.
0: Dibalas, oi.
1: Starucingan deh atuh dong ah.
0: Sok mati mah atuh.
1: Eta weh, lu udah terboga.
0: Cik, uingan.
1: Sok, mana dong?
0: Mana mah sok loba, tata rucingan.
1: Sok sep, mana mah sok loba wae, tata rucingan.
0: Cik, Nini nini naon nu sok astrog astrogan.
1: Nini ganjen.
0: Nini babarinyen. Lain salah. Nini nini nini naon atuh? Nini na bangkong.
1: Ayo wae.
0: Bongkar ngusep ingat nanti ke bangkong sih atau apa. Alah, itu da aral atau ayo nasok ker ngusep kia itu asa uwah wae itu lauk itu. Ya Allah, ya Robi, nepi ke uwah wae itu goreng milik itu. Cik atau uwah.
1: Iya, poin naon lu gak
0: sa goreng milik. Tuh, gak sa larangan bulan gitu.
1: Ah, mana temani hula mana dong?
0: Ah, mani uing mamat.
1: Peting gak semain mana mana?
0: Hah?
1: Peting semain.
0: Ah, tuh deh. Jodiak itu mengaruhan.
1: Lah, jom jodiak
0: ngaruh. Emang mana jodiak naon? Iya, piskes.
1: Gambar naon piskes?
0: Gambar ucing.
1: Eh, ucing mah leo atuh.
0: Ucing mah leo, ai piskes mah gambar lauk sete. Apaan lauk nadi akan ucing aing mah. Suka manakan apa ya. Ngomotak-ngomotak. Tapi wae deh ke. Ya Allah, ya Robi, atuh ai eueuh lauk mah arah aing mah. Ya Allah, eueuh lauk mah atuh maung-maung aya ka dieu nya. Heeh. Ye, teh udung
1: ka mana wae sia teh.
0: Mung ka mana wae sia teh.
1: Sopral pisan sih mah.
0: Ucapan itu adalah doa sia teh. Teu meunang ka mana wae sia ngomong teh.
1: Tah tuh. Dong, sia teh dong, sorana
0: teh. Alah, sia sorana naon eta? Sora maung siapa wae? Sora
1: maung anjir atau bener?
0: Duh, si kaya ngoge aya. Tingali itu aya tukangeun si teh. Alah, Gusti. Ya Allah. Da abdi mah banyo, ya Allah. Itu gak beda, itu bisa gak bedakeun. Allah teh mana serius mana banyo.
1: Cuma ngomong cek maung wae atuh.
0: Oh, aing ngadoakeun lauk ka dieu wae, maung aya. Hayu kabur sia teh mah. Hayu sia kabur ah.
1: Satung ka mana wae semua.
0: Ka mana wae sia ngomong teh.
2: Wargi Dahlia, name parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Prung ah, go goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain ini?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis gitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu tah, sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Tongkap mana helanya? Saat si ceput ngagoda, bakal ayah Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokoknya mah, kut, kut, kota, hei.

Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar wargi Dahlia? Inilah acara Dahlia Bollywood. Setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Saking buru-burunya Bang Ampul di jalan kehujanan, hujan besar di seputaran Wastu Kencana, di seputaran Merdeka, dan seputaran Taman Sari, Dago, dan Cihamplas tadi. Hujan besar sekali wargi Dahlia. Tapi sampai di studio, alhamdulillah inilah acara Dahlia Bollywood sudah siap menemani suasana sore wargi Dahlia. Agak mendung-mendung, kering, belum hujan. Di seputaran Dahlia FM, studio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang siap menemani wargi Dahlia di acara Dahlia Bollywood. Bang Ampul bareng Oval sampai jam 18 atau jam 6 sore nanti. Silakan bergabung di 0811-222-1015 dari Sonu Nigam dan Alka Yaknik sudah mengawali kebersamaan kita. Kami Alfida Nekehna. Terima kasih.

0: Taufik dia nak kehendak. Jangan katakan selamat tinggal cinta. Dari judul film yang sama. Terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung dan bersiap untuk menikmati suasana romantis di sore ini di acara Dahlia Bollywood bareng Bang Apul di hari yang ke-28 di bulan Juni 2026 Dahlia FM. Setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 18 nanti kita akan menikmati langgam-langgam romantisme yang begitu asik untuk dinikmati di Dahlia Bollywood. Terima kasih untuk Kang Wahyudin. Wahyudin di Pengauban Cibidey. Apa kabar Cibidey? Tentu mendung-mendung sangat mengasyikan sekali ya. Dan juga hai, ada Mama Mahesha. Apa kabar, Mei? Di Cikutra, Cikutra Cicadas ingin langgamnya. Oh, dari film Nagin. Oke. Dan selamat sore juga yang sudah bergabung sore ini di acara Dahlia Bollywood, Kang Ciban. Di Sadang Sayati, selamat sore Bang Apul. Terima kasih, Kang Ciban. Cahun Min Yana. Juga yang buat Abah Iwan, Arno, kemudian Teh Isar, kemudian Mama Lilis, Ciwidey, Nenek Ica, Teh Aisugi, Cirani, Ibu Arpan, dan semua wargi Dahlia aja. Terima kasih untuk WhatsApp-nya sore ini. Dan juga ada Jay di Arjasari. Apa kabar? Selamat sore. Jay di Arjasari, langgamnya di Lagalia. Salam buat Bang Apul dan terus buat wargi Dahlia yang lagi pantengin 101,5 Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood. Kita lihat lagi, silakan untuk yang siap gabung sore ini di acara Dahlia Bollywood di 0811-222-1015. Hai, apa kabar untuk Ibu Haja Siti Halimah sore hari ini? Mudah-mudahan ada waktu kesana. Nanti dikirimnya. Ada waktu nanti kita kesana. Kayaknya daerah kita kemarin alhamdulillah ketemu di pengajian Hikmah Fajar Obsesi bersama Ustadz Andi Abdurrahman dan Taja Bentang dan keluarga besar umroh yang akan berangkat dan juga keluarga besar yang akan menunaikan ibadah umroh pada bulan Juli. Bulan Juli ya? Agustus nanti. Ada siapa? Kemarin banyak sekali ya. Cuman semua terburu-buru ingin pulang. Ingin selesai karena banyak acara. Ibu Siti Halimah nanti kita insya Allah akan kita coba untuk nanti jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah. Buat Obay yang ada di Baltos sama Abah Eman. Selamat sore Abah Eman yang ganteng, dan juga selamat sore untuk MJI Mbah Jalak Ireng, Om Nasir sama Pak Martin, Bos Martin. Kita ke telepon sekarang, silakan. Assalamualaikum, halo Dahlia Bollywood.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Garelis kamarinya ngariung. Aduh. Resep. Kulan.
1: Bang Haji.
0: Kulan. Kuma.
1: Ada gitu. Kami dibibitan tuh Abi Bang.
0: Ke kan itu dah di kita jalan-jalan lah ke sana. Aduh.
1: Ya, koyong ya laguna kucu-kucahe.
0: Kucu-kucahe.
1: Intun ya.
0: Mangga.
1: Intun kanggo tempoy, Bu Lilin.
0: Asa teu ningali tempoy kemarinnya. Asa teu ningali tempoy kemari. Asa langsing gitu buat tempoy teh kemari.
1: Ya langsing pisan teh gigireun. Aduh. Ini masyaallah.
0: Awas ya.
1: Karunya, eta karunya mata
0: sana. Lah kumaha? Mangga. Sadeui buat cewek di Buah Jalima.
1: Iya kalau Neng Haja Bentang, sa keluarga.
0: Sibuk pisan hari ini juga masih sibuk. Ada di acara Bebakan Siliwangi. Buat aja Mira kemarin teh putri beliau lagi masuk rumah sakit buat aja.
1: Mohon kemarin teh ka abdi teh ngawa anjeunna teh. Bunda cenah maaf kemarin enggak ke sana.
0: Tadi itu kemarin
1: tuh. Mohon sonten cenah tabu opatan soalnya teh. Abdi mah sonten pas kadinya tos iya cenah tos sareng saya mohon Neng cenah itu. Iya kan mudah-mudahan diare sauna saya murang kali.
0: Mohon mudah-mudahan enggal sehat deui
1: nya. Mohon cenah mudah-mudahan sing enggal sehat cenah kitu
0: tapi teh wali teh. Mohon Neng Putri. Neng Putri, Neng Cantik, si Bungsu.
1: Mohon si Bungsu.
0: Mohon.
1: Si Bungsu ada waktu sekali ya dicandak anjeunna.
0: Mohon.
1: Si ini ngelungsiun. Terus. Ya alhamdulillah sih barar tahun sakit itu pada setelah sanes bumi saung.
0: Insyaallah lah kan itu. Siap. Mangga-mangga.
1: Menatanya kanggo sadayana pendengar radio Dahlia yang setia. Selamat mendengarkan.
0: Hatur nuhun. Ini
1: masih euting. Eta teh Danu, Danu geura masuk ngarah rame.
0: Ah, mohon Kang Danu kamari teh. Eta eta carogena Ibu Popon, Ibu Popo aja Popon Pak Ade meni gagah.
1: Mohon masa alo.
0: Nah, nah atuh Bu Baja Siti Haliman tepi dato lami-lami teuing di payun.
1: Mohon tak itu.
0: Ini kesel deh ini.
1: Tak itu mata kembali. Aduh. Oke, tepang deh subuhnya.
0: Insya Allah siap kita di acara ya, obsesi pagi sama Ustaz Tadi. Iya, mangga terus.
1: Mudah-mudahan saudara sih bisa lelehatnya.
0: Amin ya Allah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya.
1: Enak-enak lagamnya.
0: Goyang itu. Sudah siap digoyang bersama. Siapa? Udit Arayan dan Alkayak Sahrukan Kajol. Hai, apa kabar untuk Jaya Pucung juga ini Tujmen Rabdita. Hey, siap kita gayangkan. Lagi di mana, lagi perjalanan. Alhamdulillah. Untuk Mbah juga selamat sore. Oh, ada gadis mah. Alhamdulillah ada gadis lagi di situ. Di Baltos buat Anis selamat sore dari Wapul. Prung. Goyang.

Itu tadi ada tujuh menerap dikta hei. Wow, kalau diterjemahan itu diterjemahkan saking bogoh nain dengan pasangan kulihat Tuhan di matamu. Pengen ada yang Surya Ghosalnya ya, tapi Surya Ghosal itu hanya pendek semacam music score di film itu, musik potongan-potongan pendek gitu, music score istilah bahasa sinematografi itu Wargi Dahlia. Terima kasih Jaya Pucung juga lagi di perjalanan. Siapa nih Elis? Hai, apa kabar Elis? Di peta hadir Dahlia Bollywood 7 lihat Mary Aye. Nah ini kajol hujanan. Yang ini kajol hujanan. Ini di film Kuch-Kuch. Terima kasih, selamat sore. Untuk yang sudah gabung sore ini, silakan di 0811-222-1015. Ada namanya teh siapa man, pret-pret gitu. Yang musik awalnya tuh Rabah. Itu yang apa namanya? Tuje Yat Mary Aye. Itu Mama Hijal pasti suka kalau pernah nonton film Kuch-Kuch Kutahe. Itu di ikon Bollywood ya. Perkebangkitan Bollywood generasi milenial tahun 80-an itu Wargi Dahlia. Terima kasih. Tujmen Rab Dikta Hei. Kulihat Tuhan di mana. Ustaz Andi kalau, bang apa artinya itu? Aduh. Saking maboknya kan, mabok ke Bogor tapi lamun teu mabok. Pret. Terima kasih untuk yang siap bergabung di 0811-222-1015. Ibu Iswari, hai. Bunda Iswari lagi panteng Dahlia juga buat Ibunda Siti Halima. Tadi kalau dekat itu Bunda Iswari sama Bunda Siti Halima di Banjaran itu. Ini Cikalong belah mana itu tuh? Yang Cikalong kalau Bunda Siti Halima tadi dekat-dekat situ juga. Ini ada Ati Sunarti di Batu Lawang. Terima kasih Cwide. Hai, apa kabar juga Teh Endes? Selalu hadir di Dahlia Bollywood. Hatur nuhun. Kang Nana Permana di Cicalengka goyang buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Deri, Ardian, Bungsu, Kang Genta, ini buat Bang Apo. Terima kasih. Ibu Ani Hanita ya. Kenapa enggak kunaon diurus eta yang jelema eta Bu Ani? Sudah jadi yang namanya toksit kena kita. Coba dekatan aja di itu. Lamun teu ngiring senewan. Sok diurus. Kalau saya mah udah aku enggak usah nih kan dari alir ngurusna. Ibu Neni Gotik di Pasir Koja hadir Bang Poli goyang buat Mamski, Nenek Ica, Erni, Arno, terima kasih. Terus siapa ada bisa serius? Video atau pal di videoan Bang. Halo, apa kabar untuk Anis? Gadis cantiknya MJ ini lagi ada di Baltos. Alhamdulillah, mudah-mudahan support Bapak ya Nis. Lagi banyak kerjaan dari kemarin juga kita abang malam ke situ. Bapak tuh udah meluncur ke Gunung Batu sama Bos Martin di Royal Lebatik Collection ya di Baltos. Kemudian dari siapa lagi yang sudah gabung sama Ijal yang ada di depan. Terima kasih Mama Ijal untuk semua Wargi Dahlia Prung Digoyang. Ibu Haja Siti Halimah. Halo. Halo. Wah, ibu belum sebut Siti Halimah. Ibu Lili Halimah ini tehnya. Ganti banyak Bu Siti Halimahnya. Ibu Lili Halimah. Tai lalatnya juga kajol. Langgamnya hanya apa saja terserah buat semua yang ada di foto buat abang pun semua bertugas sampai tuntas. Ada resep jaga warigo kita di pengajian Ustaz Andi Abdul Rahman dan juga Teh Haja Bentang itu gadisnya kecil berdua ya, bukan kecil itu perawan. Ini Ibu Eha kemarin tehnya. Ibu Eha juga hadir. Ibu Eha terima kasih. Selamat bertugas Bu Eha di goyang buat Wargi Dahlia coachnya buat Bang Anji terima kasih sehat selalu banyak jobnya terima kasih. Kayak ngejob. Nunggu hari teh aja yang ngejob. Anu terima tamu di sentak saya teh yang tampil di hareup. Bejakeun ke MC. Ngomong sudah, kat-kat sudah ini kebanyakan waktu kita. Ngomong nang cara malain Ustaz lain.
Ustaz Andi gak denger? Ustaz Andi gak denger? Jangan bang, antep kan. Jadi toksit kita. Jadi toksit, ya Allah. Ya, ya godaan. Dengan segala kehidupan yang berkecamuk. Ajar Neng, selamat sore juga. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini tuh main rap diktahe tadi ya buat Jaya dan juga buat Ayus. Duluan Jaya yang minta. Terima kasih. Ada siapa lagi yang sudah gabung berikutnya di 0811-222-1015. Kok seru banget ya sore ini yang gabung di dari Bollywood ya, apa namanya? WhatsApp. Mama Irma di Majalaya. Bang Apul Langgam juga yang buat Entis Ajuba. Ini sama Dian Majalaya. Minta nomor WA. Nomor WA. Makasih. Ini nomornya. Ini sudah ada nomornya. Hatur nuhun. Pak Eman di Cicadas. Digoyang buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih. Dan kita lihat ada siapa. Mama Tegar. Ayah Tegar ini. Betul ya. Halo. Oh sorry. Ini. Kahona Pri. Apa nih? Parihe. Kahona Parihe. Gimana nulisnya nih? Ini sama Ijat. Ijat si tukang bola ubi di depan Marga Cuastra sambil jualan. Salamnya buat wargi Dahlia. Terima kasih. Dan Erni Nurhayati. Nurhayati. Siapa asal ini? Erni di Katapang hadir. Terima kasih Erni ya. Sore ini ibu Etiwike. Jeng, kemarin ibu Etiwike hadir ya. Ujar kucah-kucah. Udah tadi teh. Selamat sore Bang Abul, terima kasih sama-sama yang sudah gabung. Makanya ini Obay, terima kasih sudah gabung juga di 0811-222-1015 untuk Wargi Dahlia. Ini Kang Obay sama Mbak Malam itu kita ya banyak tidur, jadi abang harus duduk aja setelah di rumah kesel gara bae bae bola teh aya tadi pagi-pagi dari jam 4 sambung lagi sampai yang terakhir apa yang main tuh. Hah? Sudah 10:30 aku belum tidur. World Cup Piala Dunia yang Messi itu Argentina sama Brazil. Ini Obay Call Me Gaya dari film Kris ya. Digoyang untuk Teta Risa, Abah Awo, Pak Iwan, Ayah Emput, Mas Budi, Mbak Yati, buat Abang Ngopi dari Kabal Tau Siap. Kayak orang nyandap wataga organi. Sukses Obay. Mbah, Ayah Putri Nelti seorang, tuh si cantik nak Mbah, gadis parawan Mbah. Tapi jeng potongan, ayo potongan, entenya naon, potongan anak, hitung-hitung, res.

Ini yang ada di awal ini tuh orangnya hitam gendut. Seorang penyanyi klasik. Baru kesananya Alka Yahni sama siapa? Sama Udit Narayan ya. Main mana potongan siapa? Kadang siapa? Aduh. Jadi hayang rindu ke mantannya banyak.

0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: Selamat sore, mari kita lihat nih acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM Bandung bareng Bang Apul dan Noval di Burangrang Nomor 28 di Bandung setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai 18 nanti. Kakek Agus Sudrajat ya, terima kasih yang ada di kawasan Gatot Subroto. Terima kasih WhatsApp-nya, dan ini dari Dinda di kawasan Bandung Barat. Tak kabar, Pak. Ini langgamnya apa nih, dari Terry Session Man dari film Carly Piar Carly. Juga untuk semua warga Dahlia, terutama buat adik aku Rakila yang lagi di kamar dan mamah yang lagi nemenin aku. Terima kasih sama-sama untuk Dinda dari Bandung Barat sore ini. Dan juga ini dari siapa lagi? Jay di Arjasari. Salam buat Bang Apu dan buat semua warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM, penggemar Dahlia Bandung. Dan kemudian dari Mama Zidan Zikri di Cibidey. Bang, langgamnya dari film Darkan ya. Salam buat Teh Nina sareng Bu Ketu. Gocinya buat Bang Apul aja. Terima kasih untuk Mama Zidan Zikri. Kemudian Ius ya. Halo Ius, digoyang buat Mak Kabut. Kemudian Kak Erlan, Bu Enjoy, dan siapa ini? Soalnya bercerita gini ya, jadi agak-agak ini ya kita tulisannya. Untuk semua aja, begitu kira-kira. Dan halo Ucan, apa kabar? Selamat sore Ucan yang ada di Bandung kayaknya Ucan ya. Buat Bang Apul sama Anopal, buat semua warga Dahlia, langgamnya Pir Bill Deal His. Pir Bill Deal Hai Hindustani ya. Itu langgamnya dari Ucan di Padasuka. Salam buat Kehapul dan Panteng Radio Panteng Dahlia. Terima kasih. Dan Ibu Muti, apa kabar yang ada di Karapitan? Oh, kemarin kita ketemu beredaran kita kemarinnya. Mudah-mudahan nanti Juli kita bisa ketemu lagi. Hari-hari apa yang ada di subuh Sabtu di situ? Mudah-mudahan abang bisa hadir. Salam buat Ibu Iti, Pak Agus, dan Ibu Lilis. Siapa lagi jemaah dari kawasan Karapitan yang pada ngumpul kemarin di pengajian Ustadz Andi Abdurrahman di Hikmah Fajar Obsesi di kawasan Jati Indah. Ini ada Ibu Muti di Karapitan, mampu langgamnya Hai Merah Deal 2 dari Albela. Salam ke warga Dahlia Sadayana. Hatur nuhun, terima kasih untuk Ibu Muti. Dan siapa lagi nih? Ois Cibaduyut, digoyang buat Cuger, Heri, Danu, Iman, Santi, Deri, Mama Bayu, dan juga untuk semua warga Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Apa kabar untuk Mbak Yati di Kopo yang sudah gabung sore ini. Moro Tresnonya sudah siap juga untuk bergoyang di suasana sore hari ini. Wow, suasana yang menyenangkan kalau sudah sore yang begitu mengasyikan ya. Kalau menikmati suasana sore seperti sekarang ini, Mbak Yati jualannya berkah. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oh ya, Mbak Yati, pia kabare karomase ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak hujan belum di sana? Jangan hujan dulu.
1: Lagi gerimis Bang Apul.
0: Di sini masih kering, tapi kalau
1: tapi enggak jadi hujan ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Langgamnya.
1: Mendung tidak berarti hujan, Bang.
0: Mendung tidak berarti hujan, tapi mendung berarti ingin ketemu mantan. Hey. Mendung berarti ingin ketemu mantan kangen banget.
1: Mantannya kan udah jadi.
0: Siun ke si emas. Siun ke si emas.
1: Iya, Bang Apul udah jadi
0: suaranya. Nasa sepiare kastai. Oke, digoyang buat siapa nih?
1: Digoyang buat Bang Apul. Bang Apul sehat selalu, Nge.
0: Terima kasih, Nge.
1: Terus buat OPP juga. OPP, Bang Tommy atau
0: Mas Opal? Kami? Opal ganteng.
1: Oh, Opal sehat selalu juga. Buat Nenek Ica, Teh Sugi, Maeha, Gentri, Danu. Terus buat Nenek Putri. Buat Mbak Iwan, Bunda Dinda, Teh Eli Padalarang, Teh Isar Ibu.

0: Cinta goyang ya bang ya.
1: Spesial buat siapa? Mantan. Mantan ke. Banteng radio. Banteng mantan. Kegoyang. Nah saya

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Satu pasang 1,5 radio Dahlia.
2: Panteng terus. Hollywood.
0: Bollywood Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Hai, selamat sore. Itu tadi Duma Chale dari Sunindi Chauhan. Ada juga Tata Yang ya, yang dari Thailand. Kalau tidak salah punya Taiwan, abang lupa. Untuk Bos Martin di Baltos, apa kabar? Mas Martin, hujan-hujan gini enak kita tadi dengan irama yang Hey Meradil. Apa tadi? Tu Meradil, Hey Tu Meradil. Ibu Muti di Karabitan. Dan Duma Chale, oh... Dum dum dum si Inul. Salam untuk semua wargi Dahlia, terutama untuk semua langganan Royal Batik di Baltos Balubur Town Square di barisan Tyler dan selempangnya Mas Obay itu. Bisirek di Besuda Besuda perayaan Hari Mantan. Baik, pangiun kan baik. Mas Martin yang ada di Baltos, kisah spesial buat Ira yang lagi di Bekasi. Mudah-mudahan bisa streaming ya. Iman Riung Bandung, dari film Nagin aja buat Danu sama Apep Santikopo. Dua ai teis cibai, kucing buat Bang Apu dan Mariki Dahlia. Terima kasih. Kemudian Entis Ayuba ya di Calengka. Pengen langgamnya Mary Mehbub Mary Jan. Mehbub Mary Jan. Salam buat Bang Apu, buat Dian Jalayan, anak kebaktian. Mr. Jawani, Mr. Master Ajay Saksena Raja Cicadas, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta nomor Dian di Majalaya. Nanti Bang Apul sempat, kalau sempat. Tapi tanpa izin orangnya itu, Bang Apul itu gak berani. Iya enggak, inilah kadang-kadang kenapa sih dikasih kan gitu tuh. Ada etika ya, kalau Bang Apul itu ada etika ya. Kemudian Pak Nandang, apa kabar Bojong Mekar. Kemarin ditunggu, abang lupa ngasih tahu Pak Nandang. Kita ngumpul di ini, kayaknya nggak sempat tadi udah diundang ya. Pasti ada undangan spesial untuk alumni umroh itu dari Haja Bentang dan Ustadz Anji. Untuk Pak Nandang di Bojong Mekar, hatur nuhun, terima kasih selalu setia. Nanti kita subuh ketemu lagi. Dan juga untuk Nina Gagak, langgamnya Osaiba aja bang. Terima kasih. Dan kemudian Rahmat Denara Putra Rahayu, Panteng Dahlia nih bang, apa terima kasih. Dan ini dari Roshidin di Nanjung Marga Asih, salam dan terima kasih. Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga lagi panteng sambil di warung, banyak mobil lewat, pasti ngetang-ngetang mobil, etang-etang ngalamun lah bang. Mohon, mending ngetang mobil. Mending ngetang mobil. Numan ada potongan anu bade saya datang. Incar bade meser mendek dikitu. Oh gitu. Banyak mau ngegoyang buat Ibu Empoy, Bunda Dinda, Teh Aisyuki, Teh Isar, Wa Uci, Teh Nado, supernya buat Bang Apul. Selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Dan juga, apa kabar, selamat sore, halo. Yang sore ini Neng Pagarsi, Mama Fiandi hadir Pagarsi, halo. Kemudian ada siapa lagi? Imas di Majalaya. Assalamualaikum Bang Apul, buat semua wargi Dahlia, buat Kanya aku aja. Terima kasih untuk Bang Apul, terima kasih. Dan ada Kang Danu juga, baru mancok nih, baru pulang kerja sambil barang tuang. Terus bari senam, emeh beteng rada letik Bang Apul. Weh, jika namanya langgamnya Surat Huamadam dari film Kami Kusi Kadigam. Teh Andini di Jung Beruk, di Junaon aja. Aduh, Teh Jung Beruk, salam buat ini kemarin. Teh Andini tanya, lupa bang mundang ke itu. Aduh, mudah-mudahan selalu sehat. Kang Asep Dapota, sarang Mbak Apul, Kang Asep Dapota, MC hadir. MC-an penganten, MC-an pertemuan. Ada gak, kita pesan khusus spesial untuk MC reunian mantan. Ini ada Saputra, ingin langgam Jimmy, aca-aca. Buat semua wargi Dahlia aja, terima kasih. Dan hai Yuli, apa kabar Yuli di Cileunyi Wetan Al Jawami? Wih Yuli, sehat ya lu. Nanti kita subuh bahut piar kartahin. Salam buat yang sudah masuk ke Dahlia FM wargi Dahlia, ibu-ibu Al-Maksum 92. Buat Fitri dan Jenny Baksit. Kemudian buat ibu-ibu Sabtuan Al-Hikmah Cileunyi, para pelanggan Salsabila Al Jawa Micilenyi dan semua wargi Dahlia buat Bang Apu. Terima kasih sama-sama Teh Yuli. Mudah-mudahan nanti subuh kita ketemu. Dan ini ada juga Yuli, Yuli Sindang Laya daerah Cirompek Kabupaten Cisanggarung. Langgamnya Talatum dari film I Trust. Kalau enggak ada Hamari Shadi Menda dari film Viva. Atur nuhun, terima kasih. Talatum, talatum, talatum. Ini dari siapa lagi? Santi di Kopo, apa kabar Santi? Buat Ibu Eha, Kang Edet Lagadar, Suherman, Erni Arnold. Kemudian juga siapa lagi yang sudah gabung berikutnya? Danu Iman Kunci buat Bang Apul sama Wargi Dahlia. Neng Aryani, hai. Salam buat Kang, halo Kang Adri. Wah, penyiar Dahlia Adri namanya ya. Andre namanya. Sekarang cok. Beliau masuk iya dah, ngeresep deh. Ya ganti deh karena penyiar karp-karp weh. Buat bunda kokom cantik. Kan baca gitu sayana. Dari siswa di Gunawan yang ada di ujung Berung, langgamnya Caya-Caya. Buat Bang Aput serta OPP selamat bertugas sampai tuntas. Buat ibuku, anakku kembar Yusuf dan Yasin serta grup Dahlia aja. Terima kasih. Halo untuk Mama Iu juga lagi. Lagi begadang lagi. Lagi pantengin Dahlia Tejan yang sering jadi Mia Pasteur. Buat Bang Apul sehat selalu, tambah sukses, banyak rezekinya. Terima kasih. Dan ini dari Rancakusumba Teh Eus Widaningsih. Kemudian hai Ibu Popon. Ibu Popon betul ya. Ini ada Ibu Memes di Gatsu. Panteng selalu penyiar. Suara Bang Apul, suara hai, suara emas, emas gelang keroncong. Mudah-mudahan banyak rezeki gocinya buat Ibu Aja Eha, Bu Arpan, Bu Endang, Nenek Putra. Gocinya untuk Bang Apul aja, terima kasih. Kemarin ninggal Ibu Eha, gulis teh. Siga bojoan nita bacan. Tanyakan ke tahajak neng cari jadi. Atau tanyakan ke itu, ke Ibu Empoy. Itu yang namanya Bu Eha, gulis siga pemajikan anita amita bacan. Kita terima telepon, assalamualaikum, halo. Halo, halo sudah tersambung, halo,
1: udah.
0: Hayang, hayang pendak jeung pemajikan anita bacan anu di Lembang, anu.
1: Oh. Aca-aca.
0: Aca-aca, nahi jana. Taja neng sehat, Taji.
1: Alhamdulillah.
0: Kita teh meni rusuh, pasukan rusuh, suka di kamar itunya. Masya Allah. Biasa.
1: Kalau pakai apa itu tuh? Pak Jajarori Jaroma, Pak Jaroma ya gitu Paja. Judulnya.
0: Kita juga, abang juga rusuh tuh. Tuh mbah lagi anaknya datang gadisnya teneng tuh di Baltos tuh. Oh, Tiam iya. Jai kemarin tuh. Anu pengkasepnya masih ga minta bacaan mah ayah kemarin teh janeng. Apal teh?
1: Begitu.
0: Ya corogian abu kokom, itu pak.
1: Amita bacaan.
0: Amita bacaan. Kan mumpung tengah dagukeun antep. Aduh. Baik, salam buat siapa nih kemarin kita nanti subuh ketemu lagi kita dengan beliau.
1: Salam buat semua aja ya.
0: Salam buat Iyu juga. Kada Iyu, bejakeun ka Iyu eta lancingan ulah sampai ka ngeletikan sorangan.
1: Dirapiaan.
0: Tong matang barang beres skripsi disertasi sidang. Aduh. Meni enak makan, enak tidur.
1: Gemuk cenah sekarang mah.
0: Bye Yu. Buat siapa lagi Taji?
1: Buat Pak Ustad sama Teh Hajah Bentar. Makasih lagi segala sambutannya. Semoga rezekinya makin bertambah, makin melimpah ruah. Kesuksesan selalu di ada dalam lindungan Allah lah, disukseskan selalu.
0: Amin. Itu lagi di Lababakan Siliwangi, Teh Haji.
1: Oh, sekarang
0: ada ceramahnya sore ini dengan Bang BJB itu.
1: Oh,
0: sibuk ya, terus.
1: Sukses selalu, sukses selalu, sehat.
0: Neng hanya, tanya neng yang ayo ngapang belikan satu set komputer, jeng tenang.
1: Daripada
0: laptop.
1: Siap ku doa.
0: Mangga ku doa, sinar rezeki abang banyak.
1: dimudahkan rezekinya.
0: Amin
1: aja
0: ya Allah.
1: Kalau kita umpamakan untuk ini mah ya susah gitu, nah, doa aja we lah. Semoga cepat terkabulnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rezekinya yang istiwan sama Allah dimudahkan.
0: Amin.
1: Kalau kita berharap sama orang mah dah susah.
0: Susah tuh.
1: Kok harus berharap dengan Allah.
0: Harus kalau berharap dengan orang harus harus kalau berharap dengan orang harus punya intrik. Neneng terima kasih ya Turnu.
1: Ya, sama-sama lagi selalu ya.
0: Sehat selalu.
1: Selamat
0: terlalu
1: buat
0: semua
1: aja.
0: Baik, Turnu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasang ular-ular yang begitu berkeliaran untuk Mbah MJI sama Neng Anis juga untuk Obay. Bikin selembang kanggo acara sambutannya Bang, siap. Sambut ente. Kita kan enggak di wisuda. Wisuda ini Mbak, wisuda perayaan hari mantan. Hanya kita yang tahu. Aduh. Ayo Mbak, kita ke ini kelangganan kita hari ini. Dari film Nagina, inilah Menteri Dashman. Dari Lata Mangeshkar, Prung Ah. Goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Selamat sore Ucan, apa kabar sore ini yang ada di kawasan Padasuka? Dan untuk semua wargi Dahlia yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015, terima kasih. Pak Nandang yang ada di Bojong Mekar. Ya, ini dari Pak Aman Abadi di Jatinangora, apa kabar untuk semua wargi Dahlia Perung digoyang aja, Bollywood-nya asik untuk digoyangkan. Ini dan sudah ada Cik Awang Karapitan digoyang buat Mila untuk Bang Apu, terima kasih. Dan halo, apa kabar, selamat sore untuk Rati di Jalan Tirbatu Jajar. Teh Rati, selamat sore, terima kasih. Dan juga untuk mamahnya Ucan ya, ini kalau tidak salah Ibu Garut nih, yang langgamnya Mere Haton Main dari Latamangis, karena coba kita digoyang buat Bang Apul dan juga untuk semua wargi Dahlia yang lagi mendengarkan. Dan yang berikut lagi, ada siapa lagi Bang Apul, harus saking banyaknya. Untuk Yuli tadi di ini, Bang Apul belum temukan ini, apa namanya tuh Yul? Dicoba di, apa namanya, dicari tadi. Kemudian Siswadi tadi juga yang mencari Dashman sudah ya, kita goyangkan. Dan ini ada Nurman di Galaksi, langgamnya Mere Hamshafar. Kemudian Kakek Agus Sudrajat digoyang buat siapa nih, di Disco Dancer ya. Digoyang buat semua wargi Dahlia, salam dari Kakek buat Bang Apul lagi tugas. Satur Nuhun, terima kasih. Firman Sakoci, hai buat semua wargi.

0: Delphi. Teh Delphi yang ada di seputaran Ciwidey, Koil Nigaya. Untuk mamiku dan Bang Apu, terima kasih banyak ya sama-sama. Ibu Haja Siti Halimah, itu terima kasih Obay. Aduh, ini bikin selempang, ini kan bordirannya selamat hari mantan. Kemudian hai, selamat sore juga yang sudah gabung sore ini. Ada siapa lagi? Ada Dendi di Giri Harja, Jelekong. Langgamnya Dil Tupagel, hai. Digoyang buat Kopeli, Kopaul, Om Abeng, Om Jimbo, Sambo, Gugun, Benny, Kok Giok. Kemudian Amami Lena, Kok Andri, dan spesial buat Mangawan, Eko Joker, dan Amel Jamika. Ya, kita lihat lagi ke bawah, ini masih banyak ya. Hah? Yang sudah gabung di 0811-222-1015. Teh Andini, jadi rindu sama mantan, tuh ngomong mantan, baik gandeng. Halo, kita angkat telepon, silakan. Assalamualaikum, halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sahadan bicara dengan siapa? Rasanya aku tuh ngomong dengan tadi teh dapat telepon dari mantan tapi suaranya sama kia.
1: Gandeng.
0: Apa kabar adikku? Kang Dik sehat Kang Dik.
1: Sehat. Damal Bang
0: Cantik. Oh, tajan wih dia di damal tahu. Besok orang udah bebas ngomongin man.
1: Ya,
0: wah. Baik, setiap dulu siaran begadang kalau ngomongin mantan meni gandeng kabeh anak-anak. Ih, atetnya. Aya ijit, aya rindu mereka.
1: Mantan nu mana atuh?
0: Aduh, eta. Aduh.
1: Bentu sanes.
0: Aduh. Langgamnya apa nih Teh Ji? Teh Nini.
1: Naonnya? Aku mah abang we ah.
0: Jaena. Aduh. Oke, buat siapa nih? Lagi pada denger nih. Ayo, kemarin Obay sama Mbak itu Iracan dan di tan ini kadini juga bawa yuk kita reunian.
1: Siap. Naon ayah ngalangkung kau bar gening teh mampir sih Mbak.
0: Ayah kin. Da kepanginten teteh da mampir lagi ada itu pakai pakai drone jadi luhur itu tuh kan jalur tidak macet di luhur.
1: Sebenarnya. Namun setengah itu
0: ongo jika anak ayahnya
1: nyawangnya
0: ya. Sangat kantor polisi, tajeng Tony. Ya, dan ini buat siapa lagi goyang? Mangga. Halo, menghilang? Oh iya. Mangga.
1: Ya, dia sedayananya bangnya.
0: Siap.
1: Ucina ya, selalunya bangnya.
0: Amin, terima kasih. Hatur nuhun. Salam ke Kang Didik. Ya. Mantan kabogoh jadi caroge. Gak neng. Aturnuhun, assalamualaikum. Dan ini aturnuhun, lep-lepan ininya. Terima kasih Teh Andini yang ada di ujung berung. Lama tidak telepon-teleponan kita. Ibu Lia di Kerapitan. Halo, Ibu Lia Wilujeng Sonten. Ingin ngiring gabung, hayu. Nanti kita subuh ketemu lagi insyaallah di acara

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Menerima pesan seperti ini.
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id, menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor. Dahlia.
5: Tidak terasa kebersamaan dan waktu kita yang begitu menyenangkan di acara Dahlia Bollywood. Harus kita berjanji untuk ketemu lagi di hari Minggu sepekan yang akan datang dari jam 16 sampai jam 18. Terima kasih untuk Jubet dan keluarga yang ada di Banjaran. Kemudian juga dari siapa nih sarang Asep di Katampipisan di Talegong Garut. Atur nuhun, Ibu Lia di Karapitan juga tidak sempat langgamnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kita sama-sama persiapkan. Ibu Cendani juga terima kasih. Bu Tati Empoy, terima kasih semua untuk warga Dahlia. Mudah-mudahan sehat, baik, dan tetap semangat menikmati hari Minggu ini. Beberapa saat lagi, nanti dari jam 18 sampai jam 20, ada Baby Alia akan melanjutkan dengan acara Maung Garuda. Bang Apul pamit bersama Opal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik, mulai pararanas, mulai hararedang ya teh, rumor pemain-pemain baru Persib dan juga pemain-pemain yang dilepas oleh Persib Bandung ya. Pokoknya malam-malam ini pantengin terus Maung Garuda di Dahlia bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam. Kita bahas tuntas seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia yang pastinya bareng sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas.

Masih selalu di hati Wargi Dahlia, baby Alianya selalu di hatinya Wargi Dahlia dong, pastinya harus ya nemenin Wargi Dahlianya masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Buat Wargi Dahlia Boboto salam dunia, yang mau absen boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi baby Alia pengen tahu ini Boboto dari mana aja yang lagi pada pantengin, yang lagi gak sabar nunggu update pemain teranyar dari Persib Bandung siapa cina baby Alia. Ya temen di asa jempling-jempling waya tacan ayah wilujeng sumping wilujeng sumping senenya baby. Nanti kita gak gosip pokoknya mas putar Persib Bandung ya. Yang pastinya Wargi Dahlia sekali lagi yang mau absen boleh banget ya ke 0811-222-1015. Sekali lagi yang mau absen ke 0811-222-1015. Sambil kalau Wargi Dahlia pengen kasih bisikan gitu ya, pemain yang kabarnya akan didatangkan oleh Persib Bandung saha, coba kita cocokin Wargi Dahlia. Apakah benar sesuai dengan prediksi baby Alia? Apa yang ada di pikiran Wargi Dahlia? Cus ya. Absen ke 0811-222-1015 ya teh ya. Sementara skor 7-0 Wargi Dahlia, 7-0 ya. 7-nya untuk Hatur Nuhun, 0-nya untuk Wilujeng Sumping ya teh, akun official Persib Bandung tanya. Tapi kita punya gosip, kita punya rumor terkait kedatangan pemain-pemain baru di Persib Bandung. Jadi pantengin terus aja di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prung ah, go go go go ya.

105 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik. Masih di Monggaru dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Ya, masih bareng sama Baby Alia dan masih ngegosip seputar Persib jenenye. Menihening-heningkan, mengheningkan cipta ya teh cenanya. Kumaha cena Persib Bandung tetaya boleh jeng suming lo jeng sumping. Hatur nuhun weh cena seseer natanya. Kalau tadi Baby Alia bilang skor sementara 7-0, 7 untuk Hatur Nuhun, 0 untuk Wilujeng Sumping wargi Dahlia. Tapi ternyata baru banget ya, baru banget. Ditambah deh Hatur Nuhunna, tapi Wilujeng Sumpingnya masih 0. Jadi ainate Hatur Nuhunna 8 ya, Wilujeng Sumpingnya masih 0 wargi Dahlianya. Yang baru saja diumumkan pergi atau meninggalkan Persib Bandung atau dilepas oleh Persib Bandung adalah Jalnando wargi Dahlia. Ya ampun, ini pemain kesayangan Boboto ya, yang pastinya darah Sunda juga. Jalnando harus dilepas oleh Persib Bandung supaya dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih di luaran sana dan pastinya bisa menjadi pemain profesional yang lebih berkembang lagi ya. Kalau di Persib Bandung memang terlalu banyak saingan banget nih Jalnando ya. Jadi Persib Bandung memutuskan untuk melepas terlebih dahulu Jalnando dan mudah-mudahan nanti ketika pengalamannya di luaran sana sudah luar biasa matang gitu ya. Nanti ketika kembali lagi ke Persib Bandung sudah dengan performa yang sangat-sangat terbaik Jalnando ya. Hanut kene Jalnando mah ieu mah karek oge dinten ieu kareknya tong bada magrib dia teh warga Dahlia diumumkeun oge nya. Jalnando bari ka mana Jalnando? Senenya aduh dimanapun berada sukses ya Jalnando ya. Selain Jalnando yang kemarin-kemarin baru saja diumumkan ada Robby Darwis juga. Salah satu pemain muda Persib Bandung ya. Yang akhirnya harus dilepas karena jujur li ya. Jujur ya. Kalau Robby Darwis selama satu musim kemarin kontribusi terhadap Persib Bandung ya itu. Hanya lemparan ke dalamnya aja yang bagus gitu ya. Kalau boleh kritik ya. Karena kalau secara permainan kalah dengan pesaing-pesaingan yang lainnya yang ada di bangku cadangan gitu ya. Jadi kemarin satu musim terakhir yang diandalkan dari Robby Darwis hanya lemparan ke dalamnya saja gitu. Secara permainan, pertahanan gitu ya untuk nge-cover lawan yang masuk gitu. Agak kurang memang ya. Jadi memang ini merupakan keputusan yang terbaik. Insya Allah ya Robby Darwis di luaran sana mangga cari dulu pengalaman yang lebih matang. Nanti kalau memang cinta banget sama Persib Bandung nanti ketika balik lagi ke Persib Bandung sudah dalam keadaan benar-benar bisa bermain cukup baik untuk Persib Bandung ya. Tapi terima kasih untuk kontribusinya karena beberapa lemparan ke dalam Robby Darwis ini di musim kemarin ya. Ada yang membuahkan gol dalam artian lemparan ke dalam tersebut efektif yang bisa dimanfaatkan peluangnya oleh para pemain Persib Bandung yang lain. Jadi mau tidak mau memang Robby Darwis ini juga kontribusinya kemarin luar biasa di Persib Bandung. Hatur nuhun Mang Robby ya. Namanya sama kayak legenda Persib Bandung Robby Darwis yang pastinya juga permainannya juga lemparan ke dalamnya juga menjadi ciri khasnya ya. Dimanapun berada Kang Robby toko nama sing suksesnya. Selain ada Robby Darwis baru banget diumumin juga beberapa hari lalu ada Rejaldi Hehanusa nih wargi Dahlia ya. Resmi dilepas setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Persib Bandung. Rejaldi Hehanusa juga satu musim kemarin bersama dengan Persib Bandung gak ada apa ya namanya gak ada kesempatan bermain yang cukup banyak. Emang persaingan di Persib itu luar biasa banget ya. Karena bangku cadangannya aja ibaratnya kayak pemain-pemain inti di tim lain gitu. Jadi kesempatan Rejaldi Hehanusa untuk bisa bermain baik ataupun bermain banyak dengan Persib Bandung itu memang sempit sekali. Apalagi dia juga baru pulih dari cedera gitu ya. Jadi performanya belum bisa maksimal nih. Padahal waktu awal-awal ke Persib Bandung nih semangatnya luar biasa banget karena dia berasal dari Persija Jakarta gitu ya. Punya semangat yang lebih untuk bisa membuktikan permainannya jauh lebih baik di Persib Bandung. Tapi sayangnya waktu itu kepotong cedera Rejaldi Hehanusa teh. Jadi weh ya performanya sedikit menurun. Padahal Rejaldi sangat diharapkan sekali untuk bisa membantu ya Persib Bandung di lini pertahanannya ya. Dan pastinya selain ada Rejaldi Hehanusa nih, seperti yang kita tahu Adam Prisbeck juga sama ya, seperti dari perpanjang kontraknya. Apalagi Adam memang satu musim kemarin dia tidak dimainkan, cuma dimainkan satu kali. Adam tuh dikasih kesempatan satu kali ya kalau nggak salah. Terus ditambah lagi pada saat di putaran kedua ya, Adam Prisbeck ini kan sudah tidak terdaftar di liga. Karena berdasarkan regulasi pemain asing waktu itu Persib Bandung nambah. Jadi Adam Prisbeck harus dikorbankan tidak dimasukkan ke daftar pemain di putaran kedua dan digantikan oleh Imade Wirawan. Nah kontraknya berakhir kemarin wargi Dahlia dan tidak diperpanjang ya. Selain itu juga ini ada kadedahnya Baby Alia. Ya ampun harus dilepas juga padahal belum lama kebersamaan kita teh Dewangga.
Udah nikah sama orang Bandung cenanya, tapi ternyata di Persi Bandungnya tidak berjodoh lama cenanya. Berarti mau kemana sekarang Dewangga? Pamajikannya mau dibawa kemana sekarang ya? Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dewangga teh padahal pemain favorit Baby Alia ya. Cuman memang aduh, sekelas Dewangga aja gak punya ruang di Persi Bandung mah. Karena saking persaingannya cukup ketat banget nih Wargi Dahlia ya. Dewangga dimanapun berada sukses juga ya. Sergio Castel juga sudah dihatur nuhunkan ke Persi Bandung. Yang jelas Sergio Castel ini memang hanya dikontrak setengah musim aja kemarin. Dan performanya juga tidak seperti yang diharapkan oleh Boboto ya. Parasnya yang tamban, terus juga gagah gitu ya. Tapi ternyata tidak berhasil membuktikan permainan yang terbaik untuk Persi Bandung. Sehingga Persi Bandung memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Sergio Castel yang hanya setengah musim kemarin, Wargi Dahlia ya. Terus yang kemarin-kemarin udah sempat kita infoin ada Federico Barba juga yang sudah out. Terus juga ada Levin Kurjawa juga yang sudah out lebih dulu atau permintaan lebih dulu Wargi Dahlia ya. Jadi total ada 8 pemain yang sudah dihatur nuhunkan oleh Persi Bandung. Sementara untuk Wilujeng Sumping masih 0 ya. Posisi skor sementara 8-0 gitu ya. Aduh, sabar, Boboto sabar. Baby Alia yakin Persi Bandung ini sebetulnya sudah deal bersama dengan beberapa pemain. Karena mungkin masih mengurus terkait sanksi dari FIFA yang dilarang mendaftarkan sementara untuk pemain barunya gitu ya. Karena sanksi akibat kompensasi Daisuke Sato. Jadi Persib lagi ngurusin itu dulu nih gitu. Kalau itu udah selesai kan nanti sanksinya udah lepas tuh. Jadi udah bisa mendaftarkan pemain lagi. Tapi dibalik itu semua pasti Persib Bandung sudah ancang-ancang sudah deal dengan ini dengan itu, dengan ini, dengan itu gitu ya. Nah kira-kira pemain-pemain siapa saja nih yang sudah deal down dengan Persib Bandung senenye? Apakah ada mantan pemain Real Madrid senenye yang bisa datang ke Persib Bandung? Atau bahkan ada Mercu player lagi yang bakalan datang ke Persib Bandung senenye? Nanti kita bahas Wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia. Yang pastinya udah pada absen sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Di 0811-222-1015 ya. Ini luar biasa rombongan dari Bobotoh mana ini. Luar biasa ada Jendri. Ada juga Terini Otik. Ada Teh Sugi. Iya Bobotoh tribun. Iya tribun atap sebenarnya. Atap genting. Baby Alia live juga di live TikToknya, TikToknya Radio Dahlia FM di 1015 Dahlia FM ya. Jadi Bobotoh yang lagi ada di luar kota juga boleh streaming lewat live TikTok ataupun lewat streaming Radio Dahlia FM di www.radiodahliafmbandung.com ya. Siap Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Pantengin terus Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak kegiatan seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong, nunggu Persib main lagi gitu ya. Jadi sekarang mah aku channel daripada jenuh nunggu Persib belum main-main sana Baby Alia ya. Jadi lagi seneng ikutan pedal, lagi seneng traveling, lagi seneng ikut event maraton, atau Wargi lagi seneng banget ikut konser-konser bareng sama temen-temen nih Wargi Dahlia, gak apa-apa. Itu kan bagian dari self healing dan juga self reward, dan itu boleh-boleh aja dilakuin setiap hari juga boleh banget Wargi Dahlia. Karena self healing dan juga self reward setiap orang itu beda-beda, bahagia setiap orang juga beda-beda Wargi Dahlia. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, ada Hydro Koko yang siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Setelah kita bahas tadi ya, ada 8 pemain yang sudah dilepas oleh Persib Bandung ya. Kira-kira siapa pemain yang sudah deal down cenengnya sama Persib Bandung? Baru beberapa rumor Wargi Dahlia, tapi rumornya juga sudah sangat hangat-hangat banget gitu ya. Tapi sebelum Baby Dahlia kasih tahu rumor kedatangan pemain baru dari Persib Bandung, mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 ya. Apa kabar buat siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Boboto sore yang hadir Baby Dahlia. Peralta sama Sidi B lah, cena don deal ke Persib lah cenanya. Eta mah harapan Bobotoh salam dunia cenanya. Dari Bobotoh Soreang, Kang Yadi hatur nuhun ya. Memang ada celah ini Peralta ya. Peralta kemarin sudah 90% kelihatannya mau ke Persija Jakarta gitu ya. Bahkan beberapa tim ataupun tim manajemen dari Persija Jakarta kayak sudah sesumbar kalau Peralta itu akan ke Persija gitu ya. Cuman ada permasalahan bersama dengan agen dan lain-lain ya, sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan antara Peralta dan juga Persija Jakarta. Ini merupakan celah kalau memang bisa diambil oleh Persib Bandung ya, diambil aja. Itu karena harapan Boboto Peralta bisa ke Persib cenanya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mas Ari Wong Tegal juga, selamat pantengin ya. Selamat malam Maung Garuda dari Kang Amas Wijaya hadir Baby Alia, siap. Kang Dedi Kurniawan juga apa kabar, selamat malam. Selamat malam juga Baby Alia cenah dari Nagra Ciwidey ya. Pengen digocini buat semua wargi Dahlia, Boboto salam dunia aja, semoga sehat-sehat semuanya katanya, amin ya rabbal alamin ya. Mau nggak ada di Dahlia, Baby Alia santik cerita manabadi di Jatinangor juga hadir. Pokoknya digocin buat Boboto salam dunia cena, amin cena Baby Alia, mudah-mudahan Persib juara deh cena ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mama Piandi juga, selamat pantengin ya. Terus Baby Alia ketemuan juga sama yang namanya Kang Agus Toner. Kang Agus Toner cenanya, daripada Persib pusing-pusing cenanya belum welcome-welcome, ada Kang Agus Toner yang siap jadi pemain baru Persib Bandung. Ih, jika ada Kang Agus Toner mah ya cara oke main gas ngagibrig seawak-awak cenanya. Terus juga Baby Alia cenah tuh sarua one plan oge. Baby Alia abi oge sami da dirumorkeun ka Persib Bandung cenah Baby Alia ya. Abi mah tenan naon dibayarnya yo oge ku Kris we cenah Baby Alia dianjuk ya tenan naon cenah. Kayak Ciro ini teh, Ciro juga sama cenah ya. Ciro jadi lagi digaungkan kalau dia akan kembali ke Persib Bandung, karena beberapa kali ini Ciro di story-storynya ngode kalau dia lagi di Bandung gitu Wargi Dahlia. Dan bukan sekali dua kali dia bikin story lagi di Bandung. Jadi banyak Boboto yang berkesimpulan kalau Ciro ini semakin dekat lagi dengan Persib Bandung, dan ada kemungkinan Ciro tuh pengen pensiun di Bandung gitu ya. Karena hatenya tuh udah hate biru pisan Ciro teh. Sebenarnya kemarin juga kan permasalahannya, kemarin pas musim lalu tuh Ciro tuh sebenarnya masih pengen stay di Persib Bandung. Cuman tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait kontrak dengan manajemen Persib Bandung, akhirnya Ciro memilih tim lain untuk melanjutkan karirnya gitu Wargi Dahlia. Tapi tetap hate nama biru Ciro teh sebenarnya. Jika nama Ciro ge jika one plan meureunnya mah wa umuh sok we bae teu sawias abi mah bade dibayar sabaraha oge saya. Wah wow, umuh sok abim ada penting, abim ada Persib yang pensiun di Persib jika nanti gitu. Saking cinta naka Persib Bandung. Tapi kalau Wargi Dahlia gimana? Kalau misalnya Ciro balik lagi ke Persib Bandung, apakah termasuk yang setuju atau tidak? Kalau Baby Alia sih setuju-setuju saja ya. David Silva juga sebenarnya masih produktif dia. Cuman gak tahu kalau balik lagi ke Persib Bandung apakah bisa seproduktif kemarin seperti di Malut United gitu ya. Cuman ya itu tadi kalau ngomongin soal getih gitunya, kelihatannya Ciro sih ya yang bener-bener kayak jiwanya tuh udah Persib pisan gitu. Kayaknya Ciro kalaupun balik ke Persib, persaingan ketat, dia dicadangkan pun gak apa-apa kayaknya. Yang penting ada di dalam
skuadnya Persib Bandung gitu ya. Nah, itu Baby Alia baru bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ini juga sudah banyak banget di live TikTok Radio Dahlia FM yang sudah pengen disapa. Teh Asriani juga terima kasih banyak udah pantengin ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Paisop dari Tanjung Sumedang, Bobotoh Tanjung Sumedang, hatur nuhun ya. Ari Platina saha Platina Aina Igor. Igor ini merupakan asisten pelatihnya Bojan Hodak di musim lalu. Dia sekarang naik jabatannya menjadi pelatih kepala utama, kepala pelatih gitu ya. Karena Bojan Hodak sekarang punya posisi yang baru di Persib Bandung, kurang lebih sebagai penasihat tim Persib Bandung, bukan hanya terkait pemain, tapi juga dia berkomunikasi langsung dengan para pemegang-pemegang saham gitu ya. Jadi tugas Bah Bojan teh lebih berat ya. Aki-aki gede wadul teh ayeuna mah jiga enam loba gede wadul karena langsung berhubungan sama pemegang sahamnya.

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio asik, radio dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: kemana-mana ya, Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, si Kasik masih di Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas masih bersama Baby Alia ya. Sesuai janjinya Baby Alia, kita ngegosip lagi pemain-pemain yang dirumorkan ya akan ke Persib Bandung, walaupun ini masih sebatas rumor karena Persib Bandungnya masih jempling-jempling aja, belum ada welcome-welcome ataupun wilajeng sumping ya. Ini kemarin sempat heboh beberapa hari yang lalu, Wargi Dahlia, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang dimana beliau ini merupakan anaknya dari manajer Persib Bandung Umum Mutar ya. Jadi ada satu momen dia lagi ngobrol ya sama beberapa anggota DPR pada saat selesai rapat gitu, DPRD, dan itu juga terjadi di wilayah lingkungan ruang rapat dari anggota DPRD Kota Bandung gitu ya. Jadi ada ngobrol-ngobrol santai lah gitu Wargi Dahlia. Tiba-tiba ada yang merekam gitu Wargi Dahlia obrolan tersebut. Jadi Pak Wagub ini sempat nyinggung bahwa kalem-kalem Persima cenanya ya, kedatangan pemain bintang cenanya itu cena mantan pemain Real Madrid, cena saha Pak, cena saha, cena di situ teh pada tanya-tanya. Terus Bapak Wagub sempat nyinggung nama Jess Rodriguez cenanya. Itu si Jose cena. Cek ke Pak Wagub si Jose cena. Akhirnya rumor tersebut kan beredar di media sosial, percakapan tersebut. Sempat shock lah Pak Wagub ini karena kan pasti langsungnya ku Bapak Nate meureun di polototan. Kamu cenanya putih bocor kereta tinggal di video na viral sih katanya. Akhirnya yang bersangkutan yang memviralkan video tersebut ya meminta maaf lah sama Pak Wagub bahwa dia mengaku keliru, salah sudah memviralkan obrolan yang dimana obrolan tersebut harusnya bersifat rahasia ataupun bersifat intim antara internal aja gitu ya. Cuman kata Pak Wagub akhirnya mengklarifikasi kalau itu mah hanya sebatas rumor, dah itu mah saya emang ngobrol biasa aja, cina tetap keputusan mah semuanya ada di pelatih dan juga tim dari Persib Bandung, cina karena tidak ada ikut campur apa-apa kalau Pak Wagub mah, cina gitu, cina ya. Nah, banyak yang seneng dong dengan rumor tersebut karena kan Jess Rodriguez ini merupakan pemain bintang juga ya. Dia merupakan pemain sayap Real Madrid dan juga pernah bermain di PSG ya, timnya dari Levin Kurzawa gitu ya. Jadi ini menambah semangat dari Boboto kalau di Persib nanti akan ada pemain asal PSG dan juga Real Madrid nih. Wah, luar biasa nih Persib Bandung gitu kan. Tapi ternyata rumornya memang sebatas rumor. Karena baru-baru ini ada kabar kalau itu dipastikan tidak akan terjadi. Pemain tersebut tidak akan ke Persib Bandung karena Jesse Rodriguez ini memilih memperpanjang kontraknya bersama dengan klub asal Spanyol nih Wargi Dahlia. Jude Las Palmas ya. Tadinya memang dia sudah habis kontrak sama klub asal Spanyol tersebut. Jadi memang free transfer lah. Dan ada kesempatan Persib Bandung untuk bisa mendekati Jess Rodriguez. Jess Rodriguez. Tapi sayangnya ya dia memilih untuk memperpanjang bersama tim lamanya gitu. Jadi gak ada kesempatan bersama dengan Persib Bandung nih. Mantan pemain Real Madrid ini ya. Tapi Baby Alia yakin kalau Persib Bandung sedang menyiapkan tim pemain bintang yang nanti akan bergabung dengan Persib Bandung ya. Soalnya Persib Bandung mah selalu bikin kejutan nih ya. Pasti ada aja pemain-pemain yang memang punya sejarah bermain di klub-klub profesional Eropa lah ataupun di klub yang memang terkenal gitu ya. Karena untuk menaikkan value Persib Bandung bukan hanya di mata nasional saja tapi di mata internasional gitu Wargi Dahlia ya. Bukannya Aceng, cina Baby Alia pemain Madrid mah eta, lain pemain Madrid eta mah pemain balik maghrib ya. Unggal maghrib dititah balik eta mah ya. Selain Jesse Rodriguez, Wargi Dahlia yang dirumorkan untuk datang ke Persib Bandung juga ini ada nih ya, bursa transfer Persib Bandung bilang kalau misalkan Luka Menalo ini sudah tinggal beberapa langkah lagi akan segera merapat dengan Persib Bandung Wargi Dahlia ya. Luka Menalo ini adalah penyerang sayap berkebangsaan Bosnia Wargi Dahlia. Yang pastinya Luka Menalo ini sudah membela klub asal Bosnia juga dan dia sudah bermain di 21 pertandingan di musim lalu, menyumbang 3 gol dari 21 pertandingan ya. Gimana buat Wargi Dahlia? Produktif atau enggak nih Wargi Dahlia ya? Karena jadi pastinya jadi perdebatan juga di kalangan Boboto Wargi Dahlia dan nilai kontraknya itu 6,95 miliar rupiah. Terus lain ada Luka Menalo yang pastinya dirumorkan untuk bergabung dengan Persib Bandung juga ada nih Wargi Dahlia. Ini ex pemain JDT ya. Ada Ajedin Mujagik yang masuk juga radar untuk pemain Persib Bandung terbaru ya.
Jadi antara Luca Monello dan juga Azrin ini katanya sudah 80% akan merapat ke Persib Bandung. Itu baru bersifat rumor, kita lihat saja nanti Wargi Dahlia ya. Karena memang kedua pemain ini berstatus bebas transfer Wargi Dahlia. Apalagi Azrin Mojagik ini sudah bebas transfer dari bulan Mei. Jadi memang dia kayaknya sok sahanu bade, sahanu bade hayu. Cananya mun Persib Bandung bade hayu, abi bade ka Indonesia, tim Malaysia. Cananya. Mudah-mudahan ya Wargi Dahlia ya, pemain-pemain yang dirumorkan ke Persib Bandung ini memang pemain yang luar biasa, bisa berkontribusi terhadap Persib Bandung dan bisa mempertahankan gelar juara Persib Bandung ya. Terus selain itu ada siapa lagi cina Bebe Ale yang dirumorkan sudah hampir lebih dari 50% bergabung dengan Persib Bandung? Ada Muhammad Riyandi. Nah ini menjadi posisi yang sangat penting karena kan Adam Frisbeek juga sudah dilepas oleh Persib Bandung. Saya itu kemarin kan sebagai pengganti untuk melengkapi saja data di Liga 1. Kemarin kan Imade Wirawan dimasukkan, padahal sebetulnya Imade ini menjadi tim di belakang layarnya Persib Bandung gitu. Nah kalau musim depan dipastikan Imade tidak akan didaftarkan lagi nih, karena kemarin mah hanya darurat saja. Itu artinya posisi kiper Persib Bandung ini menjadi kosong nih ya untuk cadangan dari kiper Persib Bandung. Makanya Persib Bandung pasti ya mah bakalan mendatangkan kiper baru nih Wargi Dahlia. Nah rumornya kiper dari Persis Solo Wargi Dahlia yang akan bergabung dengan Persib Bandung, Muhammad Riyandi. Tahu kan Muhammad Riyandi sekarang nilai pasarnya 3,4 miliar Wargi Dahlia ya. Jadi masa depan Muhammad Riyandi masih menjadi tanya-tanya mau kemana, tapi 50% kabarnya sudah didekati oleh Persib Bandung Wargi Dahlia ya. Karena dia juga sudah resmi berpisah dari Persis Solo. Jadi sekarang dia free transfer dan akan segera bergabung dengan Persib Bandung. Kalau Wargi Dahlia dari pemain-pemain yang dirumorkan tersebut setuju atau tidak untuk bergabung bersama dengan Persib Bandung? Atau bahkan Wargi Dahlia punya pilihan pemain sendiri yang digadang-gadang harus wajib cenanya bergabung dengan Persib Bandung cenanya. Itu dari tadi banyak banget komentar di live TikTok Radio Dahlia FM, Peralta cenanya. Emang Peralta bagus ya. Tapi kumaha deh kalau misalkan tidak masuk skemanya Igor Tolik, ya pasti Igor Tolik juga akan mengesampingkan Peralta gitu ya. Tapi aku juga sama sih berharap Peralta gabung Persib. Soalnya kemarin gacor pisan cenah Peralta jeung Borneo cenanya. Dan mudah-mudahan lah ya, apapun pemain yang sekarang sedang diracik oleh Igor Tolik gitu ya, siapapun itu pemainnya merupakan pemain yang terbaik yang bisa mempertahankan gelar juara untuk Persib Bandung ya. Amin, mudah-mudahan juara deui Persib Bandung musim depan. Dan kalau Persib Bandung juara deui musim depan, udah ini mah ya sudah mulai kelihatan kalau Liga Indonesia akan menjadi Liga Tani Wargi Dahlia seperti Liga Malaysia gitu ya. Meningkannya Asep Rege daripada Peralta mah sebenarnya. Salah Asep Rege caso. Aduh, moal Asep bedog moal sebenarnya. Torojo we sebenarnya keur ngahuleung kieu teh aya da Jose Mourinho sebenarnya Bebe Alia. Tapi ada kemungkinan si Jose Rodriguez soalnya rancangan mangkur Jawa sebenarnya. Iya kan tadi aku udah bilang dia udah enggak mungkin ke Persib Bandung. Walaupun dia temannya Kurzawa, tapi dia lebih memilih untuk mempertahankan klub lamanya One Plan. Yeah. Panyata Ronaldo nacaran bakal ke Persib Bandung. Cina, ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mungkin beberapa tahun yang akan datang Ronaldo akan bermain untuk Persib Bandung ya. Saat-saat masa-masa dia mau pensiun. Gak ada yang tahu ya. Dah Persib Bandung mah selalu bikin kejutan. Tiba-tiba waktu itu juga ada Ezekiel lagi, Michael Essien gitunya. Pokoknya mah kalau sama Persib mah percayakan weh ya. Persib Bandung insya Allah punya modal yang bagus. Persib Bandung juga punya manajemen yang bagus, keuangannya juga sehat. Jadi insya Allah pemain-pemain yang didatangkan memang sesuai dengan pertimbangan budget yang ada, sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tim pelatih ya. Tetap pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Jangan kemana-mana, setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan melayu.

Piala Dunia nih Wargi Dahlia atau tidak senengnya? Tapi ada beberapa komentar-komentar di sosial media, kenapa senengnya Piala Dunia tahun ini teh meni asa kurang hype na teh senengnya, asa kurang jadi diomong-omong seneng Baby Alia. Atau bahkan ada yang gak nonton sama sekali Piala Dunia yang tahun ini Wargi Dahlia. Ya mungkin karena memang tahun ini formatnya berbeda Wargi Dahlia, dilaksanakan di beberapa negara, bukan hanya satu negara saja. Jadi dan jam tayangnya juga ada beberapa perbedaan nih. Ada yang tayang pagi, ada yang tayang dini hari gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor beberapa orang tidak mengikuti Piala Dunia tahun ini Wargi Dahlia. Tapi justru kalau Baby Alia ya di Piala Dunia itu nunggu-nunggu banget penampilan dari Putros Wargi Dahlia, pemain Persib Bandung. Yang bermain untuk timnas Irak Wargi Dahlia ya. Di beberapa pertandingan sebelumnya Putros tidak dimainkan, tapi alhamdulillah akhirnya Putros dimainkan 90 menit penuh oleh timnas Irak Wargi Dahlia dalam pertandingan terakhir di grup I di Piala Dunia 2026 lawan Senegal pada hari Sabtu 27 Juni 2026 kemarin Wargi Dahlia. Pertandingannya dini hari dan akhirnya kita melihat Putros berlaga di Piala Dunia, dan ini menjadi pertandingan bersejarah Wargi Dahlia ya. Walaupun pada saat kemarin Iraknya harus kalah telak 5-0 dari Senegal. Aduh, tapi kita seneng karena ngelihat Putros ada di Piala Dunia, karena penampilan ini menjadi sejarah Wargi Dahlia. Putros ini sebagai satu-satunya pemain yang aktif di klub Liga Indonesia pertama yang bermain di ajang Piala Dunia. Wow. Lagi-lagi pemain itu berasal dari Persib Bandung. Satu tim yang kita bangga-banggakan dengan prestasinya yang begitu luar biasa, dan ada perwakilan pemainnya yang bermain di Piala Dunia ya. Nah ini kalau misalkan kemarin Irak bermain bagus terus lolos terus, itu Persib juga kecipratan dana Wargi Dahlia ya. Karena setiap pemain yang meninggalkan klubnya untuk ajang Piala Dunia, itu klubnya itu dapat suntikan bonus Wargi Dahlia. Jadi lumayan yang belanja pemain ya. Tapi sayangnya Irak tidak sekuat itu di Piala Dunia 2026 ini Wargi Dahlia ya. Harus terhenti langkahnya Wargi Dahlia, karena memang saingannya juga berat-berat sebenarnya. Tapi setidaknya di pertandingan grup I terakhir kemarin kita bisa menyaksikan Putros bermain full untuk tim nasional Irak Wargi Dahlia ya. Persib Bandung dengan segudang prestasinya, dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa, bukan hanya Putros yang mengharumkan nama Persib Bandung. Ini baru-baru ini juga ada Mark Lok Wargi Dahlia yang mendapatkan undangan spesial Wargi Dahlia dari FIFA ke Piala Dunia Wargi Dahlia. Pemain Persib Bandung Mark Lok yang pastinya mengungkapkan kebahagiaannya karena pengalamannya sangat berkesan sekali mendapatkan undangan dari FIFA untuk menghadiri rangkaian kegiatan di Piala Dunia 2026. Menurut Klok, ini kesempatan yang bukan sekedar menonton pertandingan Piala Dunia, tapi menjadi bagian dari persiapan masa depannya di industri sepak bola Wargi Dahlia. Jadi Klok ini mengikuti player eksekutif program Wargi Dahlia, sebuah program yang dirancang untuk membantu pemain mempersiapkan kehidupan setelah pensiun dari lapangan hijau ya. Program ini memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan dan juga menambah pengetahuan yang nantinya akan berguna untuk karir setelah tidak lagi aktif bermain di dunia sepak bola. Ya Wargi Dahlia ya. Klok menilai pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat penting banget Wargi Dahlia, karena sepak bola itu kan gak hanya soal karir sebagai pemain, tapi juga membuka banyak peluang lain di masa depan, entah itu jadi pelatih, entah itu jadi tim manajemen dan lain-lain Wargi Dahlia ya. Jadi dengan mengikuti program tersebut, Mark Klok ini berharap bisa terus berada di lingkungan sepak bola dan berkontribusi di industri tersebut setelah masa bermainnya selesai. Nah ada kemungkinan Mark Klok ini juga bakalan pensiun di Persib karena kecintaan terhadap Persib sangat luar biasa, apalagi dia juga menjadi kapten Persib Bandung gitu ya. Kayaknya ada hawa-hawa dia seperti Ahmad Juprianto nih Wargi Dahlia. Ahmad Juprianto juga kan sedikit-sedikit dia mulai merapat ke tim kepelatihan Persib Bandung. Mark Klok juga sepertinya nantinya masa depannya akan bersama dengan Persib Bandung. Jadi bangga banget gitu ya, ada perwakilan pemain Persib Bandung diundang resmi loh oleh FIFA untuk berada di lingkungan ataupun menyaksikan langsung Piala Dunia dan juga rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Piala Dunia 2026 ya. Semakin bangga gak tuh sama Persib Bandung senanya? Semakin bangga tuh sana Baby Alia. Persib Bandungnya yang luar biasa, manajemennya luar biasa, pemain-pemainnya juga berprestasi bukan hanya di dalam klub saja, tapi di luar klub juga mereka menunjukkan prestasinya sehingga dilirik oleh FIFA Wargi Dahlia ya.
Nah, kira-kira pemain baru Persib Bandung siapa lagi nih ya? Akan membanggakan, membawa nama baik Persib Bandung bukan hanya di

Indonesia, tapi di kalangan internasional juga, Wargi Dahlia. Karena Persib Bandung semakin mendunia, fans Persib Bandung itu bukan hanya dari Jawa Barat saja, Wargi Dahlia, tapi benar-benar dari Asia ya, dari benua-benua yang lainnya juga sudah mulai melirik Persib Bandung, sudah mulai suka nih sama Persib Bandung, Wargi Dahlia ya. Apalagi kemarin Persib Bandung hat-trick juara nih, Wargi Dahlia ya. Itu semakin melambungkan tinggi nama Persib Bandung. Dan mudah-mudahan di musim depan bisa terus-terus mempertahankan gelar juaranya, Wargi Dahlia ya. Kang Acep Kamaludin, apa kabar? Di Balai Endah Mulia Sari ya. Pokoknya buat semua Wargi Dahlia dan juga Bobotoh salam dunia sananya. Bang Doni di Cikampek juga hadir, Baby Alia. Terus juga Kang Wahyu Hidayat di BBK baru, babakan baru meren ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Hanifah Yuhana. Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Kang Jajat di Pasko hadir, Baby Alia. Pokoknya mah salam buat Bobotoh salam dunia yang salam goib. Hadir Baby Alia. Senenya Baby Alia, kalau kata aku mah Kang Hasan, senenya Kang Hasan Engkos, mendingan nu baru we pemainnya tong Peralta, senenya meh Peralta bisa disakuan ku pemain baru, senenya. Ya terus juga apa kabar buat Singkong si Jialu juga hadir, Bu Memes juga selama pantengin ya, Kang Suryadi ya dari Rancaikek juga hadir, Jenong Sukawening sang pengembara sudah hadir, Baby Alia. Kakek Pujangga Agus Cibo juga terima kasih banyak, Kang Ari, terima kasih, Teh Arna Cipagoli Gireng, Teh Santi Kopo juga hatur nuhun ya. Terus juga Baby Al ketemu lagi sama siapa nih? Ada Caca Cemara, hey hey. Hadir Baby Al ya, Teh Sunarti Batu Lawang Ciwidey, Kang Jajang di Jalak juga terima kasih banyak ya. Pokoknya salam buat Bobotoh salam dunia, semoga pemain baru cocok sama Persib Bandung, amin. Ada juga siapa ini? Assalamualaikum Baby Alia, selamat tugas. Waalaikumsalam. Bong Garuda is the best pokoknya mah ya. Salam buat Bobotoh salam dunia dan juga Wargi Dahlia dari Roni Viking Pangalengan. Hatur nuhun. Viking Pangalengan, kalau kapan-kapan pengen mampir ke sini hayu boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Viking Pangalengan ataupun dari Viking manapun, Bobotoh manapun yang pengen berbagi cerita ya terkait pengalamannya bersama dengan Persib Bandung, mengikuti Persib Bandung ke sana kemari, boleh nanti kasih tahu Baby Ali aja, boleh lewat DM ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Mama Haji juga hadir. Ada Dedi Ozan dari Cimahi. Ozan. Ozan. Cimahi hujan gak jan ya. Terus juga Baby Alia, apa kabar buat Teh Isar? Piala Dunia ada yang tayang malam, ada yang tayang pagi, tapi gak ada yang tayang aku. Cina. Kamu pengen ditayang? Tayang. Picking Rancamanyar KB. Picking Rancamanyar merenya maksudnya. Ya hari nulis, hari ngetik teh entong dihijikan KB make spasi atau metalier. Picking Rancamanyar, terima kasih banyak ya. Hadir Upin Ipin Wisma KBM juga tur nuhun pisan. Ya, salam dari kru Ade Astrid cena asik, cenengnya digereng sengken ya. Pokoknya mah tim kakak mah Persib Bandung cena. Simon Van Houten, terima kasih banyak Simon. Siapanya Charlie Van Houten ya. Terus juga apa kabar buat Kang Rizky, teh semangat cena, terima kasih banyak ya. Orang Rancamanyar hadir, teh Baby Alia, teh Aimo Yani, atur nuhun putra Bojeng juga terima kasih banyak. Teh dukung negara apa di Piala Dunia? Itu tadi Baby Alia sebenarnya dukung yang ada Putrosnya, aku mah musim ini mah. Tapi ternyata Putros tidak bisa membawa timnya untuk lolos ke babak-babak berikutnya ya. Aku dukung siapa ya Piala Dunia sekarang? Gak tahu, aku kurang bergairah karena Putrosnya sudah tidak ada. Tadinya aku pengen Putros terus berlaga di Piala Dunia ya. Yo gas lagi di Dahlia cenah Kang Endi hatur nuhun. Salam TV King Bung Bulang Garut cenah hatur nuhun Kang Aji. Hayo orang Garut ka dia main ya, orang Garut ya. Apa kabar juga Baby Alia buat Kang Rahmat di Puntang juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa lagi ini? Kak, aku mendukung Jepang menjagokan Belanda and Maroko. Oh, kalau aku mendukungnya Jepang tapi menjagokan Belanda dan juga Maroko. Kalau Wargi Dahlia, menurut Wargi Dahlia di Piala Dunia siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia di dunia 2026? Karena kabarnya rumornya ya, Piala Dunia itu juaranya itu ditentukan dari kondisi ekonomi suatu negaranya katanya. Kira-kira yang terlihat ekonominya sekarang lagi baik-baik aja negara mana ini Wargi Dahlia ya? Pokoknya Wargi Dahlia, siapapun pemain baru Persib nanti yang akan diumumkan ya, mudah-mudahan pemain-pemain tersebut bisa cocok dengan
Persib Bandung dan juga skemanya dari Igor Tolik. Dan mudah-mudahan Persib Bandung bisa mempertahankan gelar juaranya. Jadi untuk para Boboto sabar dulu ya. Kenapa Persib belum welcome-welcome? Sekali lagi karena mungkin ada kendala yang sedang diurus terkait sanksi dari FIFA. Dilarang mendaftarkan pemain karena ada problem, sedikit problem dengan Daisuke Sato, mantan pemain Persib Bandung. Tapi itu sebenarnya problem kecil dan sedang ditangani oleh tim manajemen Persib Bandung. Itu mah hanya terkait kompensasi aja, bukan karena nunggak gaji ya. Tapi karena kompensasi yang mungkin tidak sesuai harapan Daisuke Sato, akhirnya Daisuke Sato mengajukan secara hukum untuk bisa Persib Bandung membayar sesuai dengan keinginan dari Daisuke Sato ya. Jadi kalau nanti kewajiban-kewajibannya sudah ditunaikan gitu ya, nanti si sanksi dari FIFA tersebut gugur dan Persib Bandung bisa kembali mendaftarkan para pemain-pemainnya. Jadi intinya walaupun lagi disanksi, pasti Persib Bandung gak tinggal diam. Pasti aku yakin Persib sudah done deal dengan 5 atau 7 pemain warga Dahlia yang akan didatangkan oleh Persib Bandung ya. Kita menunggu ya, sebagai Boboto mah support aja, nunggu wilujeng sumping. Nah, yang bikin penasaran adalah musim ini Persib Bandung akan melakukan metode seperti apa untuk mengumumkan pemainnya. Karena musim lalu itu Persib Bandung sempat menjadi sorotan seluruh klub di Indonesia karena caranya Persib Bandung mengumumkan pemain itu cukup unik warga Dahlia. Yang pastinya musim lalu itu ngumumin ada di Videotron gitu, tiba-tiba ada di Videotron, terus tiba-tiba ada di koran ya, tiba-tiba lewat radio gitu ya. Nah, kira-kira musim ini Persib Bandung akan memperkenalkan pemainnya lewat media apa warga Dahlia? Apakah tiba-tiba nanti pemainnya akan mengumumkan diri di langsung dari studio Radio Dahlia FM ke Jalan Burangrang 28 Bandung di acara Maung Garuda? Siapa tahu ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau di TikTok kita nyambung tadi pertanyaan Baby Alice, siapa kira-kira yang akan menjadi juara untuk Piala Dunia sekarang? Portugal banyaknya nih yang dukung ya. Tapi Argentina juga mungkin nih back to back juara ya. Kita lihat saja nanti siapa yang jadi juara ya. Yang penting juara Liga Indonesia Persib Bandung ya. Gak kerasa warga Dahlia udah mau jam 8 malam. Baby Alianya harus udah pamitan di Maung Garuda. Makanya warga Dahlia kalau mau informasi seputar sepak bola Indonesia dan juga sepak bola internasional ataupun sepak bola dunia gitu ya, pantengin Maung Garudanya setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Khusus spesial pokoknya kita bahas lebih banyak terkait Persib Bandung. Nah, minggu depan mudah-mudahan Baby Alia hadir lagi dengan kabar baik dari Persib Bandung yang sudah mengumumkan pemain barunya warga Dahlia ya. Baby Alia pamit dulu ya. Setelah ini warga Dahlia bakalan ditemenin sama Adri Dahlia di acaranya Cindai Dahlia dengan langgam-langgam Melayu, langgam-langgam lawasnya. Pokoknya pantengin di 101,5 Dahlia apa yang warga Dahlia ya. Baby Alia pamit ya sayangku cintaku ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah kegugu goyang. Bye-bye.

0: Wargi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

hari Minggu malam seperti biasa ya, dari jam 8 sampai jam 10 kita bareng-bareng di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Prungan, go go go, goyang.

Juni di Dahlia. J-nya apa, wargi Dahlia? Juara pastinya. Dunia lagi pesta bola, tapi Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Udah kebagian belum hadiahnya, wargi Dahlia? Yang belum kebagian hadiahnya, boleh pantengin acaranya Dahlia Indonesia Asik ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat, itu setiap hari bagi-bagi hadiah buat wargi semuanya. Oke, jangan sampai gak kebagian. Tapi malam hari ini, Adri pengen banget ngebagiin langgam-langgam yang sudah direquestin sama wargi Dahlia. Ya, sampai nanti jam 10 malam kita bareng-bareng di sini bersama langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam-langgam lawasnya, langgam Melayunya. Yang pastinya bisa banget di request sama wargi Dahlia. Ya, di WhatsApp requestnya silakan dikirimkan di 0811-222-1015. Yang sudah masuk udah rame banget nih malam hari ini. Terima kasih ya wargi Dahlia. Adri sapa buat yang pertama menyapa Adri di Cindai Dahlia malam ini. Ada Teh Ros yang udah dimunjul Sindang Sari. Selamat malam Teh Ros. Goyang buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat kita berdua aja Kak Adri. Baik. Langgamnya tadi sudah ya dari Sonia. Sudah diputerin di awal sama Adri ya. Derry dari Cibiru, selamat malam Derry. Goyang buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Mang Nana, Mbak Ici, Bay Ponti, Nado, Genta, sama Harry Pasco juga digoyang. Ada Oboy. Oboy Balebat, selamat malam. Boleh ya, Inka Kristinya ditungguin ya nanti Kang Oboy. Aman Abadi, selamat malam Kang Aman. Dari kawasan Jatinangor menyapa Adri di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Goyang buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Reva Fauji aja. Prung ah, go-go-go goyang. Dahlia semakin juara. Terima kasih banyak Kang Aman Abadi. Adri sapa Kang Farid dari Sadang Kopo. Halo Kang Farid. Baik-baik alhamdulillah kabar Adri mah. Ya semoga baik juga Kang Farid Sadang Kopo. Ya baik dan bahagia selalu, asik. Digoyang buat semua wargi Dahlia ya, Kak Adri, gocinya buat Kak Adri, selamat siaran. Terima kasih buat Kang Farid dari Sadang Kopo ya. Satu lagi Adri sapa buat Rida. Rida di mana Rida? Kalau Rida langgamnya pengen digoyangin buat wargi Dahlia aja semua. Gocin buat anakku dan suamiku yang lagi dengerin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Terima kasih. Selain chat WhatsApp, nanti Adri tunggu juga teleponnya. Ya, yang mau request langgam lewat telepon langsung ngobrol kita boleh. Lewat WhatsApp juga nanti ya di 0811-222-1015. Siapin langgamnya, siapin gocinnya juga buat satu orang. TST Dago, halo TST. Sudah menyapa Adri juga di awal-awal malam hari ini. Langgamnya digoyangin buat semua yang lagi panteng saja ya. Bunda Iswari yang ada di Cikalong. Bunda Iswari, selamat malam. Terima kasih WhatsApp-nya. Prung ah, go go go, goyang.

0: berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aku pun tak sudi melihat dia lagi.
2: Halo, Wargi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.

podcast Inka Kristi malam hari ini ya. Adri pilihkan teratai, salah satu juga yang tadi sudah request lewat WhatsApp. Wargi Dahlia yang request lewat WhatsApp, selain nyebutin penyanyinya, sebutin juga dong judulnya Wargi Dahlia. Ya, biar Adri gak pusing nanti cari langgamnya. Oke, Wargi Dahlia. Nanti kalau pusing aku harus ini, oles-oles fresh care smash lagi. Iya, tapi ini selalu Adri bawa sih kemana-mana. Dan Adri berharap Wargi Dahlia juga kemanapun selalu bawa fresh care ya. Biar tiba-tiba kalau pusing kepala gitu kan, masuk angin, kembung. Itu tinggal dioles-oles saja fresh care smash. Gak cuma ngoles Wargi Dahlia. Karena sesuai fungsi fresh care smash, ini 4-in-1 ya. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll-on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Jadi di dalam satu fresh care smash ada 4 fungsi. Dan ada 4 pilihan aroma yang bisa disesuaikan sama Wargi Dahlia. Ada fresh care smash matcha yang fresh calming seger banget. Yang suka sama kehangatan, yang lebih hangat Wargi Dahlia, pilihnya yang warna merah ya, dengan aroma citrus dan lebih panas pastinya. Selain itu ada smash fruity juga yang playful fun, cocok banget buat Gen Z. Dan yang terbaru ini adalah smash sakura yang floral, clean powdery, gak bikin enak, aromanya seger banget. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja fresh care smash, badan auto segar. Bisa dipakai tiap hari ya fresh care smash ini ya, jadi gak cuman pas sakit saja. Begitu beli juga langsung dikasih lanyardnya, jadi tinggal dikalungin di leher. Kalau lagi di jalan, lagi traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren, tetap stylish. Yang fresh, ya fresh care smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Selamat malam Adri, sapa yang ada di TikTok. Halo, selamat malam. Selamat menikmati langgam-langgam yang ada di Cindai Dahlia ya malam hari ini ya. TikToknya Adri sudah live di Radio Dahlia @1015dahliafm atau bisa lewat Adri juga ya, @AdriDahlia ya. Ucan selamat malam, Ucan daripada suka. Teh Imas juga selamat malam, Imas karena menyapa Adri juga lewat TikTok ya. Ada Zaya, halo Alfat, selamat malam Alfat, kamu di mana Alfat? Ada Putra Kahayang juga ya, malam hari ini salam dari Plara katanya ya. Halo Kak Adri dari Bangka nih. Halo dari Bangka, selamat malam. Listi Ziran pada larang, terus juga yang lagi panteng Kang Rahmat Puntang ya. Ada Go, ini Migo ya. Migo. Tahu aja Migo, aku mau puterin Eksis. Iya, Eksisnya yang ini ya Go ya. Adri sapa NR yang lagi pantengin juga. NR, selamat malam. Teh Eni yang lagi panteng juga dari Tasik. Selamat malam Teh Eni. Terus Adri sapa Neng Alia. Selamat malam Neng Alia. Terima kasih ya sudah komen ya. Prung ah, go ya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Persembahan dari Trans Studio Bandung ini sayang banget buat dilewatkan wargi Dahlia ya, karena mereka lagi ulang tahun. TSB ulang tahun yang ke-15 tahun ini ya, dan memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia di ulang tahun yang ke-15 tahunnya Trans Studio Bandung dengan TSB istimewa. Banyak sekali keseruan di sini wargi Dahlia, di antaranya mereka menghadirkan special show super megah Thumbelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya, yang mana ini berlangsung selama liburan sekolah di Trans Studio Bandung ya. Selain itu pertunjukan super megah lainnya wargi bisa nikmati juga. Gratis tiket masuknya, dikasih voucher belanja TSM juga, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati juga special price, promo Schoolie Day bertiga cuma Rp478.000. Dan promo ini hanya berlaku sampai 12 Juli 2026. Murah banget ya wargi Dahlia ya. Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya, wargi silakan langsung ya masuk ke www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Kang Agus Barber, selamat malam Kang Agus. Terima kasih gift-nya. Neng Alia, halo Neng Alia. Sekali lagi disapa sama Adri. Wargi-wargi ya yang ada di rumah, yang lagi di jalan atau dimanapun berada malam hari ini juga, Adri pengen dengar suara kalian lewat telepon, boleh ya di WhatsApp kita 0811-222-1015. Oke, kita langsung coba angkat ya penelpon pertama kita malam hari ini. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Sama Kang Jajang Jalak.
1: Ya.
0: Halo, Kang Jajang.
1: Halo juga.
0: Lagi di mana ini?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Lagi di mana ya kamu, Jajang Jalak?
1: Lagi di Gadasoli, lagi di tempat kerja.
0: Oh, baik. Jalak ini yang di Soreang ya?
1: Ya, yang di sore ya.
0: Oh, tetangganya Gentul kayaknya dia.
1: Ya, itu tetangga aku Gentul.
0: Baik-baik ya, jangan berantem sama tetangga ya.
1: Ya enggak tuh. Lukun-lukun aja.
0: Iya, harus ya. Pengen langgam apa Kang Jajang?
1: Pengen langgamnya.
0: Mati teleponnya. Kesalip sama siapa ini? Yang tiba-tiba mati biasanya kesalip ini ya, sama yang lebih kuat sinyalnya. Halo Cindai Dahlia.
2: Amboi, kenapa namanya?
0: Prung ah.
2: Prung ah, kukuku yang.
0: Sama Teh Isa.
2: Iya.
0: Lagi di mana Teh Isar?
2: Lagi di rumah aja weh.
0: Gak kemana-mana nih liburan hari Minggu?
2: Tadi kemana kaluweng?
0: Kaluweng. Kirain jalan-jalan ke Bandung kirain teh ya, ngumpul libur. Oh udah, oh yang jalan-jalan sama Erlan.
2: Iya.
0: Oh, iya baik. Malam ini pengen langgam apa?
2: Nggak dukung aja weh.
0: Adri punya memori sekuntum rindu sama Putri Misteri.
2: Yang Putri Misteri.
0: Oke, digocinin buat siapa?
2: Gocin buat sama wargi Dahlia tercinta aja, sama Kak Adi sehat-sehat ya.
0: Amin. Teisar juga ya.
2: Ya, amin.
0: Makasih Teisar, panteng radio.
2: Panteng radio, panteng dari anak-anak langgamnya Dahlia tuh mau goyang.
0: Goyang lagi, hatur nuhun Teisar dari Ibun. Ini yang keputus masuk lagi, Kang Jajang Jalak.
1: Iya.
0: Iya, tadi keputus sampai langgam. Pengen apa emangnya?
1: Pengen langgamnya satu nama tetap di hati.
0: Dari ayah.
1: Ya.
0: Digocinin buat siapa, Kang Jajang?
1: Digocinin buat Nani Memori di Cicahem.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam aja.
0: Asik. Terima kasih Kang Jajang sudah telepon ya.
1: Ya sama-sama.
0: Panteng radio?
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Burung agogo goyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih. Yang lainnya nanti Adri tungguin ya. Semoga kita ada waktu untuk angkatin lagi teleponnya wargi Dahlia. Pokoknya standby terus. Pantengin terus sampai jam 10 malam. Prung ah, goyang.

0: buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
7: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
7: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus?
7: Terus pakai kacamata.
3: Uh-huh.
7: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya, tetes mata alami terus.
7: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
3: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
7: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
7: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
7: Baru sebotolnya belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
7: Baru berapa kali netes.
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
7: alhamdulillah,
3: yang tesma.
7: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek hati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
8: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
9: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Cup-Cup ya dari Cimahi. Unik ya namanya ya, Boyka Cup-Cup. Terima kasih langgamnya Adri, coba cariin nanti ya. Pandang Cahya dari Dago Bengkok, selamat malam Pandang Cahya. Terima kasih banyak sudah ngabsen ya di Cindai Dahlia malam hari ini. Ada Ibu Memes dari Gang Warta Gatsu, menyapa Adri juga menyapa semua wargi Dahlia. Kang Hendy dari Cigondewa, Gudang KS, selamat malam Kang Hendy. Langgamnya pengen digoyangin buat Teh Isar Ibun, Tenani Memori, Kang Deden Cipteng, Nada Dolar, Kang Aman, sama Ambu Kalista juga. Ya, disapa sama Kang Hendy Cigondewa Gudang KS ya. Tenina Gagak, halo Tenina, selamat malam Tenina. Pengen langgamnya digoyangin semua wargi Dahlia saja. Andy, Andy yang ada di mana Andy? Nagrek ya Andy ya? Di sini sih tulisannya Nagre. Nagrek kali ya. Andy, langgamnya pengen dari Spoon. Kok tahu sih? Pada ini ya, pada sehati ya mawar Gidalia ya. Adri udah siapin Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Tiba-tiba Andy request. Salam buat semua wargi Dahlia saja se-Jawa Baraten kata. Terima kasih ya. Nanti Adri hadir dengan over langgam, original dan cover langgam, hanya di Cindai Dahlia.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Kita ada di Over Langgam, Wargi Dahlia, original dan cover Langgam yang selalu Adri hadirkan di Cindai Dahlia. Ya, dan minggu ini, karena tadi begitu cek WhatsApp, beberapa Wargi Dahlia pengen diputerin Bintang Kehidupannya dari almarhumah Nika Ardila. Biar puas ya, Adri hadirkan di Over Langgam, original dan cover Langgam. Dua Langgam yang sama, dari penyanyi yang berbeda, sukses di dua era yang berbeda pula Wargi Dahlia. Dan versi originalnya barusan kita pantengin dari almarhumah Nika Ardila. Ini langgam fenomenal ya, yang membuat nama seorang Nika Ardila dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga sampai ke Asia Tenggara, Wargi Dahlia. Terbukti setelah rilis Langgam Bintang Kehidupan di tahun 1990, diciptakan juga oleh Dedi Dores, langgam ini Wargi, Nike sukses besar. Menembus 6 juta kopi albumnya terjual, gak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, Wargi Dahlia. Ya, dan berkat langgam ini juga, almarhumah Nika Ardila mendapatkan penghargaan diantaranya BASF Awards di tahun 1990 sebagai The Best Selling Rock Album. Over Langgam, original dan cover Langgam. Sebentar lagi Adri akan puterin versi covernya. Dimana tahun 2017 lalu, Wargi Dahlia, Langgam ini kembali bersinar berkat cover dari Setia Band. Ya, Charlie sang vokalis merasa luar biasa katanya, bisa membawakan langgam fenomenal ini dari suara emas sang legendaris Nika Ardila. Charlie mengaku butuh waktu 2 bulan, Wargi Dahlia, ya, untuk memutuskan akhirnya setuju untuk menyanyikan kembali langgam ini. Kenapa lama? Karena dia merasa langgam Bintang Kehidupan ini langgam bukan langgam sembarangan katanya. Ya, langgam ini penuh dengan misteri, tidak bisa sembarangan. Dan langgam ini sudah sangat kuat dengan suara emasnya Nika Ardila. Bahkan saat proses rekaman, Charlie Van Houten mengaku meneteskan air mata lantaran mengingat sosok sang lady rocker Nika Ardila. Gak tunggu lama-lama lagi, ini dia di Over Langgam versi covernya. Adri hadirkan dari Setia Band. Prungah, go go go, goyang.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hidrokoko.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: dia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Adri masih nemenin Wargi Dahlia ya, sampai jam 10 malam kita bareng-bareng di sini. Nemenin Ucep, nemenin Ati Sunarti, nemenin Tenilam, Listi Ziran, Ibu juga. Ibu masih ada gak ya Ibu ya? Ibu makasih ya, giftnya luar biasa Ibu ya. Juga nemenin Nur Laila. Nur Laila yang lagi panteng juga ya. Bos Sukari dari Citando yang selalu ngebungkusin kerupuk sama kayak Radio Dahlia 25 jam nonstop. Kalau kita 25 jam nonstopnya menghibur Wargi Dahlia, kalau Bos Sukari 25 jam nonstop ngebungkusan kerupuk Wargi Dahlia ya. 15 tahun Trans Studio Bandung ini hadir kembali buat Wargi semua, memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia. Jadi di ulang tahun yang ke-15 TSB, Wargi Dahlia mempersembahkan TSB istimewa, menghadirkan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan pri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah di sana ya. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat Wargi Dahlia seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Terus ada special prize juga ya di promo Schooliday. Beli tiket bertiga cuma Rp478.000 dan ini berlaku hanya sampai tanggal 12 Juli 2026. Kalau gitu segera Wargi Dahlia ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Ambil tiketnya sekarang juga via online ya di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Halo, Budi 33 dari Cikadu Soreang. Adri sapa Jay yang ada di Arjasari. Jay, langgamnya boleh ditungguin ya, madah berhelah nanti digoyangin sama Adri ya. Digoyangin buat siapa nih? Buat semua Wargi Dahlia ya, dan semua yang lagi panteng katanya, digoyang sama Jay di Arjasari malam hari ini. Domeng dari Jati Handap, selamat malam Domeng. Malam ini langgamnya digoyangin buat semua juga Wargi Dahlia. Terus ada Mama Arul dari Cikeruh Jatinangor. Selamat malam Mama Arul. Gocin buat anak dan suami tercinta. Cep Soma dari Cipait Saguling. Selamat malam Cep Soma. Langgamnya buat Kang Yadi yang ada di Jalupang. Kang Iwan Cipait. Pun bapak pun adik, gocin kanggo Kak Adri yang lagi siaran saja. Terima kasih banyak Cep Soma ya dari Cipait Saguling ya. Jajang Jalak tadi sudah telpon. Agus Toner, halo Agus dari kawasan Cicalengka. Thomas Grogi dari Gatsu, selamat malam Thomas. Request langgamnya dari Almarhum Manik Ardila, Bintang Kehidupan, sudah kita hadirkan tadi di over langgam ya. Bais dari Cibaduyut, selamat malam Bais. Malam ini goyang buat CEO yang lagi kumpul bersama teman-temannya. Prung ah, go go go goyang. Iman Riung Bandung, goyangnya buat Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Duai, sama Teh Eui Cibaduyut. Ada Fahmi. Fahmi dari Babakan Irigasi. Halo Kang Fahmi. Lagi pantengin Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Digoyangin buat Wahyu, Alifa, Fadil, Kenzo. Gocinya buat Wargi Dahlia dari A sampai Z saja. Terna dari Sindang Palai, selamat malam Terna, pengen diputerin Arif. Goyangnya buat suami, anak-anakku dan semua Wargi Dahlia saja. Tenilam Muhammad Toha, ada di TikTok juga Tenilam. Langgamnya lagi di replay sama Adri ya. Digoyangin buat Kak Adri dan semua Wargi Dahlia, gocinya buat Gevan sama Kenzi saja. Ojan, Ojan dari Cimahi, malam Ojan. Ojan langgamnya dukung aja deh, kata Ojan. Dikumin aja buat semua Wargi Dahlia. Selamat istirahat Ojan ya. Teati Morotresno, lagi mangkal di Morotresno Kak Adri. Siap, laris manis ya Teati ya. Adri sapa Yani dari Sadang Serang. Malam ini gocin buat suami tercinta saja. Ada Mama Resta dari Banjaran. Eksis tadi sudah diputerin sama Adri. Dirantai digelangi rindu, digoyangin buat Kak Adri dan semua yang panteng Cindai Dahlia. Aden Cicalengka, halo Aden. Aden langgamnya dari Almarhumah Nika Ardila tadi Bintang Kehidupan sudah ya. Gocinya buat Kak Adri dan semua aja yang lagi panteng siap. Adri coba angkat satu penelpon boleh ya, lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Halo, Cindai Dahlia.
1: Halo juga. Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Listi Ziran.
1: Iya.
0: Setelah ngoceh di TikTok, langsung dia ngoceh lagi di on air.
1: Iya, itu udah penasaran.
0: Pengen lo ngomong apa sih, Talisti?
1: Yang slam boleh lah.
0: Slamnya yang mana?
1: Yang kembali terjalin.
0: Kembali terjalin. Digocinin buat siapa?
1: Digocinin buat Adi duluan ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Isar, Teh Nilam, Igo, Depi, Teh Ros, Teti Munjul, Kang Suryadi. Pokoknya mah buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Yang ada di TikTok ya.
0: Baiklah. Gocin?
1: Gocinnya buat Kak Ari aja.
0: Terima kasih, Talisti.
1: Iya, sama-sama.
0: Langsung diputerin langgamnya ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak langgamnya. Kurang.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Rumah.
1: Go ya.
0: Selamat malam buat Anton. Anton di mana Anton? Cedena lagi panteng juga di sana ya di TikTok. Selamat malam. Adri sapa juga buat Kang Noi, baru nongol Kang Noi. Jaja, Kang Suhana. Rumah.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Jangan kemana-mana, setelah Cindai Dahlia akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
3: Oh, adik kandung ya.
2: Adik kandung namanya Sahidin.
3: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
2: Udah tiba-tiba parah itu, Ngedrop. Sampai badannya

0: 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok at airbambu.id.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Nicky Astria, spesial buat wargi yang sudah request Nicky Astria. Ya, malam hari ini tadi di WhatsApp Adri cek banyak juga yang pengen pantengin langgam dari Nicky Astria. Wargi Dahlia, inovasi terbaru dari Fresh Care yang namanya Fresh Care Smash hadir buat wargi Dahlia semuanya biar gak gampang pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, ya wargi Dahlia. Gak ribet lagi, tinggal pakein aja Fresh Care Smash, badan auto segar. Dimana Fresh Care Smash ini fungsinya 4-in-1 ya. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Pilih aroma sesuai karakternya wargi Dahlia. Suka yang smash matcha atau smash merah yang lebih panas. Smash fruity. Atau yang terbaru jangan-jangan yang wargi Dahlia suka, Fresh Care Smash Sakura namanya. Tinggal pilih sesuai karakternya wargi Dahlia. Ya, yang pasti Fresh Care Smash bisa dipakainya tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Terus dikasih lanyard juga. Jadi tinggal kalungin di leher kalau lagi jalan traveling atau lagi naik kendaraan, tetap keren, tetap stylish ya. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Kabar gembira datang dari Gina Septi Travel juga yang menggelar umroh promo nih wargi Dahlia. Ya, umroh spesial, umroh milad akbar, kuotanya tapi terbatas hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat saja. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah diberikan sama Gina Septi. Terus free kereta cepat Mekah Madinah juga, free wisata Taif, free Tasreh Raudoh, dan free Al-Baik. Gina Septi Travel, mereka selalu menggunakan pesawat Saudi ya. Terus juga fasilitas hotel bintang 4 yang selalu diberikan. Ada fasilitas manasik 5 sesi juga. Serta menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi bis eksekutif dan dapat diskonnya 4 juta. Kuotanya terbatas wargi Dahlia. Kalau gitu segera hubungi Gina Septi Travel, khususnya wargi yang sudah berencana untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Alamatnya ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Hubungi telepon. Teleponnya silakan di 022-522-9805 atau 520-5991. Atau kunjungi kantor cabang lainnya di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15, Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Septi terdekat lainnya ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Kalau yang mau umroh atau mau bepergian, wargi Dahlia pasti deh. Ya, selalu siap-siap alat-alat kesehatan. Asik. Kalau misalnya cari alat-alat kesehatan yang paling komplit, berkualitas, ada di CBR Retail, wargi Dahlia ya. Sekarang juga yang seru di CBR Retail, wargi bisa mendapatkan kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Yang pastinya terbuat dari kapas pilihan praktis bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih juga ya. Kalau beli sekarang-sekarang nih, wargi Dahlia dapetin hadiah langsung berupa pinset dan juga wadah cotton buds-nya. Langsung meluncur ke CBR Retail, ada di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Adri sahabat Jenong Sukawangi, terima kasih. Kang Dadang Belgia, Kang Isau Buah Batu, Mama Irma dari Sumedang. Teh Siti, selamat malam Teh Siti, udah pamit ya dari TikTok ya. Teh Siti dari Malaysia, mudah-mudahan lagi streaming di sana, selamat istirahat ya. Asep Goyobot dari Cisaranten juga, Mama Fiandi, Simon Van Houten dari Ciwidey. Terus ada Noi dari Jamara, selamat malam. Kang Endang Cahya, terima kasih. Soleh dari Parigi Naringgul juga terima kasih banyak ya. Ada Intan dari Cimahi, terima kasih Intan. Ada Yuli dari Soreang, Mamah Bayu dari Jalak Harupat juga, TLI Padalarang, Kang Suhana Permata Biru. Ada Kian dari Banjaran, Kian terima kasih ya. Ada Robert juga, selamat malam Robert, kamu di mana? Santi Kopo, Mamah Lilis Ciwide, Devi juga dari Ciwide, Singkong Keju Si Jalu, Mas Gunawan juga terima kasih banyak ya. Ada Lili Sumiati dari Embah Malim, Kiara Condong. Terima kasih sudah memberanikan WhatsApp-nya.
Baru sekarang bisa WA katanya. Terima kasih ya Teh Lili Sumiati ya. Ucan pada suka, Lukman Pasar Baros, Kang Iwan Asana Anyar juga terima kasih banyak. Adri sapa Kang Hasan yang ada di Majalaya, selamat malam. Mimih dari Ciwidey, Teh Yuli dari Pangalengan, Teh Dewi yang ada di Pasir Koja. Kang Dedi juga terima kasih banyak ya, Kang Dedi yang ada di Nagrak Ciwidey. Dadan Pesa dari Logam Buah Batu, Apip dari Saguling Cikarang, Acep Kamaludin juga, Mama Ika, Nenek Ica, Mama Sri, Butati Suryadi, Kartika Majalaya, Kakek Pujangga, Muhammad Arsya. Ih, ramai sekali Wargi Dahlia. Mohon maaf yang gak sempat kesapa ya, WhatsAppnya Wargi Dahlia ya. WhatsAppnya dikirim lagi bersama Hajah Ida. Sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Mandi Madu Dahlia ya. OPP ada Denny, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wargi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok semuanya, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak lah.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Dahlia FM Bandung gengs sing asik. Juni di Dahlia ajanya apa? Juara dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. 28 Juni 2026 Idoi Katulampa siap menemani warga Dahlia ya. Besok udah hari Senin. Semangat sayang, jangan sampai ngantuk ya, jangan sampai kendor. Yang hari ini bekerja enggak apa-apalah ya. Ditemenin sampai jam 12 malam. Di madu-madu mantap di hati musiknya dangdut. Prung ah.

Dahlia beli minum kurang, cuma dikasih ceban mah jangan sedih lah wargi Dahlia ya. Maklumi aja zaman sekarang kan serba mahal ya wargi Dahlia ya. Mun bisa mah wargi Dahlia aya cai gunung tiba-tiba ngacelak di imah masing-masing. Ingin nanya wargi Dahlia segana tanya. Tuh kudu meuli cai langsung di uyup sayangku semuanya. Zaman sekarang serba mahal, sedih sekali ya. Selamat malam, mana nih? WhatsApp-nya dong, ditungguin dari sekarang sama Ido ya di 0811-222-1015. Nanti on air-an ya. Aku rindu sama kalian semua ya. 73028, 7311, 710. Pokoknya wargi Dahlia harus semangat ya. Kalau belum semangat, dikasih langgam dulu di depan wargi Dahlia. Prung Go, go, go.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya.
2: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
2: salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbatesma justru
2: malah kering.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletos aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi bisa streaming siaran Radio Dahlia FM via aplikasi Joom.

udah antri WhatsApp-nya nih. Selamat malam, aku goyangin dulu. Ada Mas Bro yang ada di kawasan Maroko Ciampelas. Ingin langgamnya, jangan pura-pura doi. Goyangnya buat yang lagi pantengin aja. Siap kalau begitu. Kang Suhana gimana kabarnya sekarang? Sehat? Pingin digoyang sama langgamnya bunga pengantin? Digoyanginnya buat Orkidalia tercinta. Gocin, buat seseorang nih yang dekat di hati, semoga sehat selalu. Lope, cenah. Cep sama Cipahit ya, langgam gaun merahnya buat siapa? Hah? Pokoknya buat Kang Iwan sama Kang Yadi, Kang Afif ya. Juga buat bapak spesialnya alias gocinya buat semua warga Italia. Oke. Ada juga aku mau ketemu sama yang pingin minta langgamnya belah duren. Ini dari Misterius, apa kabar? Digoyanginnya buat yang lagi pantengin, ini ada Bu Arpan ya, Mak Kabut Ungu, Mahaji Eha, Mimi, Teh Imas, Teh Aisuki, semua deh ya gocinnya. Juga buat Teh Ika Cinta Asih ya. Ngomong ngomong warga Dahlia ya, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ini wargi ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi ya dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat dia pink set dan wadah cotton bud-nya. Jadi langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Silakan deh ya, kalau ada yang mau nelfon Maya. Kalau ngomong-ngomong, ini jam segini wargi Dahlia nih lagi pada ngapain ya? Biasanya jam segini ada yang siap-siap begadang ya, ada juga yang siap-siap perjualan ya. Di pasar-pasar nih biasanya nges beberes jam sakitnya, sok didoakan ya sama idoi sing marema, luar biasa ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sayangku semuanya ya. Baru pulang kegiatan mungkin malam mingguan. Habis date ya, alias dating sama seseorang ya. Oh seneng ya, hati-hati di jalan pulangnya sayang.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh! Sepduh! Sulat cil! Koncleng lucap kaluhur, syukur ngan cicek karena dada si cil.
1: Temukan teras si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atuh.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Sirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin.
5: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh
4: itu obat itu satu bom.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: 101,5 Dahlia FM.

kebahagiaan bagi para pengunjung setia ya. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super mega Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone ya. Ini menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya Wargi Dahlia yang akan berlangsung selama liburan sekolah ini. Oke, selain pertunjukan super mega, ada juga hadiah buat Wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special prize, promo school day bertiga cuma Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026 mendatang. Murah banget kan? Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja Wargi via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa.

0: Dengar testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genetetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi madu.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriyah.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
5: Hai Wargi Dahlia, saya Nasar. Kita bergoyang yuk di 101,5.

0: 1,5 Dali FM Bandung Gengsi Kasih. Ini satu langgam seperti mati lampu yang diminta sama Mama Sri di Dayakolot. Udah digoyangin sama Idoi malam hari ini. Selamat malam, apa kabar? Ada Kang Dadang ya, pengen langgamnya kopi pahit aja. Goyanginnya buat yang lagi pantengin di malam hari ini. Ada Kang Rahmat di Gunung Puntang, sehat? Digoyang ya, langgamnya dari Rita Sugiarto udah keluar tadi. Terus juga ada Danu Marcel. Lagi panteng ini. Gocin buat Jenong Sukawangi. Begitu bunyinya. Hai Adi di kawasan Saguling. Pingin langgamnya menari di atas luka. Gocin buat istri sama Cep Soma aja gitu. Idoi juga mau menyapa dulu ini buat siapa ini dari Iso di Buah Batu. Sehat Iso? Langgamnya apa? Langgamnya dari Nita Talia aja yang maling dong Idoi. Boleh. Terus juga aku mau ketemu sama ada Makabut Ungu nih. Makabut Ungu lagi di mana? Lagi di ini Doi, aku lagi ada di Teyati Jamu. Wah luar biasa, lagi pada nongkrong ya. Pulang kampung ya Makabut ya. Ya ampun luar biasa ya. Selamat berkumpul, salam buat yang ada di sana Makabut Ungu ya. Gocin langsung pokoknya buat siapa nih, buat Idoi aja. Thank you. Selamat malam Mama Aji ya. Langgamnya goyanginnya buat yang lagi panteng Tenina di Gagak juga. Ini udah ya Tenina langgamnya, jangan pura-pura, tadi udah digoyangin ya. Orang Tasik nih, apa kabar Mama Fiandi? Ya, lagi ngapain Mama Fiandi? Halo, mandi madu?
1: Mandi madu, mantap ya. Ini si Canang Nusung, aku banyak.
0: Siapa ini?
1: Carmila.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik gimana?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat gak kamu nih?
1: Semangat dong.
0: Oke, kalau semangat kita basahi. Yuhuu.

0: belum Cito Mania.
1: Belum.
0: Mau dong.
1: Digayang.
0: Kata Ida sehat-sehat kemarin mah mendeteksi suaranya waktu lagi flu ya.
1: Betul.
0: Ini bagus banget.
1: Terus?
0: Selalu buat Mah Kabut hati-hati. Buat Mas Santo lalu Nenek Putri Ayus. Mamanya aja deh.
1: Kacin.
0: Buat Ida ya tuh semangat.
1: Gitu aja. Sama-sama Panteng Radio.
2: Senang bahaya nak nolong. Senang
3: bergoyang. 101,5
4: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang. Sik asik.

ada Teh Elis di Jalan Peta, apa kabar? Pengen dipantengin langgamnya, ada dia, Idoi. Buat yang lagi berkegiatan malam hari ini katanya ya. Teh Isar hadir ya goyangannya buat yang lagi pantengin. Terus juga ada, lala. Ini ada Jenong di Sukawangi. Oh, sang pengembara ya. Meni resepnya. Meni asal ningali ya. Calon pilot ya. Calon pilot pribadi Ceida ya memerannya. Idai, ini dari sahaya kita kala. Kang Dan Cahya ya. Langgamnya apa ini? Langgamnya apa kamu teh dukung maksudnya gitu. Ya udahlah ya. Terus juga Bu Memes, sehat Bu Memes, belum tidur Bu Memes ya. Wah udah tadi langgam berita Sugiartonya ya. Wargi Dahlia mulai sekarang kalau butuh kapas bulatnya untuk si kecil atau katan bat langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli katan bat harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katan batnya. Jadi langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Sepadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopobihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan, perungah, go, go, go, kayak.

0: sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitulah kamera.

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, Bu?
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayeuna nu jadi tiarkeun ngan naon, Bu?
2: Alpa Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna?
2: Aya, lambung terus teu aya, eneh teh terus sae. Singsireumeun terus ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih hiji
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang badai ayeuna.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi.

0: alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Terima kasih buat warga yang sudah pantengin dari jam 10 malam tadi. Yopi Biden yang tugas, terima kasih. Maafin gak bisa ke gue yang semua. Sehat selalu, sayangku semua ya. Yaudah pamit, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Burung ah? Go go go.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menegoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok Berem di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Alagena, alagena 0811-222-1015 Perung goyang.

pagi, selamat pagi warga Dahlia. Sudah hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin warga Dahlia. Oh. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah ya. Di WhatsApp-nya 0811-222-0015 warga Dahlia. Oke, okay? Yang udah muruh dulu udah WhatsApp-nya udah banyak banget nih warga Dahlia. Seperti ketombe ini banyak banget ya. Nenek Putri kehela encan ngangkat telepon. Kayaknya sabar, sabar nenek. Teh Hati yang belum pulang cenanya masih ada emak kabut. Ah meni abi mata kabungkus wae nya. Martabakna ewe, sakotengna ewe, puncurut ge ewe. Ah kumaha tuh mak, mak tuh tak sabar tanggal sampai tanggal sabaraha di dia. Isukan we jeng jepe. Isukan jeng JP jalan-jalan ya, jalan-jalan ke mana acananya. Ah terserah manu acan ka, tapi juga na enggeus ka beda. Ka Lembang enggeus, ka Puncrut enggeus ya. Nepi ka Gacoan enggeus, ka Tayati enggeus, ka Ciwidey enggeus. Rek ka mana deui atuh cenah JP? Ah nya enggeus we bae koma emak we ah. Digoyang kembali 0811-222-0015. Ah, Tehati. Abi mah sakoteng we jeung jamu 12. AJP ganteng. Saha anu? Angs amal dituluykeun terame. Perawan atau bujang gocinya buat cewek 6 huruf. Ah, kumaha Wildan we. Ada Eman Cicadah si Binong cas dulu dong. Ada Ius, Ius misterius si 3 huruf teh ya.

Serius mana loba pisan hayang itu hayang iya atau lupa Haris atau siapa yang belah duren. Ah, koma Ius yang penting Ius bahagia we tuh. Atau senaduo serigala pelan-pelan atau we pokoknya mah. Koma Ius tiga huruf we. Ada siapa lagi? Teh Ane apa kabar? Teh Ane, Teh Ane Cikalong Hilir apa kabar? Cinta membawa derita. Aduh, curhat. Lo barengi curhat. Langgamnya cinta membawa derita. Gocinya buat AJP aja dan juga Ibu Enjoy. Parawan ujung berung Ibu Enjoy. Ayah, kita ngomong Ibu Enjoy nasa teninggal. Buat Danu, YRB, Awa, Iwan, dan juga JP, sehat selalu, sukses terus, serjobnya, amin. Ada sandiwara cinta dulu, Wargidara, jangan kemana-mana, WhatsApp-nya ditunggu kembali 0811-222-1015 atau juga telepon on-air-nya di 73000-287-11710, ya. Mak, isukan ngeska Bogor, ah, mak, mau apa penakel aja, nukasep, torok berem gitu, mak. Baik, kita diantos ya, transport. Diantos ya tiap nama. Ada sandiwara cinta Thomas Grogi. Buat wargi Dahlia Prungah.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek.
2: Ramukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu obat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah mata nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang.
1: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
4: Begadang.
3: Hanya di...

0: 0811-222-0015 ada Ibu Cendani yang ada di Cimahi. Waalaikumsalam Mas Ion, apa kabar yang ada di Pacitan Jawa Timur? Yang penting happy aja Pe. Nongkrong di pasar kota Pacitan katanya ya. Nanti sampai rumahnya mau telepon. Ah, buat warga Dahlia semuanya rindu gocinya buat AJP aja. Semoga sehat selalu, setia temenin semua warga Dahlia ya. Semoga sehat selalu AJP, terima kasih doa yang sama juga buat Mas Ion. Ciao Karapitan, apa kabar? Gocinya buat warga Dahlia semuanya ya. Buat Kang JP nukasep torok berem aja. Di 73.287.11.710 nya ada siapa yang pertama nih? Halo Begadang Dahlia.
1: Wah sih atuh, berungah, go ya.
0: Ngalamun wae, iya Gusti. Ngalamun wae, iya sarang saha.
1: Sarang penguasa apartemen.
0: Saha atau penguasa apartemen teh?
1: Cukil nasi.
0: Cukil nasi, menang lamun abi ke apartemen, menang mayar teh.
1: Mangga, itu lah gratis sok ya. Ah, tapi pangluhurna.
0: Di, ah tuh di rooftop eta teh. Paranti popoean meureunanya. Gusti nu Agung.
1: Sehat.
0: Sehat cukil nasi. Di

0: Langgamnya cukil nasi pengen apa?
1: Perawan dan bujang.
0: Dari mana ya? Tadi sah anu nyanyina.
1: Ini lagu jadul lah, tapi hilap dia penyanyina.
0: Tata. Ah, aturnya, meninya, perawan ja, perawan apa?
1: Perawan dan bujang.
0: Oke, okay. Jam kedua gak apa-apa ya.
1: Biasa.
0: Ditunggunya digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kayak ngajak Pepe Payosa, selalu banyak yang kirim ada jobnya.
0: Amin.
1: Mas Patok Nasi Ortega, Kamanu Nasko, Rik Jami, Mofi Dede, Mama Apenya, Bayu.
0: Iya.
1: Udah Yasi, ada namanya Tenado, Tesha Ribu, Nanda Iman, Terapnya, Gita Garu, Terin, Terin, Teli, Sama Haji. Muda Ali, Muda Imu, Nama Ika, Teratna, apa sih? Teli Padarang, Metai Suki, Kak Ayana, Cina Cina, Nunggu Uci. Kane Cipteng, Kang Sherman, Sang Etehna, Kang Suhana, Kang Sherman. Kak Genta, Kiciput, Ukun Boncel, Tayo, Rinoti, Kang Tatang, Kastanyo, Kang Efubat, Juri, Kak Mansur, Muna Alen, Taila, Taisu, Atis Narti, Aska, Agustano, BRT, Rifasko, Negotik, Madun, Makabut Ungu, Perja Tokyo, Wan Ngampra, Kak Mangana,
0: Bocin!
1: Bocin, Kang AJPW, dan buat cewek Namuru.
0: Atunun Panteng Radio. Di belakangnya ada siapa lagi Margi Dahlia? Halo.
2: Halo Gedang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Goyang.
0: Goyang, apa kabar Mang Wawan?
2: Alhamdulillah. Corona Kang JP.
0: Alhamdulillah pangestu Mang Wawan.
2: Nuhun siang banyak. Cing saya sedayana.
0: Alhamdulillah.
2: Jagoreng.
0: Mang Wawan teh kan teu tiasa ninggalnya. Namun ieu nelpon ngangge naon?
2: Akan aja etangana teh 1 2 3 4 5 kitu.
0: Aya naonan?
2: Aya etanganana dietang kitu misalnya 1 putra abdi nu ka 1 anu ka 2 ka 3 teu sudah lia kitu.
0: Oh.
2: Di etang itu etang sudah lia nomor sebelah nomor misalnya nomor genap sudah lia 1 2 3 4 5 genap gitu.
0: Tak ayah nama bantosan, itu tuh kemauan salah sambung. Dar,
2: iwa dahlia aku nggak ada bilma.
0: Oh, pakai jol WKT Nopi, kumaha.
2: Oh,
0: pakai salah nelfon jol WKK Kakang Dedi, cina nernaun Mang Wawan, cina galau wae Mang Wawan mah galau, cina gitu cepat Dedi teh, boga duit ente, cina jol baro jol we 10 juta.
2: Alhamdulillah.
0: Digeingkeun peteng ngimpi geuning Mang Wawan teh.

0: Lain hari ayeuna teh Mang Wawan teh sareng saha sareng marurang kali gitu.
1: Nya sareng putra abdi.
0: Nu ka tilu.
1: Pemegat.
0: Terus nikah teh acan.
1: Sagaduh putra.
0: Oh, jadi jeung incu-incu ayeuna teh Mang Wawan teh.
1: Ya, sareng incu tilu.
0: Oh, incuna tos tilu ieu mah.
1: Iya.
0: Dalam mun dihijikeun mah aya 17.
1: Aya teh 17 ada ayeuna tinu ageung, aya 4, aya 5, aya 2, aya 3 gitu.
0: Masya Allah nya geuningan Mang Wawan teh geuningan incuna mun tos riab nya.
1: Alhamdulillah.
0: Ngakunya bujang.
1: Abi nama kang Jepen kumaaf kang kemap putra abdi we.
0: Lain cek kurang kali itu serakan wio si apa menuju hiburan cenah dak ngepens nate ka AJP tidi tu kene cenahnya di jalan iya Mindi cenah Cimindi eta Cimahi cenah kitu we nunutur cenahnya dah hiburan lagi radio we mana Mang Wawan
1: radio
0: tanya
1: dia pun dia kata radio tu seriban sama apa sedaya nama
0: mereka
1: iya gitu
0: si apa mah ada sok begadang wae cenah maturan AJP cenah kitu. Terus lamun teu asup teh cenah sok amak-amakan tah cenah urang uringan cenah meureunan.
1: Ku pemi teh ya mi mah teh sang larinya mun nanya pemi teh lebat teh asa kumaha kitu hate-hate.
0: Asa handeul cenah kitu
1: nya. Asa kirang gitu kira.
0: Mal bisa bobo pokana mah nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pokana mah kedah nalapon heula AJP cenah kitu nya.
1: Nalapon baru we ka cai. Tuang saur enak
0: teh.
1: Langsung we nama itu ten kagusi Allah gitu.
0: Tah gitu arinya sekolot mah kedah seueur ikhtiar, kedah ya, seueur istighfar.
1: Iya, saum, tahajud gitu
0: lilit gitu. Tong apa kuai nya terus
1: sekolot. Alhamdulillah ana mah.
0: Entong omah tah ceuk teh LIG cenah ayeuna mah kudu bageur nya, kudu saleh pawawan
1: teh. Amin, amin. Nenek tapi udah di padaran gaduh MPG mantan.
0: Eh, geuningan loba mantan di dinya teh.
1: Mantan istri teh
0: dua
1: di blok tahu.
0: Alah geuningannya ya tilu.
1: Satu putra di ieu tilu.
0: Geuningan sok aya ngelanggam naon atuh cenah Mang Wawan teh.
1: Ngelanggam nama hoyong eta we mah namina teh.
0: Naon? Hiji, dua, tilu.
1: Hah? Aku bukan pengemis cinta.
0: Gusti Nukia, aku bukan pengemis
1: cinta.
0: Digoyang buat siapa jadi Iskandar?
1: Goyangnya hanya kamu Kang JP setelah putra cingsat walafiat. Kah Teli Padarang, terus Kak Pak Hadi Mansa, sampai karena Kak Cukil Kayu namanya itu saya.
0: Cukil Nasi.
1: Cukil Nasi.
0: Iya, Cukil Nasi. Itu berarti Cukil Sangu.
1: Kakang Dita, Kakang Nana, terus Kang Kakang Lukman.
0: Masa?
1: Kang Kang Dedi lebat Kang Dedi, Teh Eli Atos, terus Kang Lukanesena, Kak Teh Nova. Kalau kena ilat lebat tadi terlibat selebat tadi kan mau iya. Kang Luka pun rasa rewe gede hari alinya.
0: Gitu atuh gocin we ayeuna mah.
1: Gocinnya Kang Kang JP anu kasep di orok beureuh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia purung ngagogo goyang.
0: Goyang, terima kasih. Adius masih panteng, terima kasih Mama Rosi Walen juga hadir. Langgamnya pengen bola, namamu bola. Digoyang punya buat AJP, gocinya buat JP lagi ya, sehat selalu, amin. AJP Yadi Gagak juga hadir. Langgamnya pengen Kamelia, oh Kamelia. Gocinya buat AJP aja. Siap, ada begadang lapar nanti Margidal ya. Nanti begadang laparnya setelah pesan-pesan berikut ini. Elis, apa kabar teh Elis? Cepat tak anu gelis. Kang Jepen kasih orang kuno langgamnya ada dia aja buat pergi dari semua aja. Tuh ada Yani Gemas Pasar Sadang Serang juga hadir. Digoyang punya buat AJP sehat selalu dan juga super gocin buat suami tercinta. Perung ah.

0: di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cepat cepat. Konsleng luncur ka luhur, syukur ajejeg kana dada si jelek. Kiu.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu. Jam 3 dugi kata bu opat sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Ada detak jantungku spesial buat Makabut dan juga reng-rengannya. Ada Adi Cibiru, ada Andi Aris Martabak Ovo, ya. Terus juga ada Minul, ada Teh Andri, dan juga ada Bu Enjoy. Satu lagi ada Erlan, ya. Bener gak sih ada siapa aja di situ? Di situ ada siapa aja? Waalaikumsalam. Mang Jaja Wijaya hadir JP. Pengen Jeki Rian, katanya judulnya apa nih? Kertas dan Api. Mudah-mudahan ada ya, aku nanti cari dulu ya. Buat Barudak Sumedang aja, JP terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Mama Aji apa kabar di Taman Cileunyi? Katanya pengen Rita Sugiarto. Digoyang buat lagi Dalia Gocin buat JP. Anu ganteng teorok berem ya. Siap-siap begadang lapar di season pertama Langgam langsung puter.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang Langgam langsung puter.
0: Langgam langsung puter. Season pertama wargi Dalia TLI sok nalapon TLI. Ah tong nulis-nulis tong ngetak-ketik. Nalapon. Begadang lapar, Langgam langsung puter di 73.287.311.710. Halo.
2: Begadang lapar.
0: Tanggam.
2: Begadang langsung puter.
0: Pak Dirmansyah. Iya.
2: Sehat,
0: sehat dong Pak Dirmansyah di Gogo AC.

0: terlalu mencintaimu dari Repo.
1: Gocinnya?
0: Gocinnya buat Kang Jaya Pusung dan super gocinnya buat Bella Puspita Sari.
1: Aduh, ayah deui terlalu mencintaimu.
0: Nah, udah kemarin kan pernah. Ya, nantilah bulan depan punya duit. Kalau mau makan di saya banyak tuh kuliner ya di DU tuh banyak kan.
1: Mm-mm.
0: Ditunggu nanti lah kapan-kapan ya. Tapi harus tanggal muda.
1: Nggak usah, tadi juga aku barusan di Tu Bagus Ismail barusan.
0: Padahal deket ke saya banyak makanan tuh di situ aja tuh. Kebuntut apa iga bakar banyak, tapi tanggal muda aku kan gaji tanggal 2-an.
1: Gocinnya. Ya, oke, begadang lapar langgam.
0: Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: 0,5 dari Pemba dan Goyang Sik Asik. Masih di Begadang Dahlia, masih bareng aja Ben Konsep Torok Berem, sudah masuk ke interval kedua. Digoyang kembali warga Dahlia di 0811-222-0015 yang udah pada masuk untuk WhatsApp nih. Apa kabar Mang Jajat di Pasco? Buat Umi Lila, warga Dahlia semuanya, dan juga ada Hasan. Hasan balik endah, langgamnya pengen asam di gunung, garam di laut, gocinnya buat AJP aja duluan ya. Terus juga buat Yana Jamur, buat Yayat Mano, dan juga yang lagi pada kerja malam, semangat terus. Ibu Ani-Ani yang ada di Sukajadi, hadir AJP. Makasih AJP, langgamnya udah digoyangin, cenanya ada dianya sih. Yap, Mama Elis. Ada siapa lagi nih wargi Dahlia yang mau digoyang sama AJP ya? Di Begadang Dahlianya, halo Begadang Dahlia.
1: Tuh,
0: go-go-go ya. Goyang, si nenek anu ngantosan di tadi.
1: Mantap nih, kumah hatinya nih, terbiasa bobo, tetang ngeguru mah.
0: Saru aja jeng iya abah wawanya.
1: Wangi AJP anu terbiasa, ku atomi mah tetel, betul-betul asal, lu kesel.
0: Halo, enggak cuma
1: menterang badi asomi merek bobo itu sonten kene.

0: pegang apa, Nek?
1: Perawan desa ya.
0: Perawan desa.
1: Mancur aku.
0: Oh iya, digoyang buat siapa?
1: Kan gua aja pengen kasih curug berim. Diantos. Diantos, sama ngomong kanu. Itu ya. Ngeblak, ngeblak.
0: Terus?
1: AJP. Bagus, makasih curug berim. Banyak jobnya, banyak rezekinya. Sehat amin. Selalu ya AJP ya.
0: Amin.
1: Tengkung macam karir. Tanggo. Umi Lila, Engel Bet Umi Lila. Nelica, Mengaji Eha, Atna Kopo, Rispeta, Bunda Yante, Teh Andin, Teh Nado, Bu Andini, Mama Arul, Teh Isar Ibu, Ma Uci, Teh Menggedek, Teh Cucu Berlong, Teh Eli Padalarang, Teh Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Haji, Mama Yoda, Mayanti Prosno, Pak Haji Dirmansah, Adanu, Iwan Cicalengka, Agenta, Iwan Pacitan, Aroki, Awan Ngampah, Anastia Budi, Adiden Citeng, Alukman Baros, Mang Irin Susu Murni, Black Kopi, Mang Oni Naskur, Asep Balon, Andi Cicalengka, Pak Deddy Cicalengka, Andi Cimohai. Terus Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Jajang Jala, Adi Cilenyi, Lia Katapa, Teh Erni Katapang, Teh Atik Ciwide, Teh Ponyere, Teh
0: Sidakirin,
1: Teh Matek, Adi Uber, Teh Komodi, Teh Erwi, Adi Kanda Isman, Teh Abul Bururu, Ibar Bendera, Gusnam, Ai Sugi, Pak Sofian, Bu
0: Atpa,
1: Teh Gita, Teh Gina, Yandri, Astri, Jalan, Islana, Denny. Tetangga tanya, Pak Cina, Kang AJP,
0: Nung Bagir. Atau Nungun, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia ya, Bung, aku goyang.
0: Goyang di belakangnya Nenek Putri, Wargi Dahlia dan siapa lagi? Halo. Nyari diangkat esok isinin cenanya. Buat Wargi Dahlia yang langgamnya belum kegoyang, boleh langsung aja WhatsApp kembali ya. Di 0811-222-1015. Ada siapa lagi di belakang Nenek Putri? Halo. Begadang Dahlia ya.
2: Begadang Dahlia ya.
0: Goyang. Umi, ini langsung masuk ternyata Umi hebatnya. Udah disambat sama Nenek Putri ya. Biar semangat. Semangat.

0: Tanggalnya pengen apa, Mi?
1: Epo udah,
0: betul. Ya.
1: Mm-mm. Apa ya? Itu aja yang dari Dewi, apa yang di Jogja dan sama Bapak Ali.
0: Haruskah aku mati? Yang versi itu KDM?
1: Yang KDM.
0: Siap digoyang buat siapa?
1: Ganteng si orang
0: berem yang
1: terus
0: amin. Ya. Amin.
1: Lalu Nenek Putri
0: atur nuhun. Atur nuhun Nenek.
1: Buat mas, yang pasti tante Masion. Masion. Lalu Mas Tanto mas kerjanya. Buat itu teh Isar, teh Andin, teh Puni, teh Nada Dolat. Nenek Ita, Bajal, ya, kata Pang Kelly, Pang Genta, Pang Dedi, Mang Nana Setia Budi, Ila, Kenopa, lalu Teh Rini, atas Pang Teh Ain juga sama suaminya, Teh Jejak Pasko sama Kang Smith, sama Abah, gitu Teh, Abah Menjarela sama Cep Arisi ya. Ambet,
0: Kocinnya? Siapa tuh Nun? Hatur Nun, Panteng Radio. Goyang, terima kasih. Teli juga kenapa dihapus Teli? Ini apa ini WhatsApp apa Teli? Aku belum kebaca Teli ya. Buat pergi dari yang langgamnya belum kegoyang sama Jaya Pucung ya, boleh langsung aja WhatsApp kembali di 0811-222-1015 ya. Sekali lagi buat pergi dari ya, ini AJP langgamnya bisa lupa cenanya, sok atau ditunggu kembali 0811-222-1015. Atau yang mau telepon, yang mau on air, boleh banget ditunggu sampai jam 3 pagi bareng AJP-nya ya. Di 73000-28-7311-710. Purung ah, go-go, goyang.

0: Yang masalah penglihatan, gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya? Iya. Tetes mata alami. Terus?
1: Kita mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Hai, saya Fianti Arfi. Dengerin terus Jaya Pucung di 101,5 FM. Dahlia, Burungah, Gogo.

0: Alagena. Digoyang kembali, mari kita lihat mau telepon boleh ya. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 nya ada siapa nih? Halo, Begadang Dahri ya.
1: Bunga Bobo Baya.
0: Baya. Kamana wa emang Nana?
1: Aya we.
0: Sehat tapi nya.
1: Nisan.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah,
0: gimana kebaliknya? Alhamdulillah. Mang Nana ge kan saminya teu tiasa ninggal nya.
1: Mohon.
0: Heeh, tak eta kumaha mencetana kusaha ieu teh?
1: Ada. Terus kantun mencet kos ing mang masangkeun eta kantun mencet radio
0: Dahlia. Jadi terus di set
1: karena terus di setelkan.
0: Terus di pangsetingkan mainnya.
1: Mun kantun mencet nomor iya nomor tilu misalkan.
0: Nah, tujuh. Oh nomor tilu itu 7 3 2 8 nomor apa 7 3 11 gitu.
1: Nomor 2 7 10
0: Oh. Kemana Mang Nana? Mang Nana mah. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi merenan gitu. Nya, halo Begadang Dahlia ya. Halo. Teh Eli ya teh. Sehat Teh Eli.
2: Sama dengan sakit kan dia
0: Pak. Nah aku naon sakit naon rindu sama aku.
2: Iya rindu.
0: Gelis. Mana rasa?
2: Nggak ada kan GP kemarin. Ke mana?
0: Kemari, abis ke Australia.
2: Oh, bawa rusa tuh.
0: Sana terus sama kanguru.
2: Kanguru.
0: Iya,
2: betul.
0: Bade hiji teh Eli.
2: Mana tuh?
0: Iya mah, iya nanti mirip Mang Wawan juga jeng Mang Nana, wios. Bade di sana ku teh Eli.
2: Nih gelis.

0: rangkap naon teh Eli?
1: Rangkap naon? Hayang ieu naon teh? Sakit gigi, aku lagi sakit gigi.
0: Nah, mun teh saha eta teh?
1: Megijet.
0: Oh, anu kieu. 1 2 1 2 mangwawan nyeri huntu.
1: Eh,
0: bolong deui atuh sepiring berdua. Ah, entos si sayogikeun ku abdi megijet ieu sakit gigina ge. Geus tong ditawar-tawar geus aya ieu.
1: Iya.
0: Sok digoyang buat siapa?
1: Buat Kang Dipenu ganteng duluan
0: ya. Oh.
1: Buat itu Teh Yati sama itu ada reng-rengannya ya makabut.
0: Iya. Abi mah besok we Teh Eli abi mah moal ti Hong Kong abi mah.
1: Ah, kalem Teh Eli mah deket.
0: Gampangnya. Digoyang lagi buat iya. Siapa?
1: Itu ibu ente ai barusan yang ini Teh Umi Lila nenek putri Kang Yusnya sama Arnu Kak Owan ini siapa Nana Setia Budi terus Kanggo
0: terasa deh
1: Kang Hibar Kang Minta Bu Ani Mama Ika Teh Elis pokoknya nunuju paranteng mati ini tadi baru bukannya kan Kanggo Danu Bu Lia
0: kan genta terus
1: ya coba atasnya ini
0: atas dah tadi tas seurnya
1: iya
0: kecinnya
1: buat Kang JPW anu ganteng
0: atur nuhun Teh Eli panteng radio
1: panteng radio panteng dari enak-enak ngamnya pun ah gugugug iya
0: oh iya.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempang kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Tanggukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio Dahlia FM Bandung sakit.

0: kertas dan api barusan siapa yang request langgam ini ya? Kertas dan api cena AJP udah digoyang barusannya dari Gary Mahesa ya. Wargi Dalia siap-siap nih, wargi Dalia di Begadang Lapar, langgam langsung putar season kedua. Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
0: Oke, Mas Ion sehat, Mas Ion.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah nyampe ya ini ya, udah nyampe rumah ya. Udah ya.
2: Baru aja.
0: Oke, ya. Langgamnya pengen apa, Mas?
2: Debu-debu jalanan.
0: Apa?
2: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Debu-debu jalanan. Gocinnya?
2: Itulah. Gocinnya buat AJP aja, semoga sehat selalu.
0: Imam Esaripin ya? Siapa tuh Nuhun? Begadang Lapar, langgam.
2: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, Begadang, langgam langsung putar.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

107,5 dari FM Bandung Goyang. Sikasik sudah masuk ke interval ketiga. Wargi Dahlia masih bareng aja Penung Kasepto Rock Berem. Digoyang kembali Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Barusan sudah ada asam di gunung, garam di lautan ya. Yaitu di request sama Bang Hasan. Bang Hasan tadi udah digoyang ya. Bang Hasan udah Asep. Buat Olay Jenal, buat Kadet Yana, Jamur, dan juga buat Yayat Mano ya. Kecilnya buat JP cenanya. Hadir Mama Ros, apa kabar? Langgamnya aku belum putar bola. Senang JP, bola udah. Bola. Namamu bola, bola, bola. Udah ya? Dari siapa tadi teh? Dari Ona Sutra. Kakek aku Cibo Pujangga hadir buat penyiar kamu met aku aja. Katanya ibu pengen ibu kota dari Bang Haji Roma. Buat ibu

0: Ini buat JP dan juga Agus Cibok. Ditunggu langgamnya. Asik atau nunggu, langgamnya udah diputar senang JP. Sami-sami Teli. Ada juga Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, langgamnya jangan tunggu lama-lama. Buat Alwi Dalia dan juga Kang JP aja. Di 73.287.11.710 nya wargi Dalia ada siapa? Halo. Gadang Dalia. Gaya. Sehat Danu.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, suara anak itu kene Danu.
1: Jelas ya jadi ngerebek deui.
0: Nyaku naon, loba teuing naon.
1: Kita loba teuing ieu, loba teuing inang ngusap-ngusap.
0: Ngusap naon ucing. Naon hubungannya lain pantesan loba ucing gering dinya mah. Nah, naon hubungannya ngusap-ngusap jeung suara, ieu.
1: Harapan ngusap-ngusap tekan make gorowokan.
0: Heeh, gorowokan kumaha? Oh, kumaha sekali deui. Hei, gininya usapan eta sama domba juga nanti barunya.
1: Domba, domba, kuri.
0: Ala genah. Ala genah. Ala genah. Ala genah. Ala genah. Aduh. Danu nah, itu ngesudang wayak ye.
1: Oh, itu kaberangan ye.
0: Nah, habut kaberangan.
1: Kan biasanya makan setengah dua.
0: Nah, biasa lagi setengah tilu lain setengah dua ada emang
1: kan biasanya mah lonceng teh wayah kieu kemana tuh lonceng
0: mana juga pakai lonceng atuh jadi wayah
1: wah
0: geus digogoh.

0: Langgamnya pengen apa, Danu?
1: Terlalu sungguh.
0: Nges, ya tama nges.
1: Habis sarakan acar.
0: Nges, tapi itu tadi ya tama ku, ya, sak, Padir Mansyah.
1: Udah?
0: Udah. Jangan pura-pura.
1: Terus?
0: Ya, itu ayah oge sok, atau nu lain?
1: Ayah janda muda.
0: Ayah.
1: Jana muda,
0: mama muda, mama muda meureun.
1: Lain jana muda ieu, ieu mah ti adeh irama.
0: Tapi mah taresep janda. Kedah hayang naon atuh Danu, janda atau mama?
1: Hayang janda ieu.
0: Janda muda.
1: Janda.
0: Benik naon ieu teh?
1: Lain ti adeh irama ieu.
0: Eh naha keula? Nu mana janda muda?
1: Ayah. Ah, mun AJP mah.
0: Ah, si Danu mah.
1: Nangan lain-lain.
0: Ah, ayo jana 7 kali ya.
1: Jana 7 kali?
0: Mm-mm.
1: Ayo yang mah udah 7 kali.
0: Mm-mm.
1: Itu mah jana.
0: Dirinya mah bakal benang gelas jeung payung cantik.
1: Mana apa gelas? Gue ada lotre ya.
0: Kan senang udah 7 kali dirinya. Nges kumu enjoy, nges kuma kabut ungu.
1: Kita
0: hilangkan pengacakan
1: ya.
0: Ah, kenapa ya, weda raus ya.
1: Ala genah.
0: Jangan pura-pura. Kau ciptakan. Nah, diciptakan.
1: Aye.
0: Sepuluh, nak naon itu disiapkan. Ayo jalan datar, tah.
1: Kamu tuh
0: jalan datar, ah, anu tigaulnya,
1: tigaul,
0: tak gitu enggak, gocin Danu, entong,
1: gocin,
0: ini suara kamu tuh harus dijaga,
1: kudu jaga, kudu
0: karena kabenya. Kamu kan on airnya sekali 20, kemana tuh 20,
1: ya.
0: Hah?
1: Sekali 24 jam.
0: Sarena
1: kamu kumaha, lapor iya. Kali ah itu 24 jam.
0: Sehari. SPBU meren kamu teh ah meni SPBU, SPBU.
1: Pangwargi sadayananya sama JP-nya sehat-sehat.
0: Ya. Amin, gocin.
1: Terus gocin ya, kalau sadayana wargi Dahlia.
0: Ya, ngesatu-hatu nun begadang lapar.
1: Langam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

Digoyang kembali, baru kita lihat langsung nanti dua orang sama JP nih untuk pagi hari ini. Dan tentunya ini adalah penelpon terakhir pada pagi hari ini di Begadang Dahlia ya. Di 73.287.11.710 nya Wargi Dahlia. Yang udah pada masuk dulu nih, digoyang dulu 0811-222-0015. Selamat pagi, ada Sopian pada larang lagi panteng. Buat Nenek Putri dan juga Kang Isur, Kang Danu, YRB, Kang Irin juga. Kamana Mang Irin, Temang Oni, Akibar dan juga Mama Apep. Gocengnya buat

ronda di kampung Pasir Huni katanya. Nenek Cikajang, waalaikumsalam. Ada Hasan juga tuh, nona JP langgamnya udah digoyang sami-sami Kang Hasan. Ada Nova yang baru bangun digoyang.

0: Telepon sok atuh. Ini terakhir ya. Terakhir langsung dua sama JP nih, warga Dalia. Halo, warga Dalia. Padahal dia nges asuk. Udah masuk barusan ya. Mangga yang mau telepon nih warga Dalia di 73028 7311 10 nya ya. Langsung nanti digoyang sama AAJP. Anu kasep di orang berem. Ada siapa? Halo, Begadang Dalia.
1: Halo, Begadang Dalia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh, purung ah,
0: nunggu-nggu, lu ya. Tekokom. Pada nyarira, pada dua A.
1: Antar
0: saha. Ayah, pada sarang saha sok. Daripada Irmansa, Ati Sunarti, atau sarang Tenopa.
1: Mangga sarang Tenopa ya.
0: Tenopa na nuju ibakeula cenah.
1: Pada kenalan sarang Tenopa.
0: Sarang Tenopa, Begadang Dalia.
2: Asik atuh, rung ah gege geyang.
0: Sok cenah Tenopa yang kenalan eta.
1: Tenopa, salam kenal.
2: Salam ya. Kenal.
0: Lain teh Sunarti, Gusti nu Agung ada ngukeun teh Tenopa.
1: Tekokom. Tekokom holis.
0: Ieu mah mantanna Pak Dirmansah ya.
2: Nuhun, salam kenal kembali.
0: Aduh. Ah, mene. Sok ngobrol heula we Tenopa. Jualan naon Tenopa ayeuna, jualan naon cenah?
1: Jualan naon cenah teh Tenopa?
2: Ijalan bumbu teh kokom
1: sarang aksesoris
0: sarang surabi cenah.
2: Cikopi
0: tuh. Bener cikopi bala-bala tuh.
1: Di mana Tenopa teh?
2: Di pasar Kosambi.
1: Oh, di Kosambi.
0: Oh.
1: Ternyata
0: tinggal rif satunya itu lah. Nah, tuh amin.
2: Siap-siap ya oge badai angkat.
0: Oh.
1: Atos. Atos. Nyalira Tenopa.
0: Ente seeran. Jadi itu di pasar mah seer.
1: Tane si Bumina nyalira.
0: Ente duaan.
2: Seeran di Bumina nyalira.
0: Duaan sarang ya sapedah.
1: Ya, atas apa
0: tuh?
1: Angkat
0: mah wili ye. Mohon.
1: Pilih
0: ke Mohon.
2: Tadi direncangan ayo.
1: Ayo atau direncangan ke
0: Tekokom. Oh, Tekokom mah baik hati dan tidak sombong.
2: Nuhun ka dia atu ameng.
0: Kagak. Digogo dulu siap berdua siap.
1: Siap.
0: Oke, Tenopa dan juga Tekokom digogo.

0: Tah Tenopa langgam na hoyong naon Tenopa?
1: Langgam na hoyong.
0: Tenopa yang naon?
1: Selandangan dari Pak Haji Omayrama.
0: Oh, oke, okay. Kalau ini?
2: Koma hoyong Quran dan Koran.
0: Atau tong Pak Haji deh, makanya Bang Haji jeng Bang Haji.
2: Uhun. Kepihelaan.
0: So. Iya tuh thinking nasar ke atau kejolak asmara.
2: Terkesima
0: dari?
2: Dari siapa tuh Nur Halimah gitu.
0: Nur Halimah atau dari Wawa?
2: Wawa Marisa
0: aja. Oke okay, deh, digoyang buat siapa Tenopa?
2: Tok monggo Tenopa dulu.
1: Oke, okay. Digagas dengan Nenek Putri kan Ius dan IRB Mas Tanto mengirin asep balon kan
0: Genta. Kurang mana udah harap helanya
1: ngobrol teh. Teh
0: Elin dan Tok Putri kan gue.
1: Ya, sok ke Antok Geng.
0: Ya, gocin.
1: Bocina
0: kan
1: kan
0: jepen kasep ti orok beureum. Tuh,
2: ari
0: teh ieu na. Kokom mah teu ngintun padahal aya di payuneun tinup irung. Ai sugan teh. Cek abi oge nya kitu tah teh kokom Tenopa mah.
1: Tadi sarakeun.
0: Lain mun cek urang mah kieu nu kahiji teh Tenopa teh kuluna kieu aya teh kokom nu di payuneun kitu. Kuduh nama. Hampura ngestin ini. Ya punten pisannya tekokom ya. Sok tekokom ya nama.
2: Tekokom gotin kango AJP.
0: Tah tuh jadi we dibales Tenopa tadi goyang antepkeun.
2: Tenopa mantep sana ke pasar.
0: Tah gitu kena sana jeng Padir Mansa we. Sana ngasaan kan itu jeng Padir Mansa Tenopa.
2: Ya.
0: Hatur nuhun sadayana panteng radio.
2: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pernah ngomong-ngomong ya.

Terima kasih Margidele sudah pantengin aja Pedok Asep Torok Bermak Kerasa Jaya Pujung harus segera pamit undur. Hatunun Pak Iwan Astana Anyar yang udah pantengin ya. Hatunun juga poin buat semua Margidele yang udah pantengin, udah digoyang sama Jaya Pujung. Anda terkesima dan juga aku tak berarti bagimu untuk pagi hari ini Margidele ya. Sarehat semuanya Margidele cing panjang umur, lancar rezeki. Nah insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Radio Batang Dalia yang kena kelengkapnya Dalia Perung Agogo. Goyang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama dan berjumpa lagi dengan kesenangan yang begitu mengasyikkan pagi dini hari ini, sepi karena bola masih main. Abang senang sekali, Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman, tentu partner yang begitu luar biasa. Menemani kita ada Dennis Diansah yang juga akan bersama kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di setiap hari, dari jam 4 sampai jam 6 pagi untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Kita bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib
0: semakin thayyib.
1: Luar biasa.
0: Biasa dari kemarin kita. Aduh si Mbah kayaknya.
1: Astinu Agung dipotkan. Aduh alhamdulillah ayahanda, ibunda.
0: Abang bisa ketemu dengan semua juga kemarin Ustaz.
1: Alhamdulillah wargi dahlia rahimakumullah. Bisa kembali lagi atas izin Allah Azza wa Jal, kita berdua di studio Dahlia FM di Burangrang nomor 28 Bandung untuk menyapa, bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, penuh dengan perlindungan dan kasih sayang Allah. Dan juga kami mengucapkan selamat bagi wargi Dahlia yang saat ini tengah melaksanakan santap makan sahur wargi Dahlia, ya, ibadah sahur, yang berniat melaksanakan ibadah saum di hari Senin ini wargi Dahlia, ya. Semoga senantiasa diliputi oleh keberkahan dari Allah, kesehatan dari Allah, kebahagiaan dari Allah. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Anak keturunan kita soleh dan soleha. Rizki kita melimpah ruah dan barokah. Dan insya Allah kehidupan kita selalu bahagia. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih begitu banyak yang sudah siap bergabung di acara Obsesi Pagi. Ya, pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp kita. Kemarin teh cantik-cantik semua, jadi yang mana Ibu Muti, aku juga ketemu. Ibu Muti hatur nuhun, terima kasih Bu Sadia, Bu Tati Empoy. Nah kalau Bu Tati Empoy ketinggalin langsing. Nah. Awas ya Bang. Menik anggun, menik kolom.
1: Pak Payuna itu Ibu Tati Empoy, subhanallah. Setengah genap terus nongkrong di buah batu.
0: Ibu Aas, terima kasih Ibu Ani Hanita. Ibu Ani Hanita mah kekewe, tete kunaon. Orang tuh diurus, orang toksit mah Ibu. Ibu Anita, terima kasih Bu Lia. Karapitan, Ibu Pangandaran kemarin juga.
1: Ibu Siti Pangandaran, betul.
0: Udah masuk juga ini. Terima kasih Mama Ocha dan juga untuk Teh Haja Delis ya. Ibu Siti Nurmalia dan Bu Tati Empoy. Bu Heni juga kemarin ketemu Bu Heni sama Ibu Kahyati. Ibu Kahyati lalu Ibu Etiwike. Ini ada Kang Aman Abadi. Ibu Isnisa juga ada kemarinnya.
1: Ada betul.
0: Alhamdulillah. Kemudian Ibu Arpan juga ada, Suryati Nung, Bu Lilim Halima apalagi temannya. Kameramen.
1: Subhanallah.
0: Ibu Lilis Nurela ada kemarin.
1: Ada kemarin.
0: Abang tidak ketemu pun
1: sama Ibu Lilis Siti Juangsi ada, Kang Haji Wahyu,
0: Haji Wahyu.
1: Apih Mumu juga Apih hadir.
0: Alhamdulillah.
1: Terus atau di
0: sebut
1: Uni ada ya kemarin.
0: Ada Uni Munin. Teh Ane Cikalong Hilir, Mamah Lilisnya Api Mumu sudah WhatsApp di awal tadi jam 3.48 sudah masuk beliau. Terima kasih Ibu Ica Bubur Tahura.
1: Ya.
0: Nenek Ica terima kasih, Kang Danu juga. Alhamdulillah Ibu Kokom. Nah kemarin ketemu dengan abahnya. Nah beki ganteng si abah.
1: Ini nguplek gue jeng wapun.
0: Ya ampun. Eta teh curhat.
1: Kemarin abang tegara renek di kebukan gue ibu-ibu.
0: Resep. Resep. Dan kebukannya ku amplop. Itu ketang Ustaz. Resep, abang udah feedback gitu teh karena demi ini teh kan senang abang udah dapat kritik yang bukan sentimen ya.
1: Betul.
0: Bukan sentimen kritik. Ya. Ada yang jadi masukan yang ini ternyata kita tuh harus memperhatikan hal-hal yang ingin disampaikan. Sayang abang tidak banyak waktu untuk menyampaikan kemarin karena kita harus Ustaz juga tentang apa sih ya, manasik ya, yang harus betul. Diurus lagi itu kita waktu teh begitu luar biasa sangat detik per detik kayak di radio kita rounddownnya.
1: Yeah.
0: Terima kasih untuk Ibu Eha juga yang kemarin luar biasa cantiknya. Ibu Entin Renca Ekek. Ibu Eha Ibu Entin di kebun gedang juga. Alhamdulillah kemarin dan Nenek Ica, alhamdulillah. Ibu Haja Siti Halimah juga kuarantainya sibuk beliau teh. Dan silakan yang lain, Teh Andini Ujung Berung, Kang Dery juga sudah bergabung kalau ini yang ditanyakan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Mama Nur Adil juga.
2: Betul.
0: Beliau tidak bisa hadir karena Pak Salim kemarin teh jatuh dari motor, jadi yang dia bisa ngantar untuk nge-drive beliau.
2: Betul.
0: Kemudian juga Ibu Ica Ida di Purut juga. Betul. Abang kalau minggu mah itu nggak bisa. Ini Mbak, paling tidak ada undangan abang sampaikan amanat. Betul. Gitu kan. Betul. Pak Ruslan, terima kasih. Bu Is Widaningsi, terima kasih. Bu Aja Oneng juga di Sarijadi juga sudah sampaikan.
1: Kemarin juga
0: Nenek Indah juga.
1: Ada kabar juga dari Brigadir Jenderal Polisi Joniar Kusumaji kemarin mengucapkan juga selamat dengan Ibu Haja Eni dari Mabes Polri.
0: Mudah-mudahan berikutnya bisa nanti bisa ke Bandung ya, karena beliau sudah di Kelapa Dua, Jakarta. Betul. Depok. Ini Teh Neng Sarijadi juga alhamdulillah
1: sama Mama Iyu.
0: Mama Iyu berdua. Udah transfer belum? Ini geli cabang juga Neng.
1: Kanggo ngegel lagi cina laptop Bang Apul.
0: Begitulah. Begitulah dengan yang cara-cara Bang, cara Bang apa lagi. Ini judul kita cara-cara cerdik setan. Iya,
1: insyaallah
0: itu. Ustaz, hari ini 40 ya.
1: Ya,
0: 440 untuk salat azan subuh kita.
1: Baik, insyaallah.
0: Hari materi, ini Ustaz, kita materi apa? Jadi terus saking senangnya kita, exciting.
1: Masyaallah. Baik, Ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, Bang Japul, materi yang akan kita sampaikan itu berkaitan dengan cara cerdik syaitan.
0: Cara cerdik syaitan.
1: Apa ini? Cara cerdik syaitan untuk menggelincirkan manusia, menggoda manusia, menyilaukan manusia. Insyaallah nanti kita akan sampaikan kepada warga dunia.
0: Jadi kayak ini aja ya, kayak kita tuh di apa namanya? Dirayu, diupahan, diburuhan gitu ya.
1: Gitu.
0: Padahal jadikan itu hal-hal yang merusak akhlak dan akidah mungkin juga.
1: Betul sekali.
0: Adab
1: gitu sehingga kita semakin jauh dari Allah, merasa diri kita dekat padahal di hadapan Allah itu semakin jauh. Itulah cara cerdik syaitan yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama.
0: Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Silakan ada pertanyaan nanti untuk bergabung di 0811-222-1015. Cara cerdik syaitan bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia, rahmaniallahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai saat ini. Semoga Allah menetapkan taufik kepada kita sehingga kita diringankan dan dimudahkan oleh Allah lisan kita, perbuatan kita untuk bersyukur kepada Allah. Minimal kita mengucapkan hamdan kasyiran tayyiba mubarakan fi. Seraya kita berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berharap agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilimpahkan pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat patuh dan beriktiba terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Ikhwatu fiddin azakumullah, sambil menemani wargi Dahlia yang tengah melaksanakan santap sahur wargi, insyaallah semoga bisa menambah kenikmatan wargi melaksanakan makan sahur, berniat melaksanakan saum di hari Senin ini. Materi kita adalah cara cerdik syaitan. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita, bahwasannya ternyata wargi Dahlia, syaitan itu telah berjanji untuk menggoda manusia. Syaitan sudah berjanji di hadapan Allah melalui dedengkot syaitan yang namanya iblis laknatullah alaih. Wargi dapat lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 17. Di situ syaitan telah bersumpah akan menggoda manusia. Perhatikan firman Allah ini menggambarkan tentang strategi cerdas, strategi berbahaya syaitan dalam menggoda, menjerumuskan yang namanya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti, kata syaitan, aku akan mendatangi mereka. Mereka di sini adalah siapa? Kita, anak cucu Adam, manusia. Kemudian pasti akan aku datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dan dari sisi kiri manusia. Sumpah syaitan akan menggoda mendatangi kita selaku manusia dari berbagai macam arah. Empat penjuru angin syaitan menyerang, menyerbu dengan berbagai macam cara yang cerdik, dengan berbagai macam cara yang lembut, yang halus, sehingga terkadang kita tersamarkan dengan godaan dan ajakan syaitan itu. Nah, salah satu di antara cara cerdik dari syaitan yang menggoda manusia yaitu namanya talbis. Apa itu? Talbis. Ini cara syaitan, cara cerdas syaitan untuk menggoda manusia adalah talbis. Apa itu talbis? Talbis itu artinya menipu manusia. Jadi anu tukang nipu manusia teh namina saha? Iblis. Lamun urang disebutna jalmi, sok tupa tipu, sok nipu ka jelema lain, nipu ka tetangga, nipu ka salaki, nipu ka pamajikan, nipu ka tetangga, ka dulur, ka besti, maka tukang tipu eta disebutna balad atanapi anggota ti setan. Sabab syaitan mah wargi Dahlia resep tupa tipu. Tukang nipu mah setan. Jadi orang ulah jangan mengikuti sifat menipu ini. Yang istilah agama itu namanya talbis. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Allah mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa may'iduhum musyaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada manusia untuk membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal syaitan itu menjanjikan tipuan belaka. Awas, syaitan itu menipu, ya. Makanya tadi dikatakan sebagai talbis. Berbagai macam cara setan itu, wargi Dahlia. Kasar, halus, lembut, terkadang menyamarkan bahwa sesungguhnya kita tengah berada di dalam godaan syaitan. Nah, salah satu di antara cara menipu syaitan itu ternyata mudah. Syaitan tidak perlu membuat kita melakukan dosa besar. Ini terutama bagi kalangan-kalangan menengah ke atas itu syaitan gak bisa dengan menggoda cara klasik, ya. Jadi syaitan itu pergi Dahlia melihat situasi dan kondisi zamannya sesuai dengan perintah big boss yang namanya iblis itu. Mereka menggoda manusia tergantung situasi pada waktu itu, tergantung masa dan zaman yang sedang digeluti oleh manusia. Pintar, gak bisa iblis menggoda manusia seperti halnya menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Tapi hakikatnya sama, menggoda. Iblis menggoda yang namanya Fir'aun untuk mengatakan Tuhan, merasa dirinya menjadi Tuhan. Dan godaan iblis sekarang kepada kita boleh jadi serupa dengan apa yang dia lakukan dalam menggoda Fir'aun laknatullah alaih. Nah, termasuk sekarang

0: iblis sudah faham tentang kondisi sekarang. Di zaman gadget ini, di zaman globalisasi ini, di zaman serba modern ini, di zaman orang-orang yang begitu mengagungkan, menuhankan teknologi, setan bisa masuk. Dengan cara apa? Setan tidak perlu membuat kita melakukan dosa besar. Tapi syaitan masuk kepada perbuatan yang menyamarkan kita. Yaitu syaitan hanya perlu membuat kita S-I-B-U-K. Yaitu sibuk. Ini cara cerdas setan. Membuat kita sibuk. Bangun pagi, siang, sore, malam, semuanya sibuk. Seolah-olah dunia ini tidak pernah mati. Seolah-olah dunia ini hidup 24 jam. Bahkan dalam keadaan tidurnya pun, subhanallah, selalu sibuk, berangan-angan, bercita-cita masalah urusan dunia, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah ini nih, sibuk nih. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan pekerjaan yang tidak habis-habis. Sibuk dengan notifikasi yang tidak pernah berhenti. Tung ting tung tang weh notifikasi tehnya. Sibuk sampai tidak ada waktu untuk berpikir tentang Allah. Sibuk sampai sholat terburu-buru. Aya bola poho karena sholat subuh. Iya mah batur. Kaya gelah cina dah. Kagok. Setengah main.
1: Itu si Abi.
0: Wah.
1: Abi kan kabur teh urusan.
0: Teh urusan. Tah.
1: Abi gunung semua teh urusan ke masjid masjid.
0: Itu mah nomor hiji cina ke masjid macamnya. Padahal alhamdulillah. Nah itu ya bikin sibuk. Sibuk sampai sholat yang dikerjakan kita terburu-buru. Sibuk sampai Al-Quran berbulan-bulan tidak dibuka. Sibuk tuh. Kemana wae tuh mas? Ah biasa cenah imah ya kuli. Sibuk dudunya terus. Dan ternyata ini sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata seseorang yang ketika bangun tidur ini, hati-hati ya warga dahli. Kalau ketika bangun tidur ini ada dua hal yang menjadi pikiran manusia, termasuk kita. Kata Nabi, barang siapa orang yang ketika bangun tidur yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benak hatinya adalah urusan akhirat. Hari ini saya mau berbuat kebaikan apa? Hari ini saya harus menjenguk orang yang sakit. Hari ini saya harus membantu fakir miskin. Hari ini saya harus membantu tetangga. Hari ini harus melaksanakan sholat ini, duha sebagai. Dia pikirkan ketika bangun tidur. Apa yang terjadi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bangun waktu subuh yang dia pikirkan tentang akhirat, tentang ibadah, tentang amal saleh, maka Allah akan menjadikan, pertama, Allah akan berikan hati yang penuh dengan kecukupan, qanaah, tawadu, ketenangan, sakinah, qalbun salim, qalbun syukur, lalu berdampak pada lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua, Allah akan tambah rizkinya. Di mana Allah telah menetapkan rizki kita di 120 hari diri kita dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita, tapi atas ketaatannya kepada Allah dengan mendahulukan akhirat, Allah tambah itu rizki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dari arah mana jalan itu datang menemui kita. Dan yang ketiga, rizki ini Allah akan jadikan budak dunia menjadi budaknya. Akhirat yang pikirkan, maka Allah mendundukkan, menjadikan dunia budak kita. La haula wala quwwata illa billah.

Ini luar biasa. Berpikir begitu bangun akhirat. Tapi apabila kata Nabi, sebaliknya apabila ketika bangun tidur yang dipikirkannya adalah masalah dunia saja, sibuk saja, sibuk pekerjaan, ini belum selesai, ini belum kelar, ini belum berhasil, ini belum mencapai target, ini, itu, wah pusing tujuh keliling. Begitu bangun sudah lihat, waduh, jadwal, meeting, segala tek-tek, bengek, warga dahli. Dipikirkannya dunia saja, maka Allah akan tanamkan kemiskinan dalam jiwanya. Walaupun rumahnya bagus, mobilnya banyak, brok di juru, brok di pantong, alayah teka wadahan. Tapi kalau dia berpikir masalah dunia saja, Allah titipkan kemiskinan dalam batinnya. Kurang, kurang, dan terus merasa kurang. Itu tuh, jiwa miskin, jiwa pengemis, minta, minta, dan terus minta. Naon sebabna anu dina otakna masalah urusan dunia. Dina otakna urusan-urusan bisnis, urusan duit, urusan namanya keuntungan, namanya laba. Dia hitung, dia pikir, dia membulak-balik hartanya. Allah titipkan kemiskinan dalam jiwanya sehingga dia merasa kurang, dicabut keberkahan oleh Allah, ditanamkan rasa kemiskinan. Hati-hati itu. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang telah Allah ditetapkan saja, tidak akan ditambah, hanya itu saja. Dan yang lebih hebat lagi, Allah akan menjadikan dia sebagai budaknya dunia, diputar, dijungkir balikan oleh dunia. Nauzubillah min zalim. Apa yang terjadi? Syaitan bertepuk tangan. Kenapa bertepuk tangan? Ingat warga dahlia, ketika syaitan menggoda kita dengan sibuk kita, sibuk di kantor, sibuk di rumah, sibuk di tempat pekerjaan, sibuk dalam kehidupan kita, dan ini cara syaitan paling cerdas dengan strategi ini, karena kita merasa kita sedang tidak berbuat dosa, karena kita sedang produktif. Kita tidak merasa berdosa dengan sibuk ke kantor, itu kan jihad. Dengan sibuk berdagang, itu kan jihad. Dengan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, itu kan jihad. Untuk memenuhi keluarga, itu kan itu bahagia, itu indah, itu ibadah, itu perintah Allah. Tapi di sisi lain, sholatnya ia tinggalkan, zikirnya ia tinggalkan, jadikan dunia sebagai tujuannya, dan itu tidak merasa membuat dosa. Padahal dia sedang keadaan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ayahanda ibunda wargi dahli. Ini cara cerdas setan. Bikin sibuk di kantor, bikin sibuk di pasar, bikin sibuk di warung, bikin sibuk di tempat pekerjaan kita. Sibuk di rumah. Sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sibuk dengan gadget kita. Sibuk dengan notifikasi kita. Sibuk. Dan itu kita merasa tidak sedang berbuat dosa. Karena sedang sibuk, karena sedang produktif, karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak sadar bahwa saat itulah setan telah menyamarkan kehidupan kita. Merasa kita mendapatkan amal ibadah. Tapi di sisi lain, wargi dahliya ikhwatu fiddin a'azzakumullah, sesungguhnya kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan cara cerdas syaitan ini membuat kita sibuk. Silakan kita sibuk dengan aktivitas kita, silakan kita produktif dalam kehidupan kita, tetapi ingat ayahanda ibunda wargi dahlia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sesibuk apapun kalian mengurus keluarga, sesibuk apapun kalian mengurus harta, mengurus usaha kita, jangan kau membuat lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Beginilah cara cerdik setan untuk menyibukkan kita kita untuk mabuk dunia dan lupa akan kepulangan kita beberapa waktu yang sudah menunggu di depan.
1: Luar biasa ini. Syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nah, gitu cerdas setan tanya tersamarkan kita tebar gila padahal setan sedang menipu kita. Aduh nauzubillah min dzalik dengan kesibukan.
0: Persiapan ya kita sudah 38. Ya. 2 menit lagi kita akan menjelang azan subuh.
1: Iya, betul sekali ayahanda ibunda. Kita jeda dulu acara kita mempersiapkan kita untuk melaksanakan salat subuh. Insyaallah setelah salat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Salah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial.

Spesial Umroh Milad Akbar, kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: mata air alami.
1: Dahlia.
2: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.

0: Bismillah, Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Untuk season kita, untuk segmen kita, bertanya, berdialog, berbagi cerita, dan menjawab pertanyaan wargi Dahlia. Dipersilakan untuk bergabung di 0811-222-1015. Acara Obsesi Pagi setiap hari, dari jam 4 sampai jam 6 pagi, dan bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya wargi Dahlia. Jangan disambung Jumat Sabtu, beda. Dan untuk wargi Dahlia yang pagi hari ini, untuk buat Haja Bentang, terima kasih banyak. Kemarin begitu sibuknya dengan dua gadis yang lagi semangat-semangatnya untuk bantu syiar Ayahanda, Dede Kay sama siapa yang
1: Teteh Kia.
0: Kenapa kayak anak Kiki, yang satu Saskia, yang satu Kila.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak kakak kakak Kia sama Dede Kay.
1: Kay.
0: Berarti sama ya?
1: Sama.
0: Betul. Kaos nuwah umat WA. Ustaz, silakan Ustaz, kita lanjut lagi.
1: Iya.
0: Bang ingin menyampaikan dulu akun media sosial kita, ada di TikTok juga. Terima kasih, silakan untuk bergabung TikTok Radio Dahlia, dan juga ada Facebook juga yang sudah mengarah ke Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Tapi pertanyaannya tetap disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Abah Ade, aduh nge-WA, jembuk, buku komnang kita. Silakan Ustaz kita, ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai? Banyak pertanyaan sudah disampaikan. Ada Cedena, Ibu Sadia, Ibu Kokom, Buta Timpoi, Wa Uci juga, silakan.
2: Ya, terima kasih Bang Haji Apul, Ayahana Ibunda, Ikhwati Fidin, Azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir doa kita, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi bagian amal soleh, bagian ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mempersiapkan dengan pahala yang berlipat ganda untuk kita, dan doa-doa kita pun dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, untuk Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia Obsesi Pagi Dahlia FM yang kemarin turut hadir menghadiri undangan kami dalam pengajian Obsesi Pagi Dahlia FM, di lanjutkan dengan manasik umroh pertama ya, dengan jamaah-jamaah umroh yang insyaallah akan berangkat.
0: Tempat tinggal Ustadz yang relatif baru ditempati. Yang satunya itu wargi Dahlia.
2: Subhanallah ya. Mudah-mudahan kehadiran wargi Dahlia di hari kemarin, di hari Sabtu, oleh Allah dicatat menjadi bagian amal soleh untuk kita, silaturahim kita, mempererat tali ukhuwah kita, bisa menghadirkan kebersamaan, pahala, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kemarin insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kebaikan wargi Dahlia semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
0: Kita hadir aja itu sudah berkahnya luar biasa.
2: Amin, insyaallah.
0: Ya Ustaz ya, kalau hadir di pengajian secara langsung tuh ya.
2: Betul sekali, itu karena mulai dari putaran ban kendaraan, bermotor, roda dua,
0: lebih dari rumah.
2: Niatnya karena Allah untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi, kemudian juga duduk bersimpu bersama orang-orang yang soleh, masya Allah, pahalanya pun insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita tetap terjaga, ada di dalam rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga memohon doa restu dari Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia ya, untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra putri yang soleh dan soleha.
0: Amin ya.
2: Harapan mereka, keinginan mereka dikabulkan oleh Allah, dan kita pun tetap diberikan kesemangatan dan kemampuan untuk memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka dengan menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah, membantu mereka insya Allah.
0: Amin.
2: Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah kita pun bisa bersama sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya juga insyaallah keberangkatan kita di bulan Agustus 2026 wargi, untuk melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah nanti minggu depan ada manasik umrah yang kedua, ketiga, dan keempat, lalu dilaksanakan penggabungan dengan wargi Dahlia yang lain, jamaah kita di Safiyah Hana Bahana. Bagi wargi yang ingin melihat kajian-kajian kita, ilmu-ilmu yang kami berikan ya, dapat lagi kunjungi di TikToknya Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi Dahlia semua, untuk mempertebal kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin. Kemarin juga banyak sudah ada di TikTok ya Ustaz.
2: Betul,
0: ya?
2: Kemarin juga ada
0: kemarin
2: di TikTok.
0: Bisa di download juga untuk wargi Dahlia untuk mengisi sekedar halaman status WhatsApp wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Wiswari, Bu Yati, kemarin juga ketemu Ibu Arpan, lalu ada Ibu Hajah Nani Sureyang juga ya.
2: Betul.
0: Dan kita langsung ke pertanyaan Nampaknya Ustaz, silakan ya. Yang untuk bergabung buat Teh Hajah Mira, mudah-mudahan semakin bisa kuat, tambah sehat lagi. Kang Haji Cece ini semua.
2: Betul.
0: Kemarin Mama Janur Adil juga kami sampaikan salam takjim juga untuk Pak Salim yang lagi kemarin jatuh dari mobil
2: motor
0: dari ya, nggak bisa nganter bang gitu, pengen kesana.
2: Mudah-mudahan sing darah ramang sadayana yang sedang sakit pun semoga disehatkan kembali oleh Allah, diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna.
0: Amin.
2: Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Coba kita lihat dan ada pertanyaan yang sudah masuk di 0811-222-1015 pada pagi hari ini dari Ibu Kahyati di Bandung yang kecil. Semangat beliau ini kemarin juga sama Ibu Heni ya.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Kahyati di Banteng kecil. Bade naruskeun upami jin teh aya sabaraha Pak Ustaz? Bang Apul, jin ya Ustaz ya.
2: Baik.
0: Abang berapa ya kalau belum resepnya kena jinnya meser jin wae.
2: Kada lancingan
0: ya. Eta mah di Cihampelas.
2: Ayo biru anu hideung. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Hajah Kahyati di Banteng kecil, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berapa banyak jumlah golongan jin wargi Dahlia ya? Kalau secara kuantitas jumlahnya wallahu taala bisawab wargi Dahlia, sebagaimana jumlah manusia. Karena tugas dari jin dan manusia itu sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat beribadah kepada Allah. Jadi sesungguhnya jin dan manusia itu diciptakan untuk taat terhadap perintah Allah dan mampu dengan sekuat tenaga meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, saat Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah, maka manusia dan jin pun terbagi menjadi dua bagian. Ada manusia yang taat, ada manusia yang lalai, yang kafir. Begitu juga jin. Jin terbagi menjadi dua. Ada golongan jin yang Islam, yang taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla.

0: jadi teman mereka untuk berada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17, sesungguhnya kami akan datangi, kata syaitan, kepada diri manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan dan sisi kiri. Itu menunjukkan bahwa kegigihan syaitan dari golongan jin kafir untuk menggoda manusia. Dengan cara apa? Salah satu di antaranya kewaswasan. Ya, misalkan ada di dalam Quran surat ke-114, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Syaitan akan memberikan kewaswasan yang menggebu-gebu, yang mereka tancapkan, yang hembuskan ke dalam diri manusia, ke hati manusia, kewaswasan. Termasuk juga perselisihan. Kemudian syaitan juga menggoda untuk menipu manusia dalam surat An-Nisa ayat 120. Kemudian menunda-nunda taubat di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Menumbuhkan dan menanamkan permusuhan, itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 53. Betapa hebatnya jin, ya, syaitan dari golongan jin kafir ini untuk menggoda dan menyesatkan serta menipu, menipu manusia. Mereka bersumpah untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman dia kelak di nerakanya Allah. Na'udzubillah min zali. Gitu Ibu Aja Engkah, ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Terima kasih untuk Ibu Kah pertanyaannya, dan ini dari nomor ujungnya Ustaz yang tadi 0934.
0: Iya,
1: pendek pertanyaannya, tapi ini menjadi pelajaran untuk kita penjelasannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Berkaitan dengan judul cara cerdik syaitan menggoda manusia. Mm-hmm. Apakah orang yang lalai beribadah sudah termasuk kesetanan?
0: Kesetanan, ya. Kesetanan. Subhanallah.
1: Setan pedamelan, ya, pameng.
0: Baik, untuk hamba Allah 0934, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cara cerdas syaitan yaitu yang tadi sesuai dengan tema kita, syaitan menghembuskan rasa sibuk dalam diri kita. Sibuk dalam urusan dunia. Ketika sibuk di dalam urusan dunia, maka akan melalaikan tugas yang lain, yaitu untuk mempersiapkan akhirat. Sehingga lalai ini berarti sebagai perangkap dari syaitan untuk melupakan diri manusia mengingat Allah. Sehingga lalai ini adalah bagian dari cara syaitan untuk menjauhkan diri manusia kembali kepada Allah. Sehingga dalam bahasa Al-Quran ini dikatakan syaitan menghembuskan kelalaian manusia untuk bertaubat kepada Allah. Dalam pengertian menunda-nunda taubat. Itu termasuk ke dalam lalai. Lihat wargi di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Di mana Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman agar mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran? Artinya adalah syaitan itu senantiasa merayu manusia untuk menunda-nunda bertobat kepada Allah. Dengan hembusan, kita masih muda, kita masih sehat, kita masih bisa melaksanakan aktivitas. Di mana masa muda itu adalah masa yang emas untuk mengukir prestasi, untuk menggapai cita-cita, untuk mewujudkan apa yang menjadi angan-angannya. Mereka sibuk dengan cita-citanya, mereka sibuk dengan angan-angannya. Maka syaitan masuk ke sana, mendarah daging dengan jiwa manusia untuk lalai mengingat Allah. Dengan kesibukan keluarganya, dengan kesibukan mengurus harta bendanya, bisnisnya, propertinya, urusan dunia. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, jangan kau jadikan kesibukanmu mengurus keluarga, kesibukanmu mengurus harta-hartamu sampai lupa mengingat Allah. Karena lupa mengingat Allah itu adalah cara syaitan. Fokus pada urusan dunia, di mana dunia itu akan ditinggalkan, sementara akhirat adalah tempat kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau fokus kepada urusan dunia, di mana dunia akan ditinggalkan, lupa kepada akhirat, wa may yaf'al

0: Dika faulaika humul khosirun, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal. Kenapa sih ketika di dunia Allah berikan kesempatan usia, kesempatan waktu, tidak diberikan, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Sehingga Nabi mengatakan ada dua kenikmatan yang selalu membuat manusia lupa, membuat manusia lalai dengan kenikmatan itu. Pertama, kenikmatan sehat. Dua, kenikmatan ketika Allah memberikan kesempatan luang untuk beribadah kepada Allah. Ini hati-hati warga Dahlia. Ketika Allah memberikan kemudahan berupa taufik kita untuk beribadah, jangan disia-siakan kesempatan yang Allah tampakkan dalam mata kita, ditampakkan melalui pendengaran kita, ada dorongan hati untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita lalaikan, terus kita pacu dan ikuti arahan hati kita untuk taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya ketaatan kita melalui pandangan kita yang Allah hadirkan, melalui pendengaran kita yang Allah tampakkan, bahkan Allah berikan hidayah dalam hati, tapi taufik Allah kita abaikan, maka boleh jadi nanti taufik dari Allah akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang manusia sibuk untuk mengurusi urusan dunia, tapi taufik dari Allah diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, maka seolah-olah Allah tidak mau bertemu dengan kita. Sholat kita lalai, bahkan kita menunda-nunda, atau bahkan sampai meninggalkan sholat. Itu menunjukkan bahwa taufik dari Allah telah dicabut dalam diri kita. Lalai yang timbul membuat kita menunda-nunda beramal saleh. Gitu ya. Wallahu ta'ala
1: bissawab. Ustaz, terima kasih untuk yang mengirimkan WhatsApp 0934 nomor ujung dari nomor WhatsApp atau telepon genggamnya. Kita lanjut lagi dari Ibu Hajah Muti yang ada di Karapitan. Terima kasih Bu Muti, kemarin juga sudah kita sempat bersilaturahmi dalam kebersamaan yang begitu menyenangkan.
2: Alhamdulillah.
1: Penuh berkah Allah.
2: Insyaallah.
1: Di rumahnya Ustadz untuk pengajian Hikmah Fajar Obsesi Pagi ya Ustadz.
2: Betul, betul.
1: Toyib semakin toyib.
2: Semakin
1: toyib. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Bu Muti Karapitan. Ya. Kamari kajian janten nambihan baraya sarang rencangan utos lami tependak.
2: Alhamdulillah.
1: Janten tiasa pendak, pendak deh. Alhamdulillah iya badai itu maros. Upami jalmi anu tesabaran, hoyong enggal nawae, alim lami ngantosan keselen. Atau nampi ningali anu hararesek itu etak kalbet godaan syek. Hararesek itu etak kalbet godaan syekan gitu Pak Ustadz. Hatur nuhun.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Muti di Karapitan, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ayahanda, ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Tentang masalah sabar ya. Sabar ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Ada sabar ketika menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nah, apabila sabar yang ditanyakan oleh Ibu Muti, ada orang yang tidak sabar ketika melihat orang yang tidak taat kepada Allah, berarti di sini adalah tesabarna yang dibenarkan oleh syariat. Melihat ada pasangan hidup kita yang tidak taat kepada Allah, ada anak-anak yang lalai meninggalkan sholat, terkadang kita kesabaran kita diuji di sana. Ya, menite sabar hayang ningali anak soleh, menite sabar ningali pasangan hidup teh pengen soleh, teu sabar ningali saudara kita pengen soleh, tapi jauh dari hal itu keinginan kita berbeda dengan kenyataan. Maka khususnya bagi kita sabar dalam melihat dan ditampakkan oleh Allah, sabar dalam ketaatan kepada perintah Allah. Sabar saja minimal menyelamatkan diri kita. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan oleh Ibu Muti, sabarnya pengen tidak sabarnya ketika melaksanakan amal ibadah kepada Allah, ini yang tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan oleh agama. Karena sabar yang dianjurkan oleh agama adalah sabar, salah satunya sabar ketika menjalankan perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan sholat ya, sebelum selesai jangan terburu-buru. Sabar dalam menyelaksanakan hadir di majelis ilmu. Sabar karena wargi Dahlia punten, ketika orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, tingkat kesabaran ini membuat Allah Azza wa Jalla mempersiapkan pahala bagi orang yang bersabar itu tidak terbatas. Sehingga salah bila ada pemikiran bahwa sabar itu ada batasnya. Gak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Salah kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Saking tidak ada batasnya sabar, Allah pun memberikan pahala dari kesabaran itu tanpa batas. Gitu kan? Selama hidup di alam dunia, kita tetap belajar untuk melakukan namanya kesabaran. Maka sabar ini harus diimbangi dengan kalimat sadar. Sabar dan sadar. Sabar menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena kita sadar. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Taat kepada yang menciptakan kita. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah tidak semata-mata memerintahkan untuk meninggalkan larangan Allah. Kecuali ada hikmah dan pelajaran yang bisa membuat kita bahagia. Sabar ketika mendapatkan ujian, kita pun sadar bahwa ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa terhapuskan secara cepat kecuali dengan ujian. Maka dengan sabar dan sadar inilah yang harus berada dalam benak kehidupan kita, sehingga benang kehidupan kita akan terasa indah dan Allah siapkan pahala yang berlipat ganda. Gitu Ibu Muti ya. Allahu ta'ala.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sebulan berikutnya bisa kita kumpul lagi.
0: Insya
1: nanti. Kemarin serba buru-buru semuanya.
0: Aduh Allahu Akbar.
1: Padahal beres nanti itu kita ada yang bawa rujak, ngerujak.
0: Ngerujak.
1: Di tadi teras depan.
0: Luar biasa. Ngopai-ngopainya.
1: Ngopai lagi. Terima kasih. Pertanyaan wargi dia silakan tayangkan dan kirimkan ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih juga untuk Abah Ubed sudah masuk, Ibu Memes, kemudian Teh Andini juga. Ada hamba Allah di Cimahi, dan wargi Dahlia bisa menyimak juga tayangan ataupun live-nya acara Obsesi Pagi berlangsung seputar syariat Islam di hari Senin, hari yang ke-12 bulan Muharram atau 29 Juni ini. Wargi Dahlia melalui Facebook Radio Dahlia dan juga TikTok Radio Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia masih parten Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung ini dari, sebutkan saja namanya mungkin Ustadz ya, atau entah sebentar Ustadz jangan dulu. Karena ada yang tiga senyuman, iya mau Ustadz, bukan tiga serian, tiga senyuman. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Badan haruskeun upami bacaan at-tahiyatul, telunjuk tangan diangkat pas bacaan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi di bacaan pertama diangkatnya terus. Nah itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, upami sholat pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam sunnah, apa harus pakai itu teh? Kadek mun sholat, nah nanti dicatat. Dah datang ke buligir, balik ke buligir. Tung terut, bang apul makacau.
0: Masya Allah, ini ya luar biasa pertanyaannya.
1: Pak Hasan Mustafa.
0: Pak Hasan Mustafa. Alhamdulillah. Jazakallah khair untuk Pak Hasan Mustafa ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, Pak Hasan ini bertanya berkaitan dengan masalah praktek ibadah, terutama ibadah dalam sholat. Pertanyaan pertama, wargi, tentang bacaan tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Cara untuk mengacungkan telunjuk kita, menunjuk, gitu kan? Kapan dibacakannya atau mengacungkan telunjuk ini? Ada beberapa pendapat di sini, wargi Dahlia. Pertama, pendapat dari mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan Ahmadiyah. Ahmad ibnu Hanbal, bukan Ahmadiyah ya, mohon maaf, ini beda lagi Ahmadiyah.
1: Beda.
0: Ini ya, Imam Ahmad. Jadi mazhab Hanbali, ya, mazhab Hanbali. Ketika mengacungkan telunjuk itu adalah ketika dari awal membaca tasyahud. Ketika membaca tasyahud at-tahiyatul lillah, lalu langsung telunjuknya diacungkan. Ditunjukkan, wargi Dahlia, si telunjuknya itu diacungkan. Dari awal membaca tasyahud at-tahiyatul lillah. Langsung ngancung si telunjuknya. Adapun pendapat mazhab Syafi'iyah, wargi Dahlia, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tasyahud itu ketika mengucapkan kalimat Allah. Sehingga mazhab Imam Syafi'i itu tasyahudnya itu ngacungkan telunjuknya itu ketika membaca syahadat. Karena tahiyat yang dibacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah asyhadu alla ilaha illallah. Ketika tasyahud syahadat lalu mengacungkan telunjuk. Gitu kan? Nah, ini adalah mazhab Imam Syafi'iyah. Silakan wargi Dahlia mau mengikuti siapa? Dan semua ini ada konsekuensi dari beberapa pendapat, ya, dari beberapa pendapat. Nah, bila bertanya tentang kebiasaan kami, bagaimana kalau Ustaz sendiri? Nah, biasanya wargi Dahlia, kalau saya itu membaca tasyahud awal maupun akhir, telunjuk diacungkan dari awal membaca tasyahud. Karena tasyahud yang kami baca adalah at-tahiyatu lillah, langsung telunjuk. Nah, lalu bagaimana kalau tasyahudnya si telunjuknya digerak-gerakkan? Nah, ini ada dari Wa'il, ya, hadisnya. Maka ketika aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud itu tangannya digerak-gerakkan. Maksud digerak-gerakkan di sini ketika membacakan kalimat Allah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi soal tasahud ini bisa dari awal tasahud atau ketika membaca syahadat sebagaimana disampaikan oleh kalangan mazhab Syafi'inya. Adapun yang digerak-gerakan maupun tidak, semuanya punya dalil. Ada yang ngacung tidak pernah digerak-gerakkan dari Ibnu Umar dan dari Abu Hurairah, sementara Wa'il itu menggerak-gerakkan tangannya ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat. Jadi tidak saling menyalahkan satu sama lain karena semuanya punya dalil. Lalu kalau salat pakai sarung bagaimana? Nah, ini wargi Dahlia. Kalau salat pakai sarung ada perlu diperhatikan di sini. Satu, sarungnya harus di atas mata kaki. Mata kaki kita harus kelihatan ketika sholat, ya. Jadi mata kaki ini harus kelihatan ketika laki-laki melaksanakan sholat. Kalau perempuan nggak rumpuyuk ya si mukenanya. Tapi kalau laki-laki disunahkan kelihatan mata kakinya, diangkat ya. Jadi di atas mata kaki. Yang kedua, soal memakai celana ataupun tidak, sepanjang itu nyaman bagi kita tidak menjadi masalah. Atau misalkan khawatir ada najis yang nempel di celana kita, boleh kita buka. Nah, ketika, awas, punten, ketika wargi Dahlia, laki-laki khususnya, memakai sarung di atas mata kaki, dan ternyata memakai celana punten, celana dalam saja, atau bahkan tidak memakai celana, fokus, ada hal yang perlu diperhatikan. Terkadang ada orang yang ketika memakai sarung, tidak memakai celana atau memakai celana dalam saja, terbuka auratnya. Kapan itu? Ketika sujud. Disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu, baik yang memakai sarung ataupun yang tidak memakai sarung, misalkan celana panjang, disunahkan ketika sujud itu disatukan antara tumit kaki kanan dan tumit kaki kiri, disatukan. Sehingga tujuannya adalah selain mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kedua untuk menutup betis ini supaya tidak terlihat oleh orang yang di belakang. Terkadang ketika sujud ini si betis kita terlihat dengan mengangkangkan atau menjaga jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri. Ketika sujud itu harus ditempelkan, diadekkan antara tumit kaki kanan dengan tumit kaki kiri dengan tujuan menutup betis ini. Karena betis ini kalau misalkan lagi rukuan lagi sujud kan kelihatan betis sampai paha, dan itu bagian dari apa? Bagian dari aurat kita.
1: Apalagi di Arab.
0: Aduh, ketinggalan ke mana-mana.
1: Iya, betul.
0: Aduh. Maka disunahkan untuk ditutup, apa, ditempelkan, dirapatkan antara tumit keneng atau batumit itu ya. Keneng kaki kanan dengan keneng kaki kiri disatukan sehingga menutup orang untuk melihat daerah aurat dari laki-laki begitu ya. Gitu Pak Hasan ya, mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih Pak Hasan. Dan juga sudah ada yang bergabung berikutnya lagi. Ini Pak Hasan Mustafa dan sekarang dari Teh Andini di ujung Berung. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa hadir. Tapi sebelumnya juga ada Abi Gunung Sembung. Ini Ustaz, coba kita lihat terkata Abi. Siap menyimak, hati-hati banyak jin palsu di Jamplas.
0: Eta mah jin teh sadipermak Abi.
1: Nanti permak tehnya binya. Teh Andini di ujung Berung. Ya. Ini menyikapi kemodernan sekarang ya Ustaz ya. Kita tidak menyangka bahwa kita tidak perlu bawa dompet, cukup bawa handphone
0: ya.
1: Untuk belanja dan lain. Membeli sekecil apapun barang, sampai kita membeli hanya satu saset kopi pun kadang-kadang menggunakan sebuah perangkat ini dengan handphone kita. Ini Ustaz, Teh Andini bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Balik naruskan Pak Ustaz tentang pembayaran dengan QRIS. QRIS itu yang kita,
0: ya.
1: Ini Ustaz ya. Yang kita samakan kita ini kan. Abdi sok nyuhunkeun di langkungan dari harga pembelian. Umpamanya harganya 12.000 menjadi 13.000 tuh Ustaz. Kanggo pengambilan uang nanti. Tah eta kumaha hukumna Pak Ustaz, termasuk riba atanapi henteu? Atur nuhun. Banyak pedagang-pedagang yang abang belanja di itu Ustaz begitu. Jadi ada yang tambahnya 2.000, ada yang juga 500. Karena itu nanti untuk administrasi supaya uang kita tidak berkurang. Apa termasuk riba apa tidak? Ini pertanyaan semua para pedagang yang menggunakan QRIS untuk ingin bersih nih Ustaz. Teh Andini terima kasih
0: pertanyaannya. Untuk Teh Andini di ujung Berung, mudah-mudahan sehat walafiat dan dengan Kang apa?
1: Kang
0: Dik-Dik ya. Mudah-mudahan sehat bisa bersilaturahim insyaallah. Tentang masalah QRIS ini warga Dahlia, sepanjang tidak ada penambahan itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada penambahan namanya riba. Ya. Dari 12.000 menjadi 1.500. Jadi 13.500. Dengan berbagai macam alasan apapun yang namanya penambahan namanya riba.
1: Nah, ini kan penambahan administrasi untuk menebus, kalau enggak uang kita berkurang.
0: Nah, itulah cara Yahudi untuk menghalalkan yang namanya riba.
1: Haram.
0: Padahal
1: haram.
0: Gitu. Nah, itu warga Dahlia ya. Dan memang ini sulit untuk kita hindari. Sekarang coba lihat. Sekarang jangankan masalah pedagang yang berskala besar. Berskala kecil sekalipun, membeli kopi sekalipun, ataupun membeli pun apa makanan-makanan ringan, itu terkadang nggak bisa dengan cash, dengan QRIS saja, gitu kan, di handphone kita. Nah, kalau sepanjang tidak ditambah, kan banyak, ada juga kan yang tidak ditambah. Misalkan ini berapa? 10.000, udah 10.000 selesai. Tapi kalau misalkan, Pak ini harus ada penambahan administrasi.
1: Bagaimana kalau harganya kita naikkan saja, Ustaz?
0: Apalagi, ya udah, kita naikkan saja, sama. Baik secara pribadi
1: jual satu goreng ayam umpamanya satu 15.000 karena dipakai QRIS nih abang harus naikin aja 16.000 gitu.
0: Nah, iya betul kalau ditambah menjadi riba warga Dahlia. Nah inilah yang terkadang kita harus betul-betul selektif.
1: Baru nyadar ini cara Yahudi mana?
0: Nah itu orang Yahudi makanya.
1: Di sini kita, tadi kalau cara-cara saya begini yang kalau sambung dengan judul kita cara cerdik syaitan.
0: Itu cara cerdik syaitan itu begitu ya. Dengan menipu manusia talbis itu. Ya talbis itu menipu manusia. Ya, dengan Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa di ayat 120 begitu. Makanya untuk membuat QRIS ini kita pilih lembaga

0: di sana boleh, atau mencari bank-bank konvensional yang boleh jadi tidak ada penambahan di sana. Kan banyak ya, misalkan beli bensin di SPBU dengan sekian, tanpa ada penambahan tidak menjadi masalah warga. Tapi kalau ada penambahan, baik yang ditetapkan oleh pedagang maupun oleh pembeli sendiri, ah itu namanya riba. Karena riba artinya menambah sesuatu hal yang telah ditetapkan dari harga pokok itu sendiri, ya. Wallahu ta'ala bisa.
1: Dilema begini Ustaz.
0: Dilema kita, memang betul.
1: Kita berdagang sekarang tuh anak-anak mahasiswa ya, angkatan 2024-2023 ya. Ke atas sekarang tuh mereka tuh ke warung enggak pernah bawa dompet, enggak pernah uang namanya cash atau fisik gitu ya.
0: Betul.
1: Dia hanya tek.
0: Makanya
1: tambah 500 ya, tambah 1000 ya.
0: Udah itu termasuk riba, termasuk juga sekarang kan ada yang namanya pasar uang.
1: Ah,
0: itu pasar uang itu, ini sekarang kan sudah masuk ke pasar uang kayak begitu. Ya. Nah, itu yang diharamkan oleh agama. Makanya kita lagi diuji nih, di akhir zaman ini lagi diuji keimanan kita gitu, Wargi Dahlia. Makanya kalau mau belanja mah mending ke tetangga sebelah yang bisa cash, itu lebih lebih selektif ya.
1: Tuh yang keren belanjanya salah satu kopi saja itu pakai kredit.
0: Kopi
1: kadang-kadang 50.000 tuh. Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk Teh Andini Jumbrung Mama Ijal, juga masuk juga Depi Bu Puspa Karapitan yang sudah siap dengan pertanyaan berikut ini. Toib, semakin
0: toib.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini jika dalam ibadah-ibadahnya terhalang dari keadaan kesehatannya, situasi ekonominya, hubungan antar manusia di lingkungannya, ini ya, apakah termasuk kehidupannya, apakah termasuk ujian kehidupannya? Kemudian yang kedua, apakah dari bujukan setan dari segala arah dan cara sebagaimana sebagai penghalangnya? Dua pertanyaan dari Bunda Puspa tentang cara kita cerdik setan tadi.
0: Betul. Baik, jazakillah khair Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kondisi ketika Allah ya memberikan sesuatu hal berupa ujian, kekurangan ekonomi, rasa sakit, berada di dalam lingkungan yang buruk, sepanjang kita sedang taat kepada Allah, didatangkan rasa sakit, didatangkan keluhan, kegelisahan, kekurangan ekonomi, bahkan ada dalam lingkungan yang kurang kondusif, itu Allah sedang menguji keimanan kita. Tapi kalau misalkan kita dalam keadaan lalai mengingat Allah, Allah hadirkan sebuah namanya kekurangan pangan, ekonomi, kemudian juga rasa sakit, itu tujuannya menegur kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menentukan ini ujian ataupun teguran dikembalikan lagi pada posisi kita hari ini seperti apa? Apakah sedang taat kepada Allah berarti ujian, atau sedang lalai kepada Allah berarti ini teguran Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah hadirkan kegelisahan, kekurangan ekonomi, rasa sakit, ada kondisi yang kurang kondusif dalam lingkungan kita, setan bisa masuk loh ke sana. Bisa menghembuskan kewaswasan dalam diri kita. Itu termasuk jebakan juga. Di sisi lain, misalkan Allah hadirkan ujian kepada kita, sakit, untuk menguji keimanan kita, nah syaitan bisa masuk. Bisa masuk memberikan kewaswasan kepada kita. Coba lihat, kamu kan sekarang taat kepada Allah, tahajud kamu tidak pernah ketinggalan, duha kamu rajin, sudah jelas salat rawatib dan fardunya. Tapi kan kamu lihat kondisi kamu, kekurangan ekonomi lah, bisnis hancur. Lihat juga tuh, kamu sakit-sakitan. Sudahlah, tinggalkan saja Allah. Kamu fokus untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki kondisi ekonomi, cukup dengan yang wajibnya saja. Itu kan kewaswasan syaitan. Dan ingat, tidak ada hubungan sedikit pun rezeki dengan amal ibadah yang kita tunaikan. Tidak ada. Yang ada itu adalah ketika kita taat kepada Allah, pasti Allah akan hadirkan kemudahan. Itu yang ada, keberkahan, ketenangan itu yang akan datang kepada kita
1: dari segala penjuru.
0: Dari segala macam penjuru gitu.
1: Dan saja.
0: Dan ini Wargi Dahlia dapat kita harus mampu menyikapi dengan cerdas. Setan begitu cerdas menggelincirkan manusia, kita pun harus cerdas untuk membentengi diri kita dari strategi-strategi setan yang cerdas untuk menyilaukan dan menipu manusia seolah-olah kita sedang taat kepada Allah melaksanakan ibadah, padahal pada hakikatnya kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Gitu Ibu dah, Bunda Puspa ya. Wallahu taala
1: bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih Wargi Dahlia.

0: Yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Padat sekali ini Ustaz.
1: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Coba kita lihat ini dari Mama Ijal juga, terima kasih yeah. Ingin disapa dan Budi RT. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pami anu gede duit ya teh, gede ambek. Termasuk jalmi anu kerasukan atau nampi kumaha eta teh? Kancikan.
2: Kancikan.
0: Wah, kerasukan apa gimana Ustaz?
2: Baik, jazakillah khair untuk Bude Ketua RT 02 yang ada di Karapelitan ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Warga Dahlia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat di mana sahabat ini memohon nasihat kepada Nabi. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Jadi jangan marah di sini artinya sekemampuan kita untuk menahan emosi ataupun marah kita. Kata Nabi, orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat untuk mengalahkan lawan, tapi orang yang kuat ini adalah ketika ada rasa marah dalam dirinya mampu dia tahan. Dan ini memang sulit warga Dahlia. Nah, ketika marah menurut syariat yang dibenarkan boleh. Seketika misalkan agama kita diacak-acak, agama kita dinistakan, agama kita dinodai, sunnah Nabi diacak-acak, kita boleh marah. Karena marah ini marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masalah marah, masalah bukan masalah agama, pribadi misalnya, sampai mencak-mencak, sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, menyakiti orang lain, nah ini yang harus perlu kita benahi agar mampu mengendalikan emosi kita. Ada dalam sebuah riwayat warga Dahlia, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu menahan marahnya, ini akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marah di sini adalah yang dimarahkan oleh syariat ketika agamanya diacak-acak. Agamanya dinistakan, sunnah Nabi diacak-acak. Boleh kita marah, karena marah ini yang dibenarkan oleh syariat. Tetapi kalau misalkan masalah pribadi, maka sekuat tenaga kita mampu untuk menahannya. Kalau misalkan kita tergoda untuk marah dalam urusan yang sepele, urusan pribadi, maka seolah-olah kita sedang memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Terima kasih, dan langsung pertanyaan berikutnya lagi. Ini terima kasih untuk Ibu Erna Lin, Bude RT, ya tadi ya. Kemudian juga Ibu Ainun Tongkeng ya. Kemudian ini dari Ibu Haja Siti Halimah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
2: Semakin toyib.
0: Ingin bertanya, bagaimana hukumnya kalau mengingatkan mengingatan ibadah tapi orang tar kela. Terus jajakal heran kasih terima kasih juga hidangannya waktu pengajian yang begitu banyaknya, semoga balas sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kabarin beliau
2: akhir. Baik, Ibu Haja Siti Halimah di Water Tiger di Cimaung, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Hukum mengingatkan orang dari lalai untuk ingat itu adalah pahala besar. Hukumnya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan manusia senantiasa ingat kepada Allah. Berarti kita telah mengikuti perintah Allah dan dipersiapkan oleh Allah pahala untuk kita yang mengingatkan orang untuk mengingat Allah. Nah, di sisi lain kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk taat dari perintah kita. Tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti nasihat kita. Karena itu adalah ranah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mengingatkan, mengajak, menasihati orang lain. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Bantu-membantu dalam ketaatan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ya. Dan di sisi lain, kalau kita memberikan nasihat pada orang lain, ranah kita hanya memberitahu, mengingatkan dan menasehati. Setelah itu, selepas itu, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memaksakan orang lain untuk mengikutinya. La ikraha fiddin, tidak ada paksakan dalam agama. Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita telah selesai. Mengajak, mengingatkan orang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu Ibu Haja Siti ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Begitu banyak pertanyaan. Tapi tidak terasa waktu wargi Dahlia. Dan permohonan maaf yang banyak-banyak setumpuk dari kami karena keterbatasan waktu.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
0: Mudah-mudahan besok kita sambung lagi pertanyaannya, Din, ya, tolong dicatat, Din. Kalian sudah hadir. Sekali lagi mohon maaf banyak ini Tendes juga Ibu Untin Rancaikek, Ibu Ai, dan untuk semua warga Dahlia sudah bergabung dengan tema kita cara cerdik syaitan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ustaz, kita harus akhiri dulu dan kita tutup dengan doa untuk semua warga Dahlia.
2: Siapa ayahanda ibunda warga Dahlia, marilah kita berdoa menundukkan hati dan kepala kita, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang pengatur rezeki, anugerahkan kepada kami rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah dan membawa keberkahan. Permudahlah setiap usaha kami dan jadikan setiap ikhtiar kami membuahkan hasil yang baik. Luaskan pintu-pintu rezeki kami dengan kemurahan dan rahmat dari sisimu. Jauhkan kami dari kesempitan, kekurangan, dan segala kesulitan kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Amin.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Barakallahu fikum. Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul, wargi dari Redbat, terutama kami ucapkan banyak terima kasih karena begitu luar biasa pagi hari ini, dan mohon maaf pertanyaan banyak belum terjawab. Dari studio Erlan yang sudah siap juga dengan kopi dangdutnya, ada Dennis dan Bang Apul dan Ustadz Andi Abdul Rahman menyampaikan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasik. Selamat hari Senin warga Dahlia. Pagi-pagi sekarang Seninnya ditemenin sama Erlan Magatru ya. Sampai jam 8 pagi kita dangdutan di sini tentunya di program Ubar Sebelnya Kamu ya Zeyeng. Di mana lagi dong kalau bukan di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai pitunduhan, wani diriungkeun, prung ah. Go go go. Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa di awur-awur di 0811-222-1015 ya. Sekarang lagi di awur-awur sayang WhatsAppnya di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama ya. Atau pengen telepon lewat seluler juga bisa di 73028 atau juga di 73.11.710. Pagi-pagi sambil sarapan. Udah kita habis itu langsung lanjut ngopi. Cenanya jangan lupa juga diregot kopinya Zeyeng. Pagi-pagi biar gak boloho cena Zeyeng ya. Ditemenin sama Erlan Magatru di sini aktivitas paginya sampai jam 8 pagi di program Ubar Sebel, Ubar Tunu, Ubar Amandel ya. Pokoknya mah di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan, wandi diriungkan, perung ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Senangnya pagi-pagi ada yang udah siap-siap mau berangkat kerja ya. Tapi menitu nduh pisan cenah besti. Menih sarek indit menitu nduh cenah gitu sayang. Tapi lamun teu indit da butuh cenah kitunya wargi Dahlia. Nyesok atuh bae dilakonan banyak sayangnya sing semangat pokoknya mah jangan sampai malawe. Jangan sampai ada ketunduhan ya biar kita da tunduh makanya mandi dulu ya sayang ya. Ibak dulu sama Citi Is caranya biar segar sayang. Sambil ditemenin juga sama Erlan Magatru di sini ya OTW-nya, oke. Terima kasih yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Derry Cibiru lagi OTW kantor nih menitiri sayang cenah ulu. Hati-hati di jalan sayang ya jangan malah uang besi dongger. Ada juga sama IRB, selamat pagi IRB. Senangnya jangan lupa di hari Senin jangan jawakan dulu dong. Adole katinole padahal liso tidur minum padahal lino bawak berawak tingkok berawak. Acan bisa kene isuk-isuk kene ya mah. Tong waka IRB heeh. Ke besi iya besi karungron cenah IRB. Dari Banjarnegara Bunda hadir terima kasih. Ada juga sama Bu Kokom, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Bungsu juga di Cikaputian hadir. Ada Teh Isar, Ibun. Selamat pagi, Besti. Ya, jangan lupa WA gini ngopi dulu biar tidak boloho ya, Cik Isar. Ada Ibu Tati di Ujung Berung hadir sama Teh Nining di Cisere. Selalu pantengin Erlan juga ya, sambil ngopi. Cenah ini teh asik. Cocok lah pokok namanya sambil ngopi pantengin program Ubar Sebel, Sarung Ubar Tunuh, dan juga Ubar Amandel. Ya Allah. Ada Raudi juga selamat pagi, terima kasih sudah pantengin. Teh Tuti, hai Teh Tuti, kemana aja sayang? Dan juga ada sama Princess hadir. Ada Vanessa Agustin juga dari Garut, selamat pagi, terima kasih sudah pantengin ya. Udah gitu juga sama Ponti juga hadir dari kawasan Gede Bagi, cina tapi masih tunduh, iya teh kumaha tuh sayang. Kumaha tuh yakin tunduh kene sayang, kesebagadang merenya sayang. Ada Bunda Ois Cibai dari Cibaduyut hadir di program Ubar Sebelnya aku cina ya digocin buat CEO yang masih bobo lo. Abang CEO-nya wayah kita syare kene meninyawa cina. Ada dari kawasan Sidang Sari Munjul Tero selamat pagi. Ada Kang Tatang Suherman juga hadir dari Cisaranten ya. Program digoyang katanya ya sambil minum kopi sambil ngemil ranginang cenanya menemaknya sekian sayang. Walau bener diranginangan sayang. Ada Teh Nani Memori Cicahum selamat pagi. Mama Fiandi dari Tasikmalaya juga hadir. Jenong Sukawangi sang pengembara cenanya pengen disapa dong boleh ya Jenong terima kasih ya. Ibu Mano juga di Ujung Berung hadir. Udah gitu sama Teh Cici dari Pangandaran juga selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Ada lagi sama siapa nih? Teh Eli pada larang tumben. Wayah gini udah absen. Iya Teh Eli lagi apa Teh Eli? Udah sarapan belum Teh Eli? Jangan lupa sarapan ya nanti bisa salah hatri ya patuangannya Teh Eli. Ada Rahmat Gunung Puntang pantengin Erlan juga asik. Ada Ciau Karapitan Asep Dapota. Ada Mama Ibu dari Soreang juga hadir. Teh Iin. Ada Teh Iin dan juga A.A. Didan dari Ciwidey ya. Pengen digoyang buat warga Dahlia semuanya aja. Teh Dewi Pasko selamat pagi Besti. Cenanya digoyang di kawasan Pasir Koja buat semua warga Dahlia. Mang Nanar G.A. Gunung Asepan selamat pagi. Ada Meisha juga halo. Meisha. Jangan lupa sarapan Meisha ya. Biar tidak wali lewa ya gini. Ya cenah bingung ini teh sarapannya sama apa ya. Sama naon atuh ya. Rekomendasi mungkin sama bubur boleh atau mungkin sama lontong kari juga bisa sama kupat tahu juga bisa sayang atau juga sama apa ya sama sangu boleh ya jadi bubur di sanguan kupat di sanguan juga boleh udah di sanguan di ranginangan ya sayang jadi serba beas semuanya sayang. Ada lagi yang lagi sedoro, caranya Mang Idon. Selamat pagi, sama Teh Siti J juga hadir. Ada lagi dari Lebak Saat, Rongga, Bandung Barat, ada Kang Egi ya tehnya. Hatunul sudah pantengin Erlan juga, terima kasih. Pokoknya mah selalu di sini ya. Biar tidak ada pitunduhan, sudah wani diriungkan, sayang. Enggak, cina aku mah sarapannya mah sama kukuluban, sabang saning, ulu bebetian, kitunya oce, boleh lah ya. Biar aman ke lambung, biar lambung tidak menyala ya, cemesya. Biade. Selamat pagi BAD. Sama si Abah lagi pantengin Radio Dahlia. Tayang.
ada Teteh Elin Merlin bersama paket Nugrahanya. Kumaha Damang, menika mana wae ari Oce. Menika rek ngelol doi Teteh Elin. Eta kumaha paket ya anu Nugraha paketnya. Kumaha geus dibalayaran can. Geus loba nu setor can ce Merlin. Ya mudah-mudahan tentunya usaha teh selalu terus jalan ya, selalu tidak ada hambatan ya, Jayeng ya. Kang Hasan dari Majalaya, selamat pagi sama Wulan Ugun dari Warung Kiki Uci Durian Kiara Condong. Digoyang buat pelangganku sama warga Dahlia semuanya. Gocinya buat keluarga kecilku aja. Oke. Okay. Mama Putri Najla juga halo. Teh Elin Merlin. Teh Elin Merlin. Awur awur. Teh Elin Merlin. Udah aja, nanti dibaca lagi masamnya sudah masuk ya. Ada Teh Siti, ini juga nih, ada Teh Siti Ajijah katanya, sayang, aku hadir dong sambil streaming di kawasan Malaysia. Terima kasih ya Malaysia sudah pantengin Erlan ya, bersama Upin Ipin ya. Boleh gak sih kamu jadi ubar rungsing aku? Boleh dong ya. Mau jadi ubar rungsing, ubar sebel, ubar tunduk, ubar amandel, ubar koropok juga boleh ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, check, lapor.

0: juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Udah gak kerasa ceritanya tidak karaos, udah dinten Senin lagi gedengan Besti. Iya, Chef Mamen itu udah Senin lagi, Senin sayang ya, waktu Senin esennya releknya. Dari sawargi muncul, hadir Besti, digoyang katanya buat semuanya wargi Dahlia ya. Sama karyawan Lobang Kancing, Mas Ujang, sama Teh Fajar di Balai Endah yang lagi pada pantengin Erlan. Wey, mantap, wey. Bersama Arsian Collection pastinya ya, kakak Chef Mamen, hatur nuhun sama Teh Shopee ya, Ibu Hamil. Ada Ibu Mil, Bu Mil kayak gini udah hudang belum Bu Mil? Nya Ibu owner dari kawasan Arsian Collection ya, selalu pantengin Erlan juga sama Kak Chef Mamen. Hatur nuhun. Ada Harry Pasco juga hadir, Kang Harry. Pengen absen dulu aja, udah gocin buat si sayang aja. Tayang. Ada Anissa juga hadir. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Salsabila juga halo. Selamat pagi. Teh Isar cenah aliran di sana iya. Nah, geus teh wayah kieu geuning aliran teh. Kumaha ieu teh? Ada berikutnya sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Nenek Ica di kawasan Banjaran. Terima kasih udah pantengin ya. Sama Teh Ratih dari Jalan Tir Batu Jajar. Digoyang atau zeyeng. Bunda Iswari, selamat pagi Bunda. Yang lagi di Cikalong ya, di GI Cikalong pantengin Erlan. Asik, udah pulang lagi Bunda. Amarima lagi ngumbara acara Bunda Iswari teh bohon. Mister Iyo, selamat pagi sama Bunda Dinda. Lagi di sawah ya teh Bunda teh cenanya sambil pantengin Erlan juga di Kopi Dangdut Dahlia. Di kawasan Ciwidey, mohon ayah pituduhun wadi diriungkan Bunda. Hari Senin saya yang ngobar sebel aku cenanya dari Rini Otik hadir katanya di Ranca Ekek. Bunda Yansa juga halo dari Arcamanik sama Bu Otik. Dari Sukamelang Mountain Breeze hadir juga sambil icala nasi kuning katanya, siap ya. Semoga marema terus satunya nasi kuningnya Bu Otik. Ya, dan juga OT variasi pantengin juga Radio Dahlia di kawasan Panjalu ceritanya Kang OT. Siap ya OT variasi mobil sok katanya radiona ieu volumenya digedean sayang biar menyala. Biar well cenah kitunya Mang OT. Ya nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang teleponan dulu ya Pak Boro-boro Zeyeng. Ayo Zeyeng, ayo Zeyeng. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Sakadang kuya jeung sakadang bangkong meni bisaan on air wae ieu teh. Keur kaparengan meureunnya Besti. Nya keur hese-hese keur bisa-bisa. Kumaha ieu teh hari Senin kata-kata hari ini apa sih, Yeng?
1: Kata-kata hari ini hari Senin, semangat terus, jangan menyerah. Walaupun banyak kerikil-kerikil.
0: Iya. Tambahan atuh. Tambahan atuh, semangat terus karena masih banyak ini, masih banyak cobaan yang belum kamu cobain gitu. Oh, cicilan udah lunas pantesan we bagja Besti. Nya ya Allah. Iya, atunya sakatu pengen ini seneng ngagoyang heula sama Kang Danu boleh ya. Cikan 1 2 3 go.

0: Ya pokok buat siapa aja sih. Ya.
1: Alannya sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jomblo dan banyak segalanya.
0: Tayang.

0: Pesi Dago Yuri, Rocky Mastanto, Isi Bata di Koperi Pato, Dari Cibiru, Pak Dirbasa, Umi Siko, sama Abah Iwan, Nenek Isa, Nenek Jebret, Mai Sugi, Mampir, Jalema, Lipa Darang, Yuri, Rocky Mastanto, Isi
1: Dor.
0: Bunda di nama Mali, nama Mali Lilis, Mama Adri Acong, Neco Adi, Mampir, Jalema,
1: Lipa
0: Darang. Dua ini usia udah
1: putih. Dua ini doi. Jati manuk doi. Gusti. Gocin atau gocin buat siapa sih ya? Oke. Udah sekali deh coba utayangnya gimana? Patok radio tayang. Tayang. Terima kasih tayang. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi dan Dahlia. Alah. Ada Kang Deden Chapter, selamat pagi Besti. Udah ngopi belum?
2: Udah tuh, barusan sakarung.
1: Oh, aduh, makanya ngopi sakarung kadang bisa bonghak ya. Ini ya benernya Kang Deden Chapter, kita enggak goyang dulu ya. Coba Cipara Tengah 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut dut dut dut.
1: Hey. Hey.

0: Arno, Taiwan.
1: Terus?
0: Lukman.
1: Iya.
0: Teh Isar, Mama ya. Joy, Mama Farina, Kang Asep Mamen, sama Teh Yena.
1: Teh Sahana.
0: Hilap
1: deh. Hilap deh, channel apa? Sama Shopee-nya.
0: Ya, ada Shopee.
1: Nah, gocil atau buat siapa gocil?
0: Siti, Aiman, ya. Gocil.
1: Oh, ya,
0: Ken. Wauci, hilap. Gocil, Mbak Aeran, sama Teh Eti Cicahem.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin selalu, Kang Danu,
1: enemek. Siapnya, terima kasih, ya. Kang Deden. Omatnya, kita nggak seloba kopi, atau ngopi deh, besi bungha, besi ya, lambung ya. Menyala. Ya. Deden, cipta, pokoknya panteng,

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama satu jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?